0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sekali lagi selamat pagi sahabat suara. Kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
0: Iya, betul banget.
1: Hari ini adalah hari Kamis tanggal 9 ya?
2: 8.
1: Oh, tanggal 8. 8 Oktober yang bertepatan dengan hari.
0: Hari ini ada peringatannya banyak banget. Hari Pengantar Koran Internasional.
1: Pengantar koran buat apaan ya?
2: Pengantar ya, koran.
0: Ya. Emang loper-loper koran mah kudu dihargai.
1: Iya,
0: lo dia membawa ada berita loh.
2: Iya, iya. Lo enggak ada dia lo enggak tahu berita.
0: Tahu lo.
1: Tahu lah ada sosmed sekarang, Pak.
2: Yeah, ini kan ada dari, juga dari zaman ke zaman gitu.
0: Oh. Hari Perawat Gawat Darurat.
1: Ah, gue suka nih nurse-nurse nih, nurse perawat
3: yang jaga di UGD berarti ya.
0: Iya. Yeah. Kalau Rizky mah lain itu maksud nurse-nurse-nya itu.
1: Oh, nah, makanya kemarin aku beliin kamu baju perawat kan?
0: Iya.
2: Padahal kan dia dokter.
0: Lah itu makanya kan salah,
1: salah beli, kan salah beli.
0: Ada lagi.
1: Ternyata cakep ibu tuh pakai baju perawat.
0: Ah, makasih ya. Hari Anti Perundungan Nasional di Amerika Serikat.
1: Ah, ini disarankan banget menurut gue ya. Ada yeah, hari anti perundungan tapi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia nasional.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul, perundungan itu kan membuat
1: masih
0: ini
1: merebak di mana-mana soalnya dulu.
0: Ah, itu. Jadi berangkat dari hari-hari yang ada diperingati di hari ini, nah, kita akan mengangkat dari salah satu hari
1: untuk yaitu, jadi
0: untuk jadi requestan lagu sahabat suara.
1: Ah, ini dia.
0: Ya kan?
1: Ini
2: yang mana nih?
0: Kita akan berangkat dari yang hari perundungan tadi ya.
2: Oh, boleh.
1: Si improve.
3: Gak apa-apa ya,
1: gak usah lu briefing menurut gue mah lu. Tadi disuruhnya ngomong apa, dia ngomong apa, bodo amat. Biarin aja dia acak-acak sendiri.
0: Kalau kena perundungan, biasanya kan kita jadi merasa takut, merasa sedih.
1: Sedih.
0: Iya, itu dia. Karena hari ini adalah hari anti perundungan,
1: yeah,
0: maka lagu-lagunya gak boleh lagu sedih.
3: Oke.
0: Gak boleh lagu-lagu yang menimbulkan ketakutan, gak boleh. Lagunya harus ceria, harus bahagia.
3: Seperti contoh lagunya?
2: Untuk lagu pertama deh, contoh dari Ibu. Contoh. Lagu
0: yang ini, lagu yang apa namanya?
1: Api.
0: Yang menimbulkan kebahagiaan.
1: Iya.
0: Ya udah GAC mah bahagia
1: kan. Aduh, kreatif banget.
3: Iya, iya, itu ya. Oke.
0: Iya itu.
1: Tapi kan setiap orang punya standar bahagia beda-beda.
2: Betul. Bener.
1: Gitu. Kira-kira lagu bahagia kamu tuh apa sih hari ini?
0: Iya. Itu dia. Karena kita berangkat dari hari perundungan tadi itu ya.
3: Jerok juga bisa tuh ceria.
0: Bisa.
1: Iya, betul. Betul. Silakan yang mau request sekali lagi syaratnya adalah lagu yang bikin kamu bahagia. Enggak boleh lagu melo gitu.
0: Enggak boleh sedih.
1: Enggak boleh lagu sedih.
0: Enggak boleh sedih, enggak boleh melo, enggak boleh lagu yang isinya ketakutan, kekhawatiran gitu enggak boleh.
1: Betul. Ya langsung aja kamu kirimkan request kamu ke 0816-114-1014.
0: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Bukan serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Lainnya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
4: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
4: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, silakan yang mau request lagu, ya sekarang lah waktu yang tepatnya. Nanti jangan tiba-tiba nge-request pas udah di atas jam 8 atau di atas jam 9. Gak iso. Sekarang waktunya. Tapi ada syaratnya, kamu request lagu hari ini adalah hari sorry.
1: Gimana sih? Tapi hari ada syaratnya. Ini kan sebagai hari anti perundungan.
0: Iya, betul.
1: Walaupun di Amerika Serikat, ya kan? Tapi kan kalau perundungan kan harusnya dikampanyin di seluruh
0: dimana-mana.
2: Dunia. Dan berlaku di seluruh dunia.
0: Iya. Apalagi Indonesia.
1: Jadi lagu-lagunya harus yang anti sedih, anti melo,
0: anti melo,
1: anti kegalauan,
0: betul, anti ketakutan.
2: Harus ya. Semangat berarti ya.
1: Benar.
2: Semangat.
1: Oke. Ada Gilang.
0: Selamat pagi Gilang.
1: Mau request Project Pop, Dangdut is the music of my country.
0: My country, oh my country.
1: Itu cakep.
0: Supaya kita bisa joget dulu sebelum memulai hari ini yang bakal penuh dengan dar-der-dor katanya. Semangat.
1: Semangat. Semangat. Gilang, ada lagi dari Wibi.
0: Selamat pagi Wibi, dia ini.
1: Beda tuh sama Widi. Widi, Wibi. Oke, sorry. Oke, baik. Lagunya adalah
2: baru.
1: Betul, baru.
0: Bingung kan?
1: Keren terlatih patah hati.
0: Oh, cakep.
1: Wibi, apa Widi yang lagi patah hati?
0: Wibi, kan yang request Wibi.
1: Oh, Wibi.
0: Ya.
1: Kebalik kan.
0: Kalau yang suka Jepang-Jepang, Wibi bukan?
2: Wibu.
1: Iya kan?
0: Kalau misalnya, misalnya embes sama segala sesuatu gitu.
1: Wibi.
0: Widi.
2: Itu lagunya Bang Haji.
1: Apa?
0: Hah?
2: Judi. Wibi, baba. Wibi, baba.
1: Lagu apaan tuh?
0: Lagu apaan?
2: Side B nih.
1: Side B. Sumpah gak tahu gue lagunya.
2: Oke, lanjut yuk.
1: Yuk lanjut. Ada lagi dari Dewi.
0: Ntar belum dikasih tahu penjelasannya tadi.
1: Oh iya, karena buat merayakan kebebasan diri aku dari mantan yang udah ninggalin aku demi kekasih barunya di Bali. Ya.
0: Sedih.
1: Lah ini sedih dong berarti kalau begini.
0: Enggak, tapi kan biar ini maksudnya gue enggak mau terjebak di kepatah hatian ini gitu.
1: Ada lagi nih dari Dewi.
0: Selamat pagi Dewi.
1: Di Adams Timur.
0: Kelas.
1: Soal aku bangga jadi anak gaul Jakarta Timur.
0: Wow.
1: Maksudnya kita juga sebagai warga enggak. Jakarta Timur ya.
0: Iya.
1: Ya enggak usah terlalu. Maksudnya kan ini timurnya timur apa ya?
0: Iya,
2: timur
0: pokoknya kan timur macam-macam ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk menjadikan alasan sebagai orang yang tinggal di Jakarta Timur terus request lagunya Timur dari The Adams.
1: Iya itu.
0: Wow.
1: Kayak kurang Dewi, maaf ya kurang korelasi ya. Kayaknya untuk kali ini gue bingung harus puterin lo lagu apa enggak. Tapi ini mungkin untuk mewakili perasaan Dewi ya. Lagu yang bikin semangat kita puterin Nenekku Pahlawan.
2: Enggak, itu
0: dulu. Silakan sahabat suara, kamu request lagu sih? Ya lagu yang gak boleh patah hati, gak boleh yang sedih-sedih, gak boleh yang ada perundungan, gak boleh yang bikin kamu ketakutan.
1: Tapi
0: ya?
1: Aku pasti happy banget kalau ketemu sama nenek aku.
0: Udah kemarin diputerin. Kirimkan request kamu ke 0816 1141 1014. Kita puterin langsung. Ini dia Project Pop dengan Dangdut is the music of my country.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
2: Cuma di Iswara.

0: Rain dengan Terlatih Patah Hati. Tadi siapa yang request ya?
1: Lul.
2: Ini lagu.
0: Tadi kedua tuh tadi request.
2: Ini lagu enggak masuk tema nih. Orang temanya anti perundungan.
0: Kan tapi kalau dia enggak sedih. Kenapa? Maksudnya walaupun ditinggalin sama mantan-mantannya tapi gua tetap menyanyi.
2: Oh.
0: Sedap.
2: Ya. Oke, masuk aja kalau begitu. Ini ada lagi
0: pagi
2: yang request karena hari ini adalah hari anti perundungan di Amerika Serikat apa
0: ya? Iya.
2: Iya, tapi kita anggap aja sedunia ya.
0: Iya.
2: Jadi temanya lagu yang boleh kamu request adalah lagu-lagu yang
0: nggak sedih.
2: Nggak boleh sedih.
0: Anti ketakutan.
2: Nggak boleh melo.
0: Iya, itu betul. Dia. Ya, selamat pagi, ini ada.
2: Ada siapa ini namanya nih?
3: Ini adalah.
2: Ini namanya.
0: Wah, ada si ada noh.
2: Tak terhingga gitu lambangnya. Semangat pagi Kak Kinos, Kak Gina, Kak Indra, Kak Buluk yang selalu tebar semangat pagi untuk Indonesia.
0: Selamat.
2: Asik. Kak, aku mau request lagu Mengejar Matahari by Ari Lasso.
0: Wish.
2: Semangat jelang weekend. Thanks Kak.
0: Mana
2: Kak.
0: Lagunya?
2: Mengejar Bagaimana? Matahari.
0: Air mata. Na na ni na na na na na.
2: Tawa. Selamat. Udah habis suara saya.
0: Sorry. Lah setengah.
2: Iya.
0: Pagi Kinos Gina, ini voice note oh kemarin ya. Pagi Kinos Gina, request lagunya siapa ini cuy?
2: Sila on Seven.
0: Edi.
2: Dix 89.
0: Edi Yogyakarta tuh.
2: Edi. Oh iya benar, Edi Yogyakarta.
0: Pagi Kinos Gina, request lagunya Sahabat Sejati dari Sila on Seven dong. Selagunya Bahagiaku Pagi Ini.
2: Ah, Sila on Seven ada
0: siap.
2: Bisa.
0: Kita tabung entar. Dulu. Ah ini agak panjang nih dulu.
2: Ini sebenarnya nggak mau request lagu, tapi boleh nggak kalau saya minta tolong diputerin lagu ciptaan saya sendiri? Lagu ini saya buat khusus untuk istri tercinta yang sedang di sebelah saya. Manis, nggak pernah aku mendapatkannya.
4: Hah? Lagunya metal.
2: Masa lagunya metal?
0: Coba dengerin. Mari
2: coba.

0: Wah, oke. Okay. Jadi nanti kita izin sama Kaprita.
1: Iya,
0: izin. Kaprita, boleh nih, cakep nih lagunya nih.
1: Ini penyanyi emang.
0: Kayaknya penyanyi dia.
1: Sampai namanya.
0: Kayaknya anak band deh dia, si Rako.
1: Rako? Kok lagu lo lebih bagus daripada lagu gua sama Kinos?
2: Iya.
0: Jangan samain sama lagu kita, Ndul. Lagu kita tuh gak usah disamain kalau dari sisi musikalitas.
1: Lah kita musisi.
0: Iya, enggak lah kita gak musisi lah, Ndul.
1: Kita udah masuk ke dunia musik, kita anggap aja diri kita musisi.
0: Ini mungkin Rako juga musisi.
1: Emang iya?
0: Ini anak band
1: ya? Rako, kok bagus suaranya Rako?
0: Nah, pertanyaan si Rako ini dia vokalis kah? Atau pemain alat musiknya?
1: Iya.
2: Atau manajernya mungkin?
0: Loh. Oh iya juga bisa juga. Gak
3: ada hubungannya.
1: Masa iya sih?
0: Jadi Rako gak bisa kita puterin semuanya dulu.
1: Iya.
0: Secara utuh, yang penting kalau tadi kita dengerin lagu lu cakep banget.
1: Yang penting dia bilang katanya ini belakangan ini cukup banyak cobaan. Jadi pengen ngasih sedikit semangat, pengingat kalau kita bisa melewati semuanya bersama. Gitu katanya.
0: Okay.
1: Untuk istrinya. Nah kalau mau request, katanya mau request lagunya Tulus Aja Manusia Kuat.
0: Nah
1: gitu.
0: Ini sih bisa kita
1: puterin.
0: Kita apresiasi ya. Ini kecintaan seorang suami kepada istrinya.
1: Gitu kalau jadi suami.
0: Anniversary
1: ke istri.
0: Maksud lo?
1: Bukan, bukan anniversary, dia emang mau ngasih aja.
0: Kemarin bikin dia lagu juga kita berdua anniversary, ide aku loh.
1: Iya memang.
0: Aku yang bayar lagi.
1: Lah emang enggak. Aku maksudnya
0: masih kurang.
1: Aku cuma
0: kurang ngasih, apa aku ini di mata kamu nih?
1: Contoh buat masyarakat umum begini kalau suami harusnya ke istri.
0: Kayak aku apa kayak Rako?
1: Ya kayak Rako gitu, kayak kamu juga ya termasuk.
0: Ah, gue cipok nih.
1: Manusia kuat tulus.

0: Kata suara warga Indonesia, sahabat suara. Mengejar matahari dari Ari Lasso. Ini kayak kita throwback ke tahun 2000-an ya waktu itu ya.
1: Iya, aku kayaknya waktu itu kuliah apa SMA ya. Iya,
2: atau masih 90-an loh, jangan-jangan.
1: Enggak,
2: udah 2000 ya?
1: 90-an sih.
2: 2000
1: ada namanya teknologi Google untuk mencari ke
0: awal
1: film
0: 2000,
1: loh.
0: Feeling gua, awal 2000 feeling gua ya. Seingat gua awal 2000. Jadi itu original soundtrack film
1: 2003 ada yang bilang
0: ya kan?
1: 2000-an bun. Tuh.
0: Terus ya kan? Ada Kang Ujo yang main. Ada Fauzi Padilla.
1: Iya.
0: Siapa lagi? Satu lagi.
1: Bukan Fauzi Bowo ya mas yang main nih?
0: Oh, salah bukan. Mantan, oh, itu mantan gubernur sih.
1: Oh mantan
0: Fauzi
1: gubernur.
0: Fauzi Padilla.
1: Terus Ujo. Ada Fedi Nuril.
0: Fedi Nuril. Betul.
1: Itu.
0: Betul.
1: Aku
0: ya.
1: Aku mau nonton itu di bioskop. Filmnya.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Nonton sama siapa aku tanya kamu waktu itu?
1: Lebih. Pas aku mau sama siapa aja santai.
0: Kangen gitu. Ya?
1: Hah?
0: Kangen ya?
1: Enggak sih alhamdulillah.
0: Ahai.
1: Ada lagi yang mau request-request. Sekarang masih 746 masih bisa.
0: Ini mau request lagu. Oh, dia punya lagu juga. Ini lagunya buat timnas katanya.
1: Ada lagi gara-gara satu diputerin yang ini ngirim juga. Ya enggak apa-apa deh.
0: Biar adil. Puterin dikit, puterin dikit.
1: Oh, Fiandi, silakan. Okay.

0: Tapi ini asli kan ya, bukan AI kan? Soalnya sekarang pakai AI udah bisa bikin lagu cuy.
1: Ini sih yang tadi ya, yang buat istrinya dia nyanyi
0: lain
1: lagi.
0: Oke juga. Cakep. Boleh.
1: Kok bagusan sahabat suara yang bikin lagu sih daripada kita?
0: Duh, kamu jangan ngomong gitu dong, gak enak apa? Aku yang bikin nih. Ya kan lagu
1: emang
0: itu aku
1: iya? Bukan perkara lagunya, suaranya. Kok suara aku gak bisa begitu?
2: Kayaknya abis ini gue ambil gitar deh. Biar nyanyi kita biarin.
1: Lu bisa main gitar?
0: Belum tahu. Lah kita udah punya lagu tau satu.
1: Yang mana?
0: Haha.

0: coba lagi.
1: Lah bagus itu lagu kita.
2: Ya kan? Sama satu lagi tuh.
3: Iya, Mas. Jangan baru sepotong, baru salah, baru salah. Baru sepotong.
1: Ada lagi.
3: Selamat pagi.
1: Dari Zain.
3: Pagi Zain.
1: Zain di Nganjuk Jatim. Mau request lagunya Iwake Lepas, biar lepas dari perundungan. Viva Happy selalu, asik.
3: Siap, kita simpen dulu ya. Soalnya kalau terlalu lama biasanya Indra enggak muterin.
1: Bagus, tapi itu lagunya
3: everlasting
1: itu. Ada lagi dari Kiki Saputri M. Kiki apa?
2: Iwake maksudnya yang lepas yang mana?
1: Lepas.
3: Salah.
1: Bebas. Salah.
3: Judulnya bebas.
1: Oh, itu judulnya bebas.
3: Itu judulnya bebas. Jangan sotoy lu.
1: Oh, di otak aku lagunya yang itu. Sorry, bro.
3: Salah. Ya,
2: sabut lah kalau itu sabut lah, bukan tadi mana?
1: Lepas. Oh, lepas lah. Bebas. Oh, yang lepas yang gitu lagunya.
2: Bukan, itu bebas harusnya, bukan lepas.
1: Kok gue jadi bingung sih?
3: Dia yang salah. Dia yang salah. Harusnya dia bilangnya bebas, bukan yang lepas.
1: Oh. Lu mah bikin pusing tadi, siapa namanya?
2: Lepas.
3: Iya.
1: Iya itu. Oh, salah lagu ternyata.
3: Salah lagu.
1: Oh, sorry bro.
3: Salah judul, salah typo. Kak Gina, Kak Kinos.
1: Ada lagi siapa ini?
3: Putri, selamat pagi. Mau request lagunya
1: Gia. Oh, dari Pare-Pare Sulawesi Selatan.
3: Baji-baji, Ki.
1: Ah.
3: Mau dengar lagunya Gia Penyihir.
1: Biar bisa aku sihir gosokan baju yang segunung ini. Terima kasih, ah. Dia sedang mengalami perundungan. Perundungan oleh baju-baju yang belum disetrika.
3: Baju-bajuku ini.
1: Dia tersiksa jadinya.
3: Baju-baju cucian.
1: Itu.
3: Sahabat Suara, abis ini bakal kita... Oh iya, hari Kamis ya. Halo Dek dong.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Jadi buat kamu yang mau konsultasi seputar medis dan juga kesehatan, ini dia waktunya. Siapa tahu kamu ada ya di rumah lagi terbaring sakit, atau mungkin gak enak badan, lagi gak fit 100%, tapi kamu gak tahu kenapa ya badan gue gerges-gerges gini. Nah, ini dia tempatnya ya. Jadi kalau kamu punya pertanyaan seputar pertanyaan medis dan juga kesehatan, langsung aja kamu WhatsApp ke 0816 114 1014. Akan kita bahas tuntas. Hanya di mana? Halo Dek.
4: Yang baru di Iswara.

0: Halo, Dek. Kamu kenapa?
1: Tenggorokan saya sakit. Kenapa ya?
2: Aduh, sakit banget.
0: Halo, Dek. Kalau kamu kenapa nih?
2: Perut aku kerem nih. Kenapa ya?

0: Halo deh.
1: Halo dokter.
0: Ada yang bisa saya banting?
1: Bantu.
0: Bantu
1: dong.
0: Ya, gimana semuanya sehat?
1: Nah, alhamdulillah kalau kami sehat.
0: Oh, sehat.
1: Tapi
0: ya,
1: di luar sana ada yang mungkin masih bingung dengan perkara medis yang sedang dihadapi.
0: Ah, betul sekali. Ada keluhan apa? Ini pasien saya hari ini ada berapa?
1: Wah, sebentar. Wah, dok.
0: Berapa?
1: Waduh,
0: banyak?
1: Ada dua.
0: Oh, dua. Tiga kali tiga. Ngurang-ngurang.
1: Langsung aja dok ya.
0: Jatah saya kurang kalau cuma dua. Bolehlah, silakan, gimana?
1: Ini ada pasien namanya Firman. Dia di Bandung.
0: Iya.
1: Dia mau nanya, anak aku kok, anaknya si Firman nih. Mm-mm. Anaknya Firman ini kok kayak borok gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Kenapa ya? Kayak eksim gitu dok. Udah kering, tapi beberapa waktu basah lagi.
0: Untuk Firman di Bandung ya. Ini kalau dibilangnya kayak borok. Kalau borok kan sejatinya itu kayak luka gitu,
1: luka.
0: Ya. Luka kayak koreng ya.
1: Iya betul.
0: Tapi di belakangnya dibilang kayak eksim. Ini sejujurnya saya itu harusnya melihat seperti apa gambaran yang dimaksud borok kayak eksim ini.
1: Betul.
0: Cuman kalau dari hasil terawangan saya.
1: Dok, sebentar dulu, dok.
0: Eksim
1: itu suaminya Luna Maya kan?
0: Maxim. Maxim.
1: Oh, lain.
0: Itu yang jasa ojek online tuh ada tuh.
2: Oh, iya,
0: ada
2: iya,
0: juga Maxim warnanya kuning. Saya pernah dipulangin sama bapak lo waktu itu di konten. Naik itu, naik ojek online itu. Benar.
1: Terus.
0: Jadi kalau menurut terawangan saya ini kalau gambarannya

0: kayak begini udah kering atau basah lagi. Ini kok kayaknya gambaran kayak gambaran dermatitis ya. Dermatitis. Tapi dermatitisnya yang mana gitu? Dermatitis tuh kayak radang di kulit. Biasanya kalau yang suka basah itu biasanya seborrhoic tuh namanya, dermatitis seborrhoic. Jadi dia tuh kayak berminyak gitu loh. Jadi misalnya bisa kering terus nanti dia apa kayak gambarannya tuh kayak berminyak gitu.
1: Berarti biasanya, misalnya dia berubah-ubah misalnya udah kering, basah lagi, semacam alergi kah?
0: Iya itu, bisa jadi bisa kayak karena alergi gitu. Nah, apa namanya? Tapi ini harus tahu lokasinya di mana boroknya.
1: Oh, dia enggak tahu ya.
0: Karena biasanya kalau misalnya si seborrhoic itu kayak misalnya di belakang telinga gitu.
1: Saya di sini. Pipi.
0: Di dada, di pipi, benar bisa. Terus di kulit kepala,
1: itu
0: di sekitar
1: penyebabnya
0: alis,
1: apa sih dok? Kalau boleh tahu gitu. Sinar matahari kah? Atau?
0: Alhamdulillah saya juga kurang tahu itu.
1: Hah?
0: Penyebabnya.
1: Tumbuh gitu aja?
0: Apa?
1: Muncul gitu aja?
0: Ya mungkin karena memang ada alergi-alergi di kulit atau apa gitu. Jadi misalnya kalau stres, kurang tidur kayak gitu. Atau cuaca gitu ya. Lebih kayak faktor-faktor alergi tuh. Alergi cuaca, terus kayak stres, daya tahan tubuh turun. Nah itu. Kalau emang kayak basah lagi gambarannya kayak minyak-minyak gitu ya kan. Tapi kalau emang literally kayak kering banget. Kering banget. Jadi bedanya si seborrhoic sama si atopi, ada lagi dermatitis atopi itu biasanya sering sama anak-anak.
1: Okay.
0: Itu bedanya itu kalau si seborrhoic gitu agak berminyak, agak basah. Kalau dia lagi kumat.
1: Okay.
0: Tapi kalau di kepala tuh di kulit kepala gambarannya jadi kayak ketombe gitu. Iya.
1: Tahu pernah lihat.
0: Nah, tapi kalau gambarannya kering banget, kering, merah, gatel, nah itu biasanya kemungkinan dermatitis atopi. Lokasinya tuh kayak dilipat apa itu?
1: Lipatan dengkul.
0: Ini lipat siku.
1: Tangan siku. Oh.
0: Lipat apa? Lipat dengkul. Oh,
1: berarti itu kayak bisa lembab gitu. Ya, sering lembab udah gitu enggak kering
0: ya,
1: gitu.
0: Iya gitu. Nah, ya udah begitu aja.
1: Obatnya?
0: Kalau obatnya
1: salep-salepan
0: tergantung.
1: Salep-salepan kali ya.
0: Ya salep-salepan kalau misalnya seborrhoic biasanya dikasih sampo juga kalau di kulit kepala.
1: Oke. Kalau saya pakai salep.
0: Jangan digaruk.
1: Jangan digaruk.
0: Digaruk-garuk nanti ngelupas isinya malah jadinya takutnya tambah berat nanti infeksinya.
1: Oke, ini kan tadi bisa dibilang alergi. Ini ya. Akan sembuh sendirinya atau harus diobati pakai obat?
0: Ya kalau misalnya emang nggak sembuh-sembuh boleh dibawa. Jadi biar kalau pas lagi kumat tahu harus ditanganinnya pakai apa gitu.
1: Konsultasi
0: cuman
1: ke dokter.
0: Biasanya suka kambuh-kambuhan begitu.
1: Oke. Nah, Thank you, terima kasih Firman. Begitu ya Firman ya. Mudah-mudahan anaknya cepat sembuh, amin.
0: Amin, taunya salah semua, bukan itu diagnosisnya.
1: Ya soalnya kan, dokter. Tapi gak bisa disalahin juga karena dia gak ngirim foto.
0: Lah itu.
1: Kan dokter juga harus lihat sebenarnya ya.
0: Dok, di pipik anak aku kayaknya ada bercak putih yang melebar, hilangnya pakai apa?
1: Itu panu tuh.
0: Itu pitiriasis alba, kayak kebanyakan main matahari tuh.
1: Panu ya,
0: bukan.
1: Oh, lain lagi.
0: Beda lagi. Itu kayaknya.
2: Main sama matahari.
0: Iya, biasanya kayak matahari atau suka berenang tuh biasanya suka ada bercak-bercak putih. Ntar kalau gede harusnya hilang sendiri ntar tuh.
1: Oh, bisa hilang sendiri.
0: Insya Allah. Mudah-mudahan.
1: Oke, satu lagi ya dok ya. Ape? Pasiennya ya. Aha. Mau yang mana nih?
0: Yang Hernandez tuh.
1: Hernandez. Oke, ini ada Hernandez.
0: Emang cuma dia, tinggal dia.
1: Oh iya,
0: betul. Kan Firman udah tadi.
1: Oh iya, betul.
0: Tapi gimana sih jadi asisten saya?
1: Sabar dok.
0: Iya, okay.
1: Marah-marah aja, okay, masih okay. Pagi dok.
0: Iya, santai.
1: Mau ceritain ponakan aku kalau mimisan. Oh, ponakannya suka mimisan. Kalau mimisan teh darahnya kental banget. Dan mau bersin darahnya keluar banyak dok. Aku sampai takut liatnya. Gimana cara nanganinnya dok? Aku sampai panik nih.
0: Kan namanya mimisan. Kalau mimisan kan nanti kalau bersin kan keluar darah. Orang lagi berdarah gimana?
1: Iya juga sih. Lagi mimisan bersin ya keluar darah lah.
0: Ya nanti kan kalau darah itu kan lama-lama konsepnya kan dia akan menggumpal. Jadi kalau ada kental-kentalnya ya harusnya wajar gitu. Jadi biasanya kalau pada anak-anak nih insya Allah ya. Anak bukan sih?
1: Iya, keponakan.
0: Ponakannya masih anak-anak apa bukan?
1: Nggak dikasih tahu.
0: Oh, ya biasanya mimisan itu kalau misalnya yang umum itu disebabkan karena sini nih pembuluh-pembuluh darah kecilnya kapiler-kapiler di sekitar hidungnya ini yang
1: pecah.
0: Di depan sini pecah gitu. Itu namanya plexus Kieselbach. Itu ada kumpulan dari kayak pembuluh-pembuluhnya gitu. Biasanya itu tuh udah sekedar cuman kayak duduk agak tegak terus habis itu dipencet di sini nih apaan deh?
1: Di bagian batang hidung.
0: Di bagian yang antara lunak sama tulang ya tuh.
1: Okay.
0: Di sini dipencet sekitar 10-15
1: di atas
0: menit.
1: Lubang hidung ya.
0: Iya, kayak gitu. Mungkin kalau lagi pilek, lagi flu bisa kayak gitu atau mungkin suka ngorek-ngorek hidung. Atau mungkin ada orang yang suka mimisan karena udaranya terlalu panas atau terlalu dingin.
1: Bisa. Bisa. Gitu. Iya.
0: Yang penting jangan sampai kayak ada lagi mimisan yang arahnya tuh di belakang, di posterior. Nah, kalau yang itu harus segera ke dokter dah. Biasanya darahnya tuh ngalirnya malah ke dalam. Terus udah gitu berasa tuh kayak ketelen, sama kalau dipencet misalnya 10 sampai 15 menit. Biasanya kalau yang mimisan-mimisan umumnya saya 10-15 menit dia berhenti. Nah, ini enggak berhenti. Ah, takutnya bahaya.
1: Harus dibawa ke dokter.
0: Bawa ke dokter. Kata gue mah begitu.
1: Dok, tapi sering terjadi nih kalau orang mimisan, orang otomatis langsung secara refleks ya, dia malah nengadahin kepala supaya enggak ngocor ke bawah. Itu benar atau salah, Dok?
0: Enggak gitu, apa-apa. Kalau saya mah ya enggak apa-apa juga sih. Maksudnya kayak ibaratnya jangan deh, condong aja.
1: Hei, tadi bilang gak apa-apa, sekarang jangan deh.
0: Ya tapi, maksudnya kan supaya gak netes dulu. Nanti kalau misalnya udah di dep, udah dipencet, nah turunin deh tuh palanya ke bawah gitu.
1: Oh, jadi sahabat suara, napasnya justru kalau mimisan jangan takut dipencet si tangannya ini. Kadang-kadang kita malah takut dipencet karena takut malah makin banyak keluar. Ternyata malah harus dipencet.
0: Nah,
1: dipencet. Namanya apa tadi tehnya?
0: Di batasnya, di dep, ya di dep kayak dipencet gitu loh, supaya apa namanya pembuluh darahnya tuh kepencet jadi berhenti gitu loh alirannya gitu.
1: Oke.
0: Ngerti kagak sih?
1: Ngerti lah.
0: Iya begitu.
1: Ini ada jadinya. Ayu juga masih berhubungan nih pertanyaannya. Anakku kalau mau mimisan, kalau mau pilek mimisan dulu itu wajar apa normal apa gimana?
0: Ya biasanya nggak, biasanya kerap terjadi kayak begitu. Mungkin karena iritasi ya kan, dari pilek-pileknya mungkin ngucek-ngucek hidung atau ngapa-ngapain segala macem gitu.
1: Berarti nah, normal jadinya, ya maksudnya nggak yang sampai bahaya gitu nggak ya?
0: Ya mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan.
1: Oke.
0: Ya begitu aja.
1: Terima kasih Hernanes dan juga Firman, mudah-mudahan solusinya terpecahkan, mudah-mudahan konsultasinya ada manfaatnya ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, untuk pagi hari ini, Dok, ya.
0: Ya, sama-sama ya. Anak saya kalau batuk suka mimisan sama muntah keluar darah. Ya kan turun ke tenggorokan si darahnya. Jadi kalau ada keluar darah sedikit gak masalah.
1: Jadi gak usah panik, Dok.
0: Ya, insya Allah. Kata saya, insya Allah, doa aja yang banyak.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru, dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.
3: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
4: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan Buluk. Timnas Indonesia kembali mencatatkan perkembangan positif di ranking FIFA. Berkat hasil yang diraih pada ajang FIFA ASEAN Cup, skuad Garuda naik 2 peringkat dan kini menempati posisi 116 dunia. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi perjalanan sepak bola Indonesia dan target untuk menembus 100 besar ranking FIFA kini semakin dekat.
3: Suara Fakta.
4: Sebuah rumah di komplek perumahan Angkatan Darat Jakarta Timur digerebek aparat setelah diduga digunakan sebagai markas operator judi online. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Rumah yang menjadi lokasi operator tersebut dilaporkan milik Kasi Intel Gartap 1 Jakarta Letkol Arman Jab dan disebut disewakan kepada tersangka. Sebanyak 11 orang yang disebut bertindak sebagai operator sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Wow, banyak sekali yang ini langsung nonton. Langsung 1.500.
1: Mau ini? Dokter, mau konsultasi kesehatan,
2: konsultasi
1: lagi.
2: Kesehatan,
1: apel lagi.
2: Itu adalah ajang atau momen pembuktian bahwa Ibun selawak ini, sengawur ini, sengaco ini, si tukang pup ini, si Elsie yang lady cepirit ini. Tapi kalau udah masalah
0: kesehatan,
2: konsultasi ya serius. Wah. Dia.
1: Tapi juga
2: karena kan itu ada izinnya, cuy, ada izinnya ya kan Dul.
1: Permukaannya doang. Kalau detail banget juga kita suruh ke dokter spesialis.
2: Ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, nggak apa.
0: Setidaknya ada solusi.
2: Maksudnya biar tahu dulu itu kenapa terjadi. Betul. Terus supaya dikasih tahu, gue mesti datang kemana nih? Gitu.
1: Nah, tapi sekarang udah kelar halo deknya ya, walaupun ada yang nanya kalau kepala cenut-cenut terus sering di sebelah kanan itu.
2: Jadi gini sahabat suara, jadi kalau kamu punya pertanyaan seputar masalah medis, kirimin aja. Kamu kirimin masalahnya atau pengen konsultasi kesehatan apa, langsung kirimin ke 0816-114-1014. Nanti sama Buluk ditampung untuk kita bahas di Halo Dek berikutnya.
1: Iya.
3: Hashtag Halo Dek ya.
2: Hashtag Halo Dek, betul.
1: Iya, begitu. Gitu. Oke, nah ini ada kasus korban kericuhan Maulid Nabi di Pondok Pinang.
2: Deket
1: sini tuh.
2: Gue tahu nih.
1: Ya kan?
2: Yang si ibu-ibu ngelawan masa.
1: Iya. Sampai ke jalur hukum loh, Rizky.
2: Serius?
1: Iya.
2: Kan udah kelar.
1: Jadi kata korbannya ini merasa dirugikan, mendapat perbuatan yang tidak menyenangkan.
2: Ibu jadi kasih tahu dulu masalah awalnya
1: ini
2: gimana,
1: Bun? Masalahnya itu kan ada yang nyalain kembang api.
2: Malam-malam.
1: Jadi warga nih kan nyalain kembang api.
2: Ada terus, acara tuh kalau nggak salah.
1: Iya, itu acara maulidan itu ya. Nah, terus abis itu akhirnya si ibu-ibu ini protes ya kalau nggak salah.
2: Karena udah malam, terus dia punya anak
1: nyalain, ya, saya. Anaknya berkebutuhan khusus.
2: Ya.
1: Ada loh anak-anak yang berkebutuhan khusus, biasanya tuh di mereka tuh tidak sanggup untuk mendengarkan suara bising atau suara
2: ada temennya Uta, temennya Uta di sekolah gitu, jadi dia kalau dengar suara kenceng
1: langsung
2: tantrum.
1: Iya, langsung tantrum. Nah, takut-takut kan ibunya anaknya begitu ya.
2: Terjadilah sama si ibu itu.
1: Akhirnya
2: protesnya dulu dia.
1: Iya, protes. Dia bilang mungkin kalau di GBK tuh di mana mah terserah.
2: Apa-apa, iya.
1: Pestapora enggak apa-apa. Lah ini di komplek warga gitu.
2: Malah dimarahin, diusir kalau enggak salah. Sana.
1: Iya. Kan harusnya kan sebenarnya kan kalau namanya di daerah komplek atau perumahan
2: harus menjaga ketertiban.
1: Gitu. Kayak lu pada kemarin itu nonton bola di rumah gue. Untung enggak didatengin sama Bu RT. Berisik lu juga pada
0: kita
1: tuh.
0: Kita udah izin sama security depan.
1: Oh ya udah oke.
0: Pak, mau mana kalau gitu? Mau ke rumah Kinos.
2: Silakan. Iya, malah security-nya ikut nonton bareng sama kita. Berarti kan emang udah agenda masyarakat itu begitu dong.
1: Coba gangguan gini sering terjadi biasanya. Kalau
2: kelanjutannya tadi belum dikasih tahu kelanjutannya. Ya udah dari situ si ibu-ibu itu kan protes, enggak diterima, malah disuruh pulang.
1: Iya.
2: Nah, abis itu si ibunya enggak mau tinggal diem, dia lanjut ke ranah hukum.
3: Sempat mediasi dulu.
2: Oh, sempat mediasi.
1: Tapi akhirnya enggak mau ibunya.
2: Karena merasa dirugikan tadi kamu bilang dong.
1: Ya soalnya dia usir orang dia ngasih tahu baik-baik.
0: Dia juga diintimidasi, ada yang ngomong gitulah kasar.
2: Iya, benar-benar diusir itu enggak baik-baik menurut gua.
1: Iya.
2: Akhirnya sekarang dibawa ke ranah hukum. Wow.
1: Itu dia makanya.
2: Padahal sebenarnya kalau ngomong baik-baik, minta maaf kelar menurut gua.
0: Iya, maaf ya Bu. Maaf kita begini segala macam, mohon maaf.
1: Iya.
0: Beres gitu. Ya kan tipikal di kita gitu. Ribut aja dulu.
1: Bikin gas acaranya gitu kali kata ibu-ibunya. Tapi emang biasanya kerap terjadi kalau di lingkungan-lingkungan sekitar kita itu begitu
2: betul.
1: Kalau kayak gangguan-gangguan yang sering terjadi di lingkungan kita kan misalnya kayak di tetangga kita kalau lagi pertandingan bola kan dia gol duluan ya. Sebenarnya itu ganggu ya. Maksudnya ibaratnya kayak
2: delay
1: kan kita menunggu
2: kita.
1: Gitu loh. Yeah. Menunggu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Tapi dia tiba-tiba gol duluan kan jadi kayak
2: udah kayak spill gitu ya. Tapi gangguan kalau yang lain ya di tempat gue itu adalah, jadi dekat rumah gue itu ada lapangan BMX dulu pernah dipakai sama Asian Games. Nah, sekarang suka dipakai untuk bikin acara musik, bazar, apa segala macam. Jadi kalau lagi acara ya berisik Pak, apalagi kalau lagi ini apa check sound. Cek 1 1 1 cek 1 2 3 cek 1 1 1
1: jam 7 pagi mana asli. Gua si pejuang-pejuang pagi kalau weekdays ya kan pengen tidur lagi tapi cek 1 1 cek 1 1 gitu.
2: Gitu tuh.
1: Iya kan?
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Atau mungkin sering banget kalau misalnya ada tetangga yang lagi benerin rumah renov gitu ya. Kan cuma boleh Senin sampai Jumat ya kalau nggak salah, atau Senin sampai Sabtu gitu ya. Nah minggu-minggu tetap kedengeran suara ini motong keramik. Waktu itu gue sampai datengin.
3: Oh iya.
2: Sampai gue datengin. Gue tegur. Ya, tahu nggak hari Minggu gitu? Tahu nggak kalau hari Minggu nggak boleh berisik-berisik
4: gitu? Ya apa saya nggak tahu. Tahu gitu saya tadi nonton Doraemon.
1: Gitu.
3: Ternyata setelah lo datengin dia emang nyetel dari YouTube kan?
2: Iya. Suara motong keramik kan?
1: Bukan beneran ternyata. Satu begitu.
2: Sama suara. Coba kamu ceritakan, siapa tahu kamu punya juga pengalaman, gangguan apa yang pernah kamu dapetin dari lingkungan sekitar tempat tinggal kamu.
1: Iya.
2: Iya, langsung aja kamu ceritain dan juga share di 0816 114 1014.

0: mungkin lingkungan sekitar deh tempat kita tinggal. Macam-macam, nggak cuma berisik aja yang udah kita contohin tadi. Contoh misalnya ada yang bilang bakar sampah.
1: Iya ada.
0: Rame itu di sosmed. Terus juga ada yang coret-coret tembok.
1: Benar. Tadi malah ada katanya ada tetangganya punya ayam jago, berisik banget belum azan subuh.
0: Hewan dahulu. Peliharaan berarti.
1: Iya.
0: Iya kan. Misalnya ada. Punya anjing setiap hari ngegonggong mulu.
1: Betul.
0: Pas kita lagi tidur, apalagi weekend kan ganggu cuy.
1: Bener. Atau mungkin punya piaraan. Tadi juga ada yang punya piaraan ayam, tapi pupnya di rumahnya dia.
0: Ah, iya. Oh berarti ayamnya di lepasin gitu aja.
1: Berarti mungkin ayamnya gak betah di rumah pemiliknya.
0: Tapi masih mending dong
1: di rumah yang
0: ada yang melihara ayam. Tapi ayam minta dibeliin iPhone baru. Ada.
1: Ada. Kebetulan nih udah PO tuh iPhone bergundi.
2: Di rumah jarang itu.
0: Nah tapi jarang. Masih jarang.
1: Dia berkeliaran. Dia persiapan temen. Si paham no.
0: Oke selamat pagi. Ini ada siapa
1: ini? Ini Ocai.
0: Hai Ocai. Apa katanya Dul?
1: Soal gangguan di lingkungan rumah. Iya. Biasanya itu pas lagi bulan puasa abis sholat raweh. Gue gak tau kenapa anak-anak dari RT sebelah pasti perang petasan sama tawuran sarung.
0: Aduh.
1: Awalnya gue cuma tegur pakai suara. Besoknya begitu lagi. Mana waktu itu anak gue masih bayi ya kan. Alhasil gue ambil selang buat siram tuh bokem-bokem alias bocah-bocah kematian.
0: Asik. Bokem, bocah kematian.
1: Asik.
0: Baru tuh.
1: Sambil gue maki-maki, lo ya pade ya, kalau mau pade main petasan itu ya di depan rumah kalian lah, jangan di depan rumah gue. Kalau sampai orang tuanya datengin gue tandain satu-satu ye.
0: Sabar.
1: Galak
0: sih. Sabar,
1: dia.
0: Sabar.
1: Kan? Sabar.
0: Tapi
1: Uce.
0: Ini kan kayak semacam apa ya di kita tuh udah jadi kayak semacam tradisi nggak sih terjadinya kayak setahun sekali pas lagi bulan Ramadan.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, oke, oke, oke. Jadi buat dia mengganggu gitu.
1: Iya, ada lagi Fanny tuh.
0: Gue dulu begitu lagi.
1: Tuh berarti. Iya.
0: Iya, mohon maaf ya gue dulu sampai nyalain petasan, lempar ke rumah orang loh, parah banget gue.
1: Wah, lo kalau ketemu tetangga sama Uci, bener lo jadi bokem tuh, bocah kematian itu bener. Ada Fanny di Jogja tuh.
0: Selamat pagi Fanny.
1: Karena aku tinggalnya di desa, yeah. Hal yang cukup mengganggu selama ini adalah setiap entah pagi, siang, sore, ada aja tetangga yang suka bakar sampah. Jemuranku jadi bau sangit, katanya gitu.
0: Oh iya, udah capek-capek nyuci, pakai pewangi lah. Kalau kena asap bakar-bakar sampah ya bau sangit.
1: Terus kan nggak bagus juga buat kesehatan, nanti bisa buat bikin sekitar. Apa infeksi saluran napas.
0: Iya. Oh gue jadi ingat dulu nenek apa om atau tante gue gitu punya warung. Punya warung kecil-kecilan gitu di garasi gitu. Gangguannya apa coba kalau dari tetangga?
1: Apa?
0: Kasbon.
1: Aduh. Ah, iya aduh. Lagi.
3: Terus yang datangnya anak-anaknya iya. Datang gitu kan. Tante, aku disuruh beli telur sama bunda, tapi bayarnya nanti ya.
0: Iya,
1: iya benar-benar.
0: Biasanya kalau udah ketebak bakal gitu ya, pas orangnya datang, beli, kita nggak keluar.
2: Iya.
0: Sama aja kita.
3: Tante diem. Beli.
2: Oh jadi
0: diam. Iya, diam. Triknya gitu.
2: Ini tetangga lo yang lagi denger nih. Oh kemarin gak keluar gara-gara ini.
1: Ditandain keluarga lo Rizky.
0: Aduh, hai Papa Nos dan Ibun. Ini siapa nih?
1: Ini Emet. Duh Emet.
0: Itu Emet.
1: Aku pernah ya begitu.
0: Iya udah pernah. Aku dulu pengalaman kos. Yang punya kos kadang di weekend pagi-pagi nyetel musik kenceng banget. Pakai salon sampai kebangun.
1: Pakai salon.
2: Ini pakai sound system.
1: Oh, sound system.
0: Kok salon sih?
2: Dulu salon.
0: Jadi nyetel musik keras-keras pakai sound system gitulah ya. Jadi semuanya tuh kebangun dan kadang pas malamnya anaknya nongkrong di depan sambil mabar game malam-malam berisik banget. Untungnya sekarang udah pindah.
1: Oh, karena dia ngerasa dia yang punya kosannya.
0: Iya, dan jadi kita
1: bebas
0: gak bisa protes yang gimana-gimana dulu karena kita kan numpang.
1: Lah, tapi kita kan bayar.
0: Iya. Iya. Boleh, ya?
3: Oh, karena begitu tuh. Kalau pagi.
0: Oke, okay, next ada.
3: Jadi
0: oh, dengerin. Sorry.
3: Okay, gangguan apa yang kamu dapatkan di lingkungan sekitar? Jangan lupa WhatsApp ya. 0816 114 1014.
0: Emosi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, tahu gak sih ternyata arti tenang tuh buat orang tuh beda-beda loh. Ada yang tenangnya tuh kalau punya rumah, ada yang tenangnya kalau masa depan anak-anaknya udah dipersiapin, ada juga yang tenang itu kalau udah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang kan ada fitur cicil emas di aplikasi Think by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu tuh nunggu punya uang banyak dulu baru bisa mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya itu tetap sampai lunas walaupun harga emas mengalami kenaikan.
2: Nah, gitu. Cakep banget kan tuh. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring
3: Pegadaian.
4: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
5: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Pertama dan satu-satunya
7: siaran bareng Pak Sutri
1: cuma di Iswara.

0: Kata suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Jadi silakan buat kamu yang punya pengalaman dan bisa share pengalaman kamu itu,
1: ya.
0: Pengalaman mengalami semacam distraction alias gangguan dari lingkungan sekitar rumah kamu atau tempat tinggal kamu.
1: Gak
0: harus rumah ya, tadi ada yang cerita tentang kos-kosannya, warungnya, atau mungkin tempat kamu ngantor, kamu kerja gitu, tapi lingkungannya gak nyaman, silakan kamu ceritain.
1: Iya, ya. Panjang banget.
0: Siapa ini panjang banget yang WhatsApp nih?
1: Dibaca
0: wow.
1: Ini.
0: Wow, panjang
1: jadi,
0: banget.
1: Jadi, mana ini aja deh, Abai.
0: Selamat pagi Abai, gangguan yang pernah terjadi di lingkungan sekitar.
1: Sampah suka numpuk akibat mobil sampah jarang datang sebab ingin gajinya dinaikin. Ih, tapi kita juga sampah kita suka banyak kalau nggak dikasih tip.
0: Iya benar-benar jadi di rumah gua ya. Harus diakui sampah kita tuh rumahnya emang sampah di rumah kita emang banyak Kendol ya.
1: Kenapa rumah kita doang ya Mas?
0: Nggak tahu deh. Jadi
1: rumah orang enggak ya.
0: Jadi si tukang sampah yang ngambilin setiap hari itu dia nggak mau ngabisin Pak. Dia ambil secukupnya aja. Jadi suka sisa.
1: Iya.
0: Jadi alhasil sekarang gua tambahin duit. Iuran bulanannya baru diambilin.
1: Baru semua. Ada orang ngambil sampah paro-paro ya kayak segini ya. Aja gitu.
2: Kenapa enggak ngasih tip saja?
0: Ya itu.
1: Ya akhirnya sekarang
0: jadi iuran tip. Juga tambahan.
1: Iuran, iya sih.
2: Kan iuran maksudnya.
0: Jadi gue bayar double, Pak.
2: Tips tuh ya ke si bapaknya yang ngambilnya.
0: Iya juga
2: gitu.
0: Ya.
2: Harusnya.
1: Tuh kan besok enggak deh. Besok enggak mau enggak besok sekalian iuran sampah aku juga enggak bayar deh.
0: Terus emang gak pernah bayar gue yang bayar.
2: Terus apa lagi
0: tadi? Belum selesai?
1: Belum selesai.
0: Selain sampah.
1: Tadi apa lagi banjir.
0: Si abai masih ya.
1: Banjir yang lama surutnya. Terus kenal pot brong tetangga yang lewat depan rumah. Sama anak-anak deket rumah suka main game larut malam sampai pagi. Sambil ngomongnya toksik.
0: Oh ya iya Allah. Ngomongnya kayak udah yang bahasa kebun binatang keluar semua dong.
1: Iya.
0: Ada laporin RT RW aja cuy.
1: Ntar RT RW-nya ternyata join di situ Rizky.
0: Oh dia yang punya ininya malah.
1: Yang
0: dia,
1: punya.
0: Dia yang gelar.
1: Atau dia yang punya motor brongnya. Yang ternyata teng gitu.
0: Selamat halo. Pagi langsung kita ngobrol sama siapa nih?
3: Halo selamat pagi.
0: Maria.
1: Halo. Maria.
3: Yes.
0: Mercedes gak Marianya
1: aduh, Maria,
0: nih?
1: Aduh Maria Mercedes. Lu kenal Veronica kok. Veronica yang Om Strong. Puan anak nona Niko. Om Strong yang biasa. Ada Mama Maria.
0: Iya.
1: Mama Maria pun iya, suami.
0: Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami.
1: Nah kasih kenal saya.
0: Deng Veronica dulu.
1: Tah eta. Nyanyi
0: dah gua.
1: Boleh sampai kelar dulu gak Maria nyanyinya?
0: Gak usah.
1: Oh, enggak.
0: Durasi.
1: Oke deh Maria punya pengalaman apa Maria?
3: Pengalamannya kebetulan rumahnya di kampung ya nggak kampung sih bukan kompleks cuma deket pinggir jalan jadi jarak antar rumah ke jalan raya itu kurang lebih 20
0: deket,
3: meter
0: okay.
1: 20 meter
3: itu udah bising banget kan dengan kondisi jalan raya kan begitu sisa jalan sisa itu ada bangunan cucian mobil jadi waktu zamannya covid nih yang lebih seru-serunya mereka kayaknya punya proyek gitu ya, dapat proyek. Jadi kayak bikin baliho itu suara baliho itu kan ada bisi-bisi ya.
1: Iya.
3: Pakai gerinda. Udah gitu mereka potong deh tuh bisi-bisinya itu. Nah kebetulan kamar saya itu sebelahnya dengan bangunan itu gitu loh.
1: Kepotong. Kepotong.
0: Kok kepotong sih?
1: Lah kan tadi katanya lagi potong-potong besi. Katanya kamarnya Maria di sebelahnya jadi kepotong.
0: Bukan begitu. Jadi Maria kepotong gajinya kalau gak salah ya.
1: Kok jauh banget. Dari motong besi kenapa gajinya kepotong. Terus habis itu Maria.
3: Iya jadi karena sebelahan gitu kan bising tuh siang-siang. Karena
1: iya.
3: Kita di rumah terus. Sebenarnya memang sih mereka jam kerja. Cuma pas jam istirahat jam siang kan kita juga mau istirahat di rumah terus. Udah gitu mereka tuh berperiode awal-awalnya cuma berapa hari terus udah berhenti terus lanjut lagi berapa minggu nah yang kebangetan banget tuh sampai 3 bulan kurang lebih bulan-bulan lah gitu nah itu sampai saya rekod tuh begitu saya laporin saya samperin ke depan mas ini lagi pada proyek apa nih terus suaranya maaf mengganggu ya kebetulan kamar saya di sebelah tuh jadi nggak bisa istirahat oh iya proyek ini bikin ini berapa lama ya kalau yang itu kebetulan saya datang yang lama tuh bentar lagi kok udah mau kelar katanya gitu udah ternyata masih lanjut nggak tahu sebentar lagi nya kapan mereka nggak bisa kasih solusi gitu kan nggak tahu batas waktu ya karena mereka kerja gitu kan ibu.
0: Okay.
3: Udah gitu, udah saya rekam, akhirnya saya laporlah ke Pak RT. Hmm. Pak RT nggak ada solusinya. Cuma mereka memang udah dapet izin, udah ada izin untuk, karena kan pinggir jalan ini tempat usaha semua ya.
1: Iya. Bus telolet lewat nggak depan rumah kamu?
0: Nggak ada bus telolet. Tapi kan rutin ya, seminggu sekali ada sound horek kalau nggak salah ya.
1: Sama Mas Edinya tuh lewat.
0: Tapi gitu. Tadi di sisi lain dia udah dapat izin dari RT RW sekitar. Tapi tetap ada namanya etika. Harusnya izin tuh langsung ke rumah
1: yang sekitarnya. Itu sama kayak ini tau nggak sih?
0: Iya.
1: Kayak tetangga kita Maria ada yang kayak begitu. Dia sih nggak berisik ya. Iya. Cuman jalanan di gang rumah kita jadi kotor gara-gara kerjanya tuh kayak ada aja yang direnov rumahnya.
0: Iya, yang di ujung. Iya betul.
1: Jadi jalanan gang rumah kita apa kotor sama semen lah, iya, sama pasir.
0: Kehalang juga gitu sih jalannya karena ada adukan semen di pinggir jalan.
1: Iya,
0: gitu tuh ganggu
1: kayak
0: sih.
1: Gitu ganggu.
0: Terus sekarang gimana? Udah selesai atau belum, Maria?
3: Yes.
0: Sekarang udah selesai atau belum?
3: Udah lama itu zamannya COVID waktu itu.
0: Oh.
1: Taunya ternyata usahanya juga udah tutup. Tapi, lagi juga sekarang ya.
3: Kalau sekarang udah diganti, udah jadi tempat kayak food court gitu banyak jajanan.
1: Ganti usaha kan.
0: Nah, ke food court itu sekarang kamu jujur suka mampir ke situ enggak beli makanan?
3: Kadang.
0: Oh. Untung waktu itu gak jadi marah-marah ya. Maria, terima kasih Maria. Have a nice day, bye.

0: suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Tepat sekali, jangan lupa kalau mau lihat kita seperti apa penampilannya today.
0: Boleh.
1: Boleh banget di TikTok kita di isuara.network ya. Di tap-tap love comment kakak sayang ya. Tap-tap love comment kakak sayang.
0: Betul banget, dijamin lah pokoknya kalau dengerin atau mantengin terus suara seru pagi kamu hari ini tidak semenyeramkan dengan pagi-pagi sebelumnya kalau kamu gak dengerin suara seru.
1: Betul, asik tapi deh. Lebih seram dari yang biasa-biasanya ya.
0: Yang pasti kita bakal kocak lah. Ya sesaat lagi ada kocak koneksi cerita acak.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
4: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
5: Hashtag Mandalika Mendunia.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
7: Cuma di Isuara.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kenapa sih?
0: Si Indra.
1: Gak apa-apa, kita mau organik aja.
2: Gak usah organik, gue yang panik.
1: Iya, tahu. Gak usah panik, Pak. Organik aja kita mah.
0: Lu kan bilang itunya ngeheng. Lah kita mah tiap hari, Indra, ngeheng.
1: Otak kita ngeheng.
0: Ih, santai kata
1: gue. Gak usah kaget, tenang aja, Indra.
0: Betul.
1: Kan tau beres lu yang kena SP.
0: Salah.
1: Yaudah, sekarang kita mulai aja kocaknya. Ini dia.

0: Kita sambit ini dia Kain Sutra. Selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Kain Sutra. Iya. Ada pesan dari Nina.
2: Apa?
0: Dari Rina. Dari Uci.
2: Apaan tuh?
0: Bang Indra, kenapa Bang Indra?
1: Biasa pas-pas dikaget.
2: Santai Bang Indra. Gak usah terlalu dibikin pusing Bang Indra.
1: Tapi benar, barusan benar-benar kaget sih.
0: Iya, mungkin bukan karena kaget Pak, tapi Bapak riuh. Sambil makan tahu dari Rina.
1: Tahu tadi justru. Halo Bapak.
0: Selamat pagi Kain Sutra. Selamat Kain Sutra.
1: Alhamdulillah.
0: Perut udah kenyang?
1: Alhamdulillah.
0: Selalu kenyang ya.
1: Selalu kenyang. Harus dinikmati lah.
0: Betul. Betul. Mau cerita apa pagi hari ini Kakak Kain Sutra?
1: Jadi kita akan menjadi orang yang tinggal di lingkungan yang penuh anomali atau banyak gangguan.
2: Waduh.
0: Lah, live. Oke,
1: okay. Live dong. Lah, baru sadar.
2: Baca
1: organik.
2: Organik banget. Ada.
1: Organik.
0: Oke, oke. Jadi siapa takut? Siapa takut?
1: Karena berdasarkan dari obrolan tadi bahwa sama ternyata gangguan-gangguan tersebut tuh banyak.
2: Iya.
1: Dan betul. Bukan hanya di satu tempat, di semua lini tempat.
0: Gas.
1: Jadi beginilah ceritanya. Awalnya ada satu orang baru pindah ke satu komplek perumahan yang padat penduduk.
0: Lu ini man, lu.
1: Dan satu hari dia mendapatkan gangguan dari orang di lingkungan rumahnya.
0: Yang jual motor itu bukan?
1: Iya lagi. Kok kayak flashback gue ya? Dan awalnya orang ini tuh gak terlalu memikirkan ya gangguan tersebut. Sampai akhirnya ternyata dia ngerasa terganggu. Karena ternyata gangguan tersebut adalah
0: gak ada hilang. Karena ternyata gangguan itu adalah Gangguan dari ayam.
1: Ayam.
3: Emang biasanya ayam yang paling suka ganggu.
0: Iya. Ayam ini entah kenapa mengeluarkan suara yang tidak pada umumnya. Karena pada umumnya ayam itu kan bersuaranya kokok petok kokoroyok.
2: Kalau ini?
0: Kalau ini iPhone baru, iPhone baru, iPhone
2: waduh,
0: baru.
2: Waduh. Keulang lagi.
3: Ya, ini suaranya koko. Aku mau iPhone.
0: Iya. Bukan kokoroyok tapi koko. iPhone ada yang baru nih.
2: Koko iPhone.
1: Gitu ya.
2: Kokoroyok bukan.
0: Iya.
2: Koko iPhone. Bagus.
0: Iya, iya.
1: Jangan diulang ya, gak hafal ya. Saya
0: itu sering terjadi. Ya kan, padahal kemarin-kemarin udah kita kasih tuh apa yang diinginkan. Tapi si ayam ini terus berkokok. Sempat saya menolak untuk memberikan apa yang diinginkan oleh si ayam ini. Tapi ayam ini malah mengancam. Ancamannya berupa,
2: aku bocorin lo nanti ke keluarga.
3: Aduh, pengalaman banget.
0: Oh bisa gitu, bisa ngancem gitu ayamnya ya.
2: Gitu. Kan ayamnya merasa kayak kok cuman kamu doang yang tahu aku gitu.
0: Ternyata si ayam ini juga tahu borok-boroknya kita.
2: Iya. Kan kalau misalnya kita jadi bagian keluarga kan enak jadinya nggak ditutup-tutup.
0: Maksudnya
2: iya.
0: Jadi bagian keluarga gimana, dipelihara?
2: Iya dipelihara. Ayam kan selayaknya dipelihara.
0: Dikasih makan.
2: Iya dikasih ya makan kan? Tiap
0: diurus,
2: hari.
0: Diurus. Kita mandiin supaya mengkilap gitu. Mandiinnya nggak pakai air?
2: Pakai apa?
0: Pakai moisturizer dan juga toner sama serum terakhir tuh.
2: Cakep banget tuh. Terus kuku-kukunya juga di mani-pedi kan setiap bulan.

0: Ma aja takut diganggu sama ayam-ayam kayak gini. Nah. Eh, ternyata
1: begitu
0: di
1: pindah?
0: Lingkungan rumah yang baru muncul ada gangguan baru.
2: Aduh.
0: Gangguannya adalah
1: gangguan apa nih? Udah pindah rumah ada gangguan yang lain selain ayam. Gangguan apa ya?
2: Gangguannya adalah banyak bapak-bapak main bola api.
0: Wow, kopdes tuh. Sekitar situ ada kopdes.
2: Tereng, tereng, teng, tereng.
1: Jagling, jagling.
2: Bapak jangan sini-sini, tapi, Pak. Bahaya, Pak.
0: Tapi ada apinya.
2: Ada apinya, bola api.
0: Udah kayak apa tuh kaki-kaki bapak-bapak itu. Udah kebakar.
3: Hitam, udah hitam.
2: Karena bahaya kan. Takutnya masuk ke rumah, iya, kena perabotan, apa segala macam.
1: Iya.
2: Bapak-bapak juga.
1: Lagi syuting iklan ini. Apa sama itu? Cristiano Ronaldo.
2: Oh, ekstra.
1: Bisa.
2: Bukan dong. Bukan. Iya, yeah, ini gangguannya udah teriak-teriakan, terus bolanya bikin bahaya.
1: Bahaya, bahaya, gitu, bahaya,
2: kan?
1: Betul.
2: Jadi dia ngerasa terganggu dan dia melapor ke RT RW nih.
1: Oh iya dong, harus dong. Iya. Harus dong.
2: Setelah melapor, RT RW-nya malah jawabnya aneh nih. Nah, jawabannya adalah
4: kamu mendingan ganti deh untuk pelihara kucing aja.
1: Enggak, enggak ngomongin pelihara. Kan gangguannya bapak-bapak lagi main bola api.
3: Enggak
1: dipelihara
3: daripada gini. Maksudnya kenapa ganti bola api? Karena bola api itu ngejar-ngejar ke ayamnya.
0: Kan udah pindah rumah ceritanya.
2: Oh, pindahnya ke sebelah.
0: Udah enggak di ayam.
3: Pindah ke sebelah doang.
1: Pak.
3: Oh, ayam ngikutin.
0: Oh, ayamnya cuma
3: sebelah doang dan ayamnya ngikutin.
1: Biar hilang gangguan dari ayam tadi. Pindah kan? Pindahnya cuma sebelah doang.
3: Sebelah doang.
0: Oh gitu. Terus
2: bego itu
3: aja. Cuma beda rumah doang.
0: Tapi ketemu bapak-bapak main bola api begitu.
3: Betul.
0: Terus akhirnya Pak RT-nya nyaranin untuk piara kucing supaya ayamnya pergi.
3: Betul. Oh. Karena kan takut.
0: Kalau kucing gimana bunyinya?
3: Hah?
0: Kalau ayam tadi gimana ayam?
3: Ayam.
1: iPhone. Ayam kokoroyok.
3: Bukan.
0: iPhone.
1: Kalau kucing?
4: Kucing aduh gak tahu le, meong sih.
0: Oh meong.
3: Masih normal lah, kucingnya normal.
0: Oh kucingnya masih, normal. Masih meong.
2: Tapi beda, suaranya itu kalau di weekdays. Nah kalau di weekend suaranya itu.
1: Oh kalau weekdays sama weekend lain?
3: Beda.
1: Si kucing
3: beda,
1: ini?
0: Meong.
2: Oh, oh kalau di weekend nih, si kucing ini bersuara apa tuh?
1: Bukan meong.
2: Apa tuh?
1: Mas, sini mas.
0: Oh bisa ngomong tuh kucing.
2: Kucingnya, oh kucingnya
0: iya,
2: begitu.
0: Ini pel.
1: Enak banget tuh lempar-lempar. Gitu. Kan tadi lagi bahas itu bapak-bapak main bola api.
2: Gitu.
1: Nah, jadi, mas, tapi si meong ini, ya kan, dia lain keinginannya, requestnya bukan iPhone.
2: Apa tuh?
1: Dia hanya butuh kasih sayang kalau meong itu.
3: Butuh perhatian.
1: Perlu dielus, dimandiin, dikit-dikit di bagian leher, udah gitu ditelentangin.
0: Ditelentangin.
1: Iya, kucingnya ditelentangin.
3: Digaruk-garuk perutnya.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Kan?
1: Terus dia menggeliat gitu. Udah gitu akhirnya dia minta uang.
2: Loh.
1: Kucingnya minta uang sekarang, zaman sekarang.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Oh, kucingnya minta uang.
1: Minta uang. Untuk apa coba?
0: Beli iPhone.
2: Sama dong sama ayam.
3: Tetap balik lagi ke situ. Kenapa balik lagi ke iPhone?

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas di lampu merah SMK Jakarta Barat terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jakarta Timur. Situasi lalu lintas di depan Mall Cibubur Junction terpantau ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi lalu lintas di Bundaran Senayan Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Kinos Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Hai, abis ini kita mau bagi-bagi lagi saldo elektron. Banyak banget kita
0: bagi-bagi. Udah kemarin.
1: Emang iya?
0: Udah baru transfer, bayar ke Buluk.
1: Oke, berarti sekarang Indra ya. Ah, gatel tiba-tiba.
0: Kok Indra sih? Mas.
1: Iya. Iya, gilirannya Indra sekarang.
0: Dia mah mau Jumat mulu, dia mah nyarinya Jumat berkah lah. Kita enggak pernah kebagian Jumat berkah.
1: Emang Jumat bakal ada apaan Jumat?
0: Ya apa aja.
1: Tuh kan. Ih,
0: jadi ya siapa hari ini?
1: Enggak boleh hitung-hitungan. Jadi orang enggak boleh hitung-hitungan tahu. Gitu.
0: Bukan hitungan.
1: Apa?
0: Ya kamu dapat Jumatnya Jumat berkah lah. Kita kagak dapat Jumat berkah.
1: Dapat Kamis berkah, dapat
0: hari ini Ibu. Ibu hari ini besok.
1: Oh, kayak enggak masalah. Jadi kita akan bermain Kinos AI.
0: Yoi.
1: Ini yang merasa punya kemampuan tentang pengetahuan umum sekolah dasar. Ini cluenya. Pengetahuan umum sekolah dasar.
0: Ya, oke, okay.
1: Harusnya mudah itu.
0: Bisa.
1: Iya kan?
0: Silakan
1: aja langsung WhatsApp.
0: Ya, mau ikutan Kinos AI langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan format hashtag Kinos AI.
1: Yes.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Kita sambut, ini dia, Gina Yahya.
2: Iya, selamat datang di Kinos AI bersama saya Gina Yahya. Dan kali ini Kinos akan mendapatkan seorang penantang. Penantangnya adalah Wahyu. Wahyu nami. Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Dari suaranya aja gue denger kayaknya lo gak bakal menang lawan gue, Wahyu.
2: Gak boleh kayak begitu. Ya kan? Passwordnya Kinos AI. Jangan lupa nanti kalau aku bilang Kinos AI, jawabannya adalah wow wow wow.
1: Bukan, saya akan lawan. Oh, iya, tadi udah bener salah. Wahyunya.
2: Ulang sekali lagi biar lebih kencang. Salah. Iya, maaf ya, salah. Wahyu, coba sekali lagi. Kinos AI.
3: Saya akan lawan.
1: Tiga kali.
3: Saya akan lawan.
2: Sekali lagi.
3: Saya akan lawan.
2: Saya lupa tuh sama passwordnya.
1: Oke.
2: Siap ya.
1: Ini gak rebutan ya Wahyu ya.
2: Iya, ini kita cari 5 terbanyak gitu ya.
1: Lima, bukan tiga.
2: Restutri, oh ya oke. Sampai 3. Kok saya salah terus sih sebagai host dari tadi. Saya gak ikut briefing ya.
4: Fokus ke pipi aja sih.
2: Iya, ini gara-gara pada ngatain pipi saya tembem.
1: Pipi
2: ini
1: kamu
2: saya
1: aman
2: jadi dulu. Gak fokus.
1: Wahyu, pipinya Gina aman kan?
3: Aman tuh.
1: Aman.
2: Lu supaya dapat uang elektronik kan lu.
1: Si Frans bilang gibem, Gina tembem. Allah wabar Frans.
2: Jadinya Gina Yaya gak fokus lagi nih.
1: Oke, okay,
2: pertanyaannya fokus. Tadi udah terjadi sweet ya, dan ternyata Wahyu yang menang ya.
1: Kapan okay. Sweetnya? Kapan sweetnya? Gak apa-apa, tamu duluan.
2: Sekarang ini apa namanya, pertanyaannya adalah
1: yang pertama
2: untuk Wahyu, berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Burung lo bisa berhenti dulu nggak berkicau itu? Iya kan? Kayak ada yang nyuitin, aku tuh merasa terpanggil GR.
1: Provinsi bukan provinsi.
2: Berapa jumlah
1: cuy.
2: Apa deh?
1: Provinsi.
2: Iya, berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini?
3: 38.
2: Wow,
1: jawabannya adalah
5: kamu benar. Kamu jawab benar.
2: Dah gitu.
1: Tolong ditambah besok kalau okay.
4: Terdi nih.
2: Kok bisa sih?
4: Guru lagi nih.
2: Iya. Makanya coba Rizky ya.
1: Iya.
2: Planet yang paling dekat dengan matahari.
1: Merkurius.
2: Yang paling dekat dengan matahari.
1: Merkurius.
2: Wow, kamu benar.
5: Kamu jawab.
2: Doang, oke. Okay. Selanjutnya
1: satu
2: ini
1: sama.
2: Akan masuk level yang sedikit hard ya untuk Wahyu ya. Oke.
3: Okay.
2: Jika bumi berputar pada porosnya, gerakan tersebut akan menyebabkan terjadinya apa?
1: Gimana? Gimana sekali lagi?
2: Kalau bumi berputar nih pada porosnya, apa yang akan terjadi?
3: Rotasi bumi?
2: Iya, kan dia rotasi tuh.
3: Iya. Iya
2: kan? Dia rotasi. Oh. Nah, jadinya ada apa gitu? Di buminya tuh jadi terjadi apa gitu?
1: 5.
3: Waktu. 4. Apa perubahan waktu?
2: Iya, apa nih itu maksudnya
1: 3,
2: perubahan waktunya?
1: 2. 1. Tetap.
2: Aduh, sayang sekali.
1: Lempar dong.
4: Dilempar boleh.
1: Pergantian siang dan malam.
4: Ya benar.
2: Kamu benar.
5: Kamu jawab benar.
2: Aduh sayang sekali, padahal Wahyu nah, itu sudah hampir itu tepat sekali.
1: Iya
2: enggak, ya.
1: Sebenarnya udah benar.
2: Iya.
1: Cuman penyampaiannya salah.
2: Ya. Oke. Okay.
1: Tadi perubahan waktu ya benar.
4: Iya benar.
1: Tapi tepatnya
4: 21 ya.
1: 21 gua mimpin.
2: Oke, sekarang untuk Rizky Triantono.
4: Bahaya.
2: Rizky Triantono ini kemarin habis ngajarin anaknya kan, kalau enggak salah ngajarin IPA ya.
1: Oke. Okay.
2: Perubahan wujud dari gas jadi cair.
4: Waduh. Gas jadi cair.
1: Dari gas jadi cair.
2: Iya. Apa namanya? 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kristalisasi.
2: Salah. Oke, silakan.
1: Menyublim.
2: Salah. Silakan Wahyu, kamu tahu enggak? Dari
3: kondensasi.
2: Gas
3: kondensasi.
2: Apa?
3: Kondensasi.
2: Kondensasi atau?
3: Mengembun atau menyublim?
2: Iya.
3: Mengembun.
2: Oke, jawabannya kamu benar.
1: Tapi gue jawab mengembun cuy.
2: Enggak, lu jawabnya menyublim.
1: Menyublim
2: itu padat gas.
5: Kamu benar. Kamu jawab benar.
1: benar.
2: Oke, kedudukan ini
1: dua jadi sama. Dua sama. Wah, ketat ya. Banget nih.
2: Oke. Ini berarti pertanyaan ketiga ya.
1: Ketiga untuk Wahyu, betul.
2: Oke, pertanyaan ketiga untuk Wahyu ya.
1: Saling rebut jawaban. Luar biasa sekali ketat pertarungan kali ini.
2: Baiklah. Oke.
1: Siap Wahyu.
2: Pertanyaannya adalah gaya yang menyebabkan benda jatuh.
1: Ah, gaya lo.
2: Ke permukaan bumi.
1: Karena adalah kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya jatuh lo.
2: Apaan tuh?
3: Gaya gravitasi.
5: Kamu benar. Kamu jawab benar.
1: Boleh juga nih anaknya.
2: Cakep banget, iya kan?
1: Oke, kalau misalnya hari pertanyaan berikutnya gue benar, berarti ada satu pertanyaan rebutan.
2: Oke, ya. Nanti ada satu pertanyaan rebutan. Kalau Kinos benar,
1: kalau salah berarti Wahyu yang menang ya.
2: Iya, oke. Ayam jantan bertelur di atap rumah. Telurnya jatuhnya di kiri apa kanan?
1: Ayam gimana?
2: Ada ayam jantan di atas rumah. Dia bertelur. Nah, telurnya kalau jatuh dari atap itu, jatuhnya ke kiri apa ke kanan?
1: Ke bawah.
4: Ke bawah. Waduh.
2: Yakin?
1: Yakin.
4: Kunci.

0: Jawabannya?
1: Salah.
2: Jawabannya kan yang bertelur ayam betina.
1: Ayam jantan enggak bertelur.
0: Wah, pertanyaannya sayang sekali tuh. Tapi gak apa-apa lah, karena Wahyu tampil dan juga perform hari ini luar biasa. Kita kasih Wahyu berapa, Ibon?
2: Kita kasih 50.000 rupiah.
0: Yeay. Terima kasih Wahyu, have a nice day.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
5: Cuma di Isuara.

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini satu lagu dari For Revenge, Sotoy abis.
1: Iya.
0: Bener ya?
1: Ini soundtracknya Spider-Man kan? Oh bukan.
0: Oh bukan.
1: Sotoy abis sih Gina.
0: Kalau yang
1: mirip bunyinya
0: original soundtrack Spider-Man, dia pakai bahasa Inggris deh kalau nggak salah.
1: Ini enggak ya?
0: Enggak. Ini pakai bahasa Tagalog yang lain ini.
2: Ini yang featuring Lomba Sihir.
0: Featuring Lomba Sihir. Oh berarti original soundtrack untuk Mr. Strange nih.
1: Gitu. Harry Potter, kan Harry Potter, Rizky.
0: Dokter Stranger, Dokter Stranger.
1: Dokter Stranger bisa banget, juga sih, jauh tuh. Ikan.
0: Kan ini sama-sama Marvel.
2: Iya.
1: Dokter Stranger.
0: Bukan, kan tadi lagi bahas
1: Dokter Strange.
3: Harry Potter.
0: Oh. Oke.
1: Okay, ini sama-sama film Hollywood itu.
0: Iya betul.
1: Laganya
3: sama-sama di bioskop ya.
1: Sama-sama iya. Di bioskop.
0: Tapi yang pasti-pasti aja sahabat suara jangan lupa ya.
1: Apa?
0: Kalau buat kamu yang kantornya pengen didatengin sama Kino sama Gina untuk seru-seruan bareng, bagi-bagi hadiah, silakan kamu kirimin WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag main ke kantor. Udah gitu kasih tahu kantornya di mana, nama kantornya apa, bekerja di bidang apa. Udah gitu dong.
1: Bener. Nah, kebetulan
0: sebelum Kino sama Gina pensiun kayak Lionel Messi.
1: Lionel Messi akhirnya pensiun.
0: Pensiun tuh.
1: Gak akhirnya main bola lagi.
0: Bukan, untuk ini untuk timnasnya.
1: Timnas Argentina.
0: Iya.
1: Tapi
0: kalau main masih di Amerika dia.
1: Kemarin aku megang Argentina kalah.
0: Ya, tapi kan sampai final, Dul.
1: Iya, sudah.
0: Itu udah luar biasa itu.
1: Ya udahlah. Ya kan, tapi kan jadinya kalah. Aku jadi neraktir Messi gimana. Sudah gak apa-apa lah, pensiun aja lah.
0: Loh gitu. Begitu. Sahabat suara, Lionel Messi menutup laga perpisahannya bersama timnas Argentina dengan manis setelah membawa Albi Celeste alias Argentina menang 3-0 atas Benin di Stadion Monumental Rabu pagi kemarin.
1: Wow, tuh nih, kan Messi tuh tetap aja masih nyetak gol.
0: Masih nyetak gol lewat penalti sekaligus penyumbang 2 assist untuk gol Nicolas Otamendi dan juga Nico Pas.
1: Keren. Nico Pas berarti dia itu tinggal ditimba doang begitu, dipindah
0: itu
1: doang.
0: Itu di Kopas,
1: begitu.
0: Bukan di Kopas, itu di Kopas.
1: Iya, copy paste.
0: Sehingga terlibat dalam seluruh gol Argentina laga tersebut. Bayangin udah pensiun aja masih begitu tuh.
1: Keren banget ya.
0: Masih 2 assist, 1 penalti.
1: Tapi dia udah enggak main bola lagi.
0: Masih di Amerikanya, di klubnya masih. Karena kan masih ada kontrak. Laga ini menjadi penutup perjalanan panjang Messi bersama Argentina setelah lebih dari 20 tahun membela timnas sejak debut pada tahun 2005. Bersama Albi Celeste, Messi akhirnya meraih Copa America tahun 2021. Kemudian juga meraih Piala Dunia tahun 2022 dan Copa America berikutnya di 2024. Sebelum nutup kisahnya dengan sebuah gol dan kemenangan di hadapan publik Argentina.
1: Keren. Jadi Messi main sampai ada nih, ada satu akun. Suaminya lagi dirawat di opname di rumah sakit ya kan.
0: Terus
1: kondisinya tuh kayaknya sedih banget.
0: Selang masih nempel
1: nangis,
0: tuh.
1: Iya, pakai infus masih kan. Nangis tahu-tahu.
0: Kesakitan, karena kesakitan.
1: Enggak, nah terus
0: karena bete, bosen di kasur.
1: Nah itu makanya akhirnya kan ditanya dong sama istrinya, kenapa kamu sakit atau gimana. Katanya gara-gara Messi pensiun. Kata gue mending ngurusin aja tuh penyakitnya dulu ya. Kalau aku jadi
0: si
1: istri,
0: penting lagi sakit di opname mikirin Messi pensiun.
1: Iya, itu tuh kan kasur rumah sakit. Itu modelnya kan bisa ditegak-tegakin begitu tuh ya.
0: Dilipat.
1: Gue lipet tuh beneran.
0: Jangan dong.
1: Kayak sandwich begitu. Jangan dong. Kamu begitu tuh.
0: Jangan dong. Jangan dong. Ntar malah tambah sakit dia.
3: Harusnya gimana nih?
0: Tebalikin tuh kasurnya.

0: suara gak kerasa ya, udah jam 10 kurang 20. Berarti waktunya kita ngasih info lagi nih buat kamu sahabat suara.
1: Ini ada berita yang lagi santer soal Bapak Gibran.
0: Bapak Gibran kenapa lagi?
1: Yang itu loh, yang katanya tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan kalau kakak Gibran ini punya ijazah, sertifikat.
0: Oh iya iya iya.
1: Diploma dari luar negeri.
0: Tapi beliau udah sempat klarifikasi, dia bilang lah kalau saya nggak punya ijazah tamat SMA, ya saya nggak bisa kuliah dong. Saya kuliahnya juga bahkan di Singapura gitu katanya.
1: Apa iya?
0: Iya iya, dia pernah di Singapura.
1: Kampus mana?
0: Kampus
2: Using.
1: Hah?
0: Using.
1: Universitas Singapura.
0: Iya.
1: Disingkat tuh Using.
0: Ada. Ada depannya ada P-nya deh, pusing.
2: Ah, pusing.
1: Pusing.
0: Punya ini university tuh.
2: P-nya pusat kan?
0: Pusat
2: university
0: Singapura. Singapura.
1: Wow.
0: Pusing.
1: Bisa tuh. Jadi akhirnya ini dari keputusan MK ya. Pokoknya intinya katanya tidak terdapat dua modal untuk mendorong pemakzulan Gibran ke DPR.
0: Pemakzulan itu diturunkan secara paksa.
1: Iya, jadi Gibran itu dinilai katanya tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA. Terus Gibran ini dinilai melakukan perbuatan tercela, kebohongan publik, people deception.
0: Serius Nur?
1: Iya.
0: Ya karena
1: gimana?
0: Ya karena harusnya kan itu syarat ya.
1: Iya.
0: Berarti kalau sekarang berhasil udah sampai di sana, lah berarti banyak orang yang di... Oke, lanjut.
1: Tapi kan keluarganya bukan berpendidikan, kan bapaknya juga sekolah.
0: Ya iya.
1: Iya.
0: Emang sekolah lah kan.
2: Tapi ijazahnya asli kan?
1: Ada.
0: Ada, katanya ada.
2: Oh, udah.
0: Ada.
1: Ada, ijazahnya ada.
2: Ada.
0: Katanya
1: ya, ada.
2: Ada, emang
1: iya,
2: ada.
1: Jadi kan masa turun temurun enggak ada ijazah kalau kalau orang tuanya sekolah ya anaknya ya sekolah dong pasti
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul. Ya kan? Disebutkan apa aja tadi tuh?
1: Itu apa? Tidak memenuhi syarat minimal pendidikan SMA. Melakukan
0: tapi udah klarifikasi tercela. Itu tadi iya, itu ya, kalau saya nggak ada ijazah SMA mana bisa saya kuliah gitu.
1: Iya. Nah
0: ya
1: itu
0: logis sih menurut gua.
2: Benar
0: logis, apalagi di Singapura.
1: Iya. Nah tapi kan yang jadi pertanyaan berikutnya, emang kuliah? Aku mau buang air dulu deh,
0: kuliah. Mas. Ya. Lah lempar batu sembunyi tangan dia.
2: Dulu,
0: mau kemana? Selesain dulu. Astagfirullahaladzim. Sapuin dulu ini gimana? Sapuin kita dulu. Gantung nih, nggak bisa kemana-mana nih.
2: Iya nggak bisa nih, harus gantiin dulu.
1: Ya itu bener nggak kuliah gitu loh di Singapura lagi-lagi gitu. Assalamualaikum.

0: siapa yo?
1: Pamungkas.
0: Ah, salah. Ada Butika nih. Ini apa lagu khusus kata Butika? Puterin biar Kinos nebak.
1: And now.
0: Ah, salah. Gua
1: coba ulang. Gua dengar suaranya lagi.
0: Lagunya, nih lagunya.
1: Tengah-tengah aja, tengah-tengah langsung.
0: Enggak usah tengah-tengah, udah.
1: Lama.
0: Enggak lama kok.
1: Kenapa harus ngetes gua sih?
0: Lah,
1: lu masih meragukan kemampuan musikalitas gua.
2: Kau yang aku.
0: Khas banget loh ini.
3: Iya, suaranya ya.
0: Jawab Nos, tuh.
2: Yang perlu
0: tuh.
1: Ariel mana?
0: Oke. Tapi sama siapa?
4: Ini featuring.
0: Itu featuringnya Aris Lesmana, betul.
3: Sama Indra Lesmana.
1: Oke. Mana? Ini suara Aris Lesmana, Aris Lesmana nih.
0: Aris Lesmana?
2: Salahmu sedalam itu.
1: Lagunya berarti ya?
3: Semangat ya Rizky ya.
0: Aris Lesmana. Masih ada waktu kok ini, suruh jawab Butika. Lalu Bu, judulnya nanti aja.
1: Gak tahu kalau musiknya mah, gak tahu gue.
0: Percaya gak kalau ini aransemennya Wisnu Santika?
1: Oh, masuk akal. Wisnu Santika?
0: Oh.
1: Tapi suaranya gue tahu banget.
0: Ibu tiba-tiba, siapa tuh?
1: Butika, ini masa Butika, gak tahu aransemennya sama Wisnu Santika? Sekarang gue udah berubah, Butika. Nih, sebelah gue nih yang payah nih.
0: Ibu tiba-tiba bisik-bisik. Siapa tuh? Siapa mas?
1: Kamu mah cuma taunya Mas Gibran lagi.
0: Enggak, dia taunya adalah nenekku pahlawan.
3: Nenekku pahlawanku, ya kan?
1: Itu dari Uci tuh, Adeles Mana, featuring Wisnu Santika, judulnya Aku Harus Pergi.
3: Taunya Wisnu aku.
0: Enggak, tahu Wisnu Santika, tapi lagunya yang kartel. Gimana pun kartel lagunya pun?
3: Apa-apa dong? Apa sih?
4: Jadi itu tipus, Pak.
0: Aduh, sampai batuk.
3: Allah.
0: Yang mana bukan ada apa-apa. Allah, Bang Far.
3: Udah, kita pamit lah. Ya.
1: Enak banget lau. Habis dari air, datang-datang langsung pamit closing.
3: Makanan apa yang pamitan mulu? Ada dia bilang ke Hari.
1: Makanan apa yang pamit mulu?
0: Aduh, makanan.
4: Makanan yang pamit mulu, tahu pong.
3: Apaan?
4: Bukan ya tahu pong.
3: Bukan, salah. Nyerah.
4: Pancong, kue pancong.
3: Bukan, salah.
4: Nyerah.
3: Nyerah semuanya.
1: Nyerah.
3: Telur dadar.
1: Dadar.
3: Itu aku gak nyontek loh. Aku kepikiran tadi pas buang air.
4: Tapi artinya apa? Oh tadi aku...
3: Iya pas aku lagi buang air.
4: Keren banget. Putar tangan. Bravo.
3: Makanan.
0: Artis apa? Artis kalau jualan UMKM yang cocoknya jualan apa?
3: Artis kalau jualan UMKM cocoknya jualan apa?
0: Ya.
3: Artis apaan nih?
0: Ya apapun, public figure lah.
1: Artis siapa yang apa?
3: Artis
0: yang cocok kalau jual. Wah ini dia cocok nih, pas banget nih jualan ini gitu loh.
3: Nama artisnya?
0: Iya.
3: Ini
0: jualan apa?
4: Kalau dia buka maksudnya? UMKM gitu.
0: Jualan
4: ini jualan apa nih artis nih?
3: Siva Hijab?
1: Siva Haju.
3: Bukan.

0: Nikta.
1: Ah,
2: bosan.
3: Promo mulu gratis.
1: Nikta Grosir?
0: Enggak, jelek.
4: Niko sapu tangan?
3: Enggak.
1: Apa ya?
3: Nyerah.
0: Rizky Kios?
4: Iya benar.
3: Bisa, tapi bukan itu sih. Jualannya
4: tahu.
1: Tahu?
3: Tahu pong hancat.
1: Aduh.
4: Apa tahu apa?
1: Artisnya lawas tuh. Tahu pong. Ada namanya pong hancat.
4: Tahu.
1: Iya. Makanan apa yang pusing melulu?
0: Aduh, makanan yang pusing melulu. Iya. Bubur ayam?
1: Salah.
0: Soto?
1: Salah.
0: Toprak?
1: Salah.
0: Tahu tek?
1: Salah.
4: Aduh, apa dong?
1: Nyerah. Puyung hai.
0: Yeah.
4: Puyung hai.
0: Wow, bravo.
1: Aku tadi dapat juga lah pas aku lagi buang air itu.
4: Iya.
3: Tadi alasannya ke kamar mandi itu
1: iya.
3: Browsing.
1: Enggak, itu swear tekewer-kewer enggak browsing kan handphone gue di sini. Gitu.
0: Kino sih gitu. Belum nih tumben
1: makanan.
3: Nih, makanan apa yang cara pesannya harus marah-marah?
0: Waduh.
1: Makanan yang pesannya harus marah-marah.
0: Ketoprak.
3: Gitu. Wah, wow, gebrak kali ya.
1: Iya.
0: Oh, itu soto gebrak
1: enggak,
0: ya.
1: Iya.
0: Nasi goreng.
1: Nada lo doang. Emang marah lu begitu.
3: Nyerah.
1: Soto gebrak.
3: Enggak.
1: Aduh. Apaan sih?
3: Apa makanan apa yang cara pesannya harus marah-marah?
1: Apaan apa tuh?
0: Teriyaki. Jadi misalnya gitu, Mbak.
3: Iya.
0: Satu maca, satu nasi teriyaki. Sama teriyaki.
1: Gina punya satu apa lagi. Itu,
4: aku dulu dong. Oh, dulu. Nanti kamu terakhir. Artis apa yang kerjanya setiap hari mikir terus?
1: Artis yang tiap hari mikir terus. Ditanya lagi cewek-cowok.
0: Hah? Dengan mambo.
4: Kenapa mambo?
0: Kayak pingkan pikiran mambo.
1: Ariel thinking. Bukan Ariel Tatum.
0: Ayu thinking.
1: Iya
0: betul.
1: Buluk. Gina.
0: Oke, last ya.
4: Try.
1: Makanan atau buah deh.
0: Buah
1: apa yang cinta damai?
0: Waduh, buah yang cinta damai. Biasanya lembut nih buahnya nih. Rambutan?
1: Bukan.
4: Buah apa yang?
1: Cinta damai.
0: Cinta.
1: Ayo.
4: Oh, gue tahu.
1: Apa?
4: Peach. Peace.
1: Salah.
0: Aduh.
4: Oh, salah juga.
1: Salah.
0: Ini.
3: Pir.
1: Salah.
0: Strawberry.
1: No.
0: Aduh.
1: Nyerah.
4: Pisang.
1: Iyalah.
0: Yeah.
4: Kita pamit, kita ketemu lagi besok ya. See you tomorrow. Bye. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah gak ada.
2: Oh,
0: iya.
1: Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya, quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?
1: Ya ada dong. Salah satunya adalah perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pemuda di tahun 1928 berasal dari berbagai daerah dan organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum Farah Fairuz, sahabat suara. Seperti biasa hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

kan? Bener, aku selalu nunggu dirimu sahabat suara. Padahal Farah yang baru datang ya. Anyway, selamat menjalani hari Kamis dengan kondisi cuaca yang kind of romantis ya kalau dilihat dari Jakarta Selatan. Karena terik banget enggak, mendung banget juga enggak. Jadi cukup syahdu siang hari ini cuacanya sahabat suara. Sambil ditemani sama lagu-lagu enak yang sudah ada di playlist 10 lagu keren ya. Ini salah satunya kita throwback ke 2000-an awal. Mendengarkan satu koleksi dari Coklat dengan Jauh. Ya walaupun kita berjauhan tapi kita tetap bisa saling sapa via udara sahabat suara ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Saya juga punya koleksi dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Bakal dimainkannya nanti juga ya. Mengawali perjumpaan kita, saya mau ajak karaokean dulu di satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Chandra Darusman featuring Dian Sastrowardoyo, Perjumpaan Kita. Ih, luar biasa banget ya lagu tentang jatuh cinta dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat KBBI. Puitis banget, luar biasa ya. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara di 10 lagu keren. Tapi kalau ngomongin tentang Om Chandra Darusman sih gokil ya. Gak ada henti-hentinya, beliau tuh sangat menginspirasi kita semua, terutama bagi musisi-musisi. Karena beberapa postingan terakhirnya itu ngasih tahu, menghimbau gitu untuk kita semua nih yang punya karya gitu, yang gak perlu ragu lagi soal royalti, gak perlu pusing-pusing lagi soal itu. Artinya kita udah bisa mempercayakan karya kita ke LMKN gitu ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dimana nanti kalau misalkan karya kita dipakai yang adalah lagu gitu ya, nanti pengguna akan membayar ke LMKN, kemudian nanti LMKN tuh bakal membaginya ke kita. Jadi profit sharing gitu kurang lebih sahabat suara. Karena di Instagramnya Om Chandra Darusman nih ada beberapa statement juga yang beliau sampaikan gitu, bahwa sekarang memang menuju hal yang lebih baik lagi lah kaitannya nih bagi para musisi. Terus juga ngasih tahu bahwa ada dua berita baik untuk pencipta lagu nih terutama. Yang pertama itu kita bisa semakin mudah mendapatkan tanda kepemilikan awal lagu yang sah ini ya, melalui portal dgip.go.id. Terus ada fitur namanya POP, persetujuan otomatis pencatatan. Ini katanya fasilitas yang sangat efektif gitu. Jadi kita gak perlu berlama-lama lagi ngurus segala macam soal perizinan dan lain sebagainya tentang lagu kita gitu ya. Ini cepet banget, hanya beberapa menit saja. Terus kemudian biaya pengurusannya nol. Terus ini terjadi karena terbitnya PP 30 tahun 2026. Jadi terima kasih juga untuk Kementerian Hukum RI. Sekarang udah makin lebih jelas lah. Jadi sudah makin diperbaiki makin kesini. Nah, buat sahabat suara yang sebenarnya bankingan lirik tuh banyak gitu ya, lagu-lagu udah ada, tapi kemarin sempat ada berita soal, aduh kayaknya ribet ya kalau mau rilis lagu kaitan dengan segala macam dokumen dan lain-lain gitu. Sekarang enggak, dijalani satu-satu pasti bisa deh sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya mau memutarkan lagu dari Roni Parulian. Walaupun sekarang bulannya masih Oktober ya, ini Februari ya, buat siangnya kamu ditemenin sama lagu Roni Parulian di 10 lagu keren.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: That was 10 to 5 hanya untukmu, barengan sama Farah yang masih nemenin kamu di suara sampai nanti jam 2 ya. Tadi saya ngomong sama sahabat suara di TikTok, karena kan selain nemenin kamu di frekuensi, sekarang saya juga lagi live TikTok ya. Saya bilang, aduh kalau dengerin lagu 10 to 5 ya, padahal secara lirik lagu barusan tuh tentang jatuh cinta gitu, tentang keinginan kita untuk memiliki seseorang. Tapi gak tahu kenapa, karena musiknya yang sangat apa ya, syahdu banget, terus juga instrumennya bawaannya galau aja. Sahabat suara juga gitu gak sih? Padahal maksudnya tuh lagu jatuh cinta loh. Ya, keren banget memang kakak-kakak 10 to 5.
1: Sejauh ku memandang, hanya kamu yang mencuri pandang.
0: Right, hanya sahabat suara yang mencuri pandang sejauh saya memandang. Padahal gak kelihatan juga. Tapi kan bisa dilihat ya kalau misalkan kita lagi bertiktok ria. Walaupun sahabat suara aja sih yang bisa lihat saya gak bisa lihat. Tapi gak apa-apa, aku selalu juga tetap memandang sahabat suara ya. Makanya biar dipandang terus, kami ini memainkan lagu-lagu yang bisa menemani siangnya kamu, enjoy, refreshing dari hal-hal yang bisa bikin pushing gitu. Walaupun susah kalau mau move on dari berita-berita negatif gitu ya, tetap aja pengen bahas bawaannya. Tapi ya udah, kita agak minimalisir dulu siang hari ini sahabat suara ya. Satu lagu dari Bianca Dimas dengan selalu sejauh ku memandang, maksudnya ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Abis The Midnight Darlings dulu, semua.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, That Was Shira dengan Luka Terakhir. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren jam pertama kebersamaan kita, sahabat Suara. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu karena kita masih bakal bersama-sama, cie, sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak sudah ngantri untuk lanjut menemani siangnya sahabat Suara di hari Kamis ini. Bentar lagi bakal ada koleksi dari Pas Band featuring Tere pastinya dengan Kesepian Kita, bakalan dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Make sure you stay here, so stay tuned.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Dari Timur Indonesia.

0: Orkestra Jogja 10 Oktober 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Tiket bisa dibeli di senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026, suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Itu dia Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Ava. Iya. Satu lagunya baru aja nemenin siang sahabat suara. Pastinya masih di suara barengan sama Farah ya.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertanggung

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
3: Jenis ya gini?
4: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya?
2: Tuh, jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan? Kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
4: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
3: Gila dari tanggal 15.
4: Semangat yuk gitu.
3: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
4: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
2: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum target trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
4: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
3: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
2: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
3: Wah, apa tuh?
4: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah gak ada.
4: Lanjut. Oppo Kerungu itu ya berarti ya.
3: Lanjut.
2: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
4: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
3: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan. Hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya Eki. Sekali lagi Pi.
2: Thank you lah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Ihsan Buluk. Sebanyak 313 narapidana dari 5 wilayah dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sebagian napi yang dipindah itu berasal dari rutan kelas 1 Depok, termasuk napi yang terkait kasus pesta narkoba. Pemindahan narapidana merupakan bagian dari penataan sekaligus penguatan sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Penempatan dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil asesmen.
0: Suara Fakta.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Sulawesi Utara di Sekolah Polisi Negara menghentikan sementara pelayanan program makan bergizi gratis. Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso mengatakan pemberhentian sementara ini murni disebabkan oleh kendala teknis pencairan anggaran. Menurutnya, BGN kini memperketat pencairan dana dengan mewajibkan setiap SPPG mengajukan rencana kebutuhan terlebih dahulu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Hai hai, yang sekarang lagi mendengarkan Isuara, balik lagi di jam kedua kebersamaan kita ya. Masih bakal berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, makanya pastiin kamu di sini aja. Sekarang saatnya saya menanti untuk sahabat suara yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen aja bisa langsung WhatsApp 0816-1141. 014 atau langsung meluncur ke TikTok iswara.network. Sudah lama sekali tidak mendengarkan lagu yang satu ini. Kalau kamu sama dengan saya, sahabat suara, kita bentar lagi karaokean di lagu ini ya, The Massive. Dengan Semakin udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara, mungkin sambil menyantap maksinya, atau mungkin masih scrolling makan apa ya siang ini. Ya udah, kita bersama-sama yuk cari solusinya makan apa ya, sambil sharing juga kalau ada ide. Saya tungguin di WhatsApp ataupun di TikTok sahabat suara ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, habis Kahitna dulu dengan Mantan Terindah.

That was Club Itis. Gejolak Kaula Muda barengan sama Farah yang masih menemani siangnya kamu, sahabat suara. Satu lagu tadi rilisan tahun 2001. Jadi Gejolak Kaula Muda bagi generasi itu ya. Coba, emang tahun 2001 sahabat suara lagi di fase apa sih? Coba deh sambil spill juga. Entah itu nyata atau mau ngarang-ngarang juga boleh sih. Ke 0816-114-1014 atau ke TikTok ya suara.network ya. 2001 kamu lagi di fase apa? Sambil saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 0816-114-1014. Hai, seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Aku sekarang sahabatan lagi Far sama yang namanya baju tebel, soalnya cuaca udah romantis. Rodo Mandan Atis. Waduh, apa tuh artinya? Boleh sekalian subtitlenya ya Nastu ya. Udah mendekati 10 derajat maksudnya. Oh, di Korea udah masuk musim dingin ya? Seru sekali. Katanya Nastu mau dengerin lomba sihir yang apa aja. Spesial buat yang sekarang pakai warna kuning gold, oh maksudnya aku Nastu ya. Nastu juga kepoin dari TikTok, ih gak absen deh. Berangkat sekolah naik angkotan, si Farah cantiknya kebangetan, asik. Oke, abis ini aku akan putarkan karena kamu mendapatkan yang namanya fast track ya. Kayak sahabat suara yang denger, ini si Farah pick me banget sih gitu. Enggak, tapi memang kalau misalkan saya mendapatkan puja-puji natural gitu sahabat suara ya, saya tuh selalu memberikan namanya fast track bagi sahabat suara yang request lagu gitu. Jadi itu adalah apresiasi saya terhadap sahabat suara yang mengapresiasi di siang hari ini gitu. Jadi kita saling support ya. Nastu, thank you banget udah gabung. Lagunya bakalan diputarin sebentar lagi ya, pokoknya kamu tungguin aja. Kemudian ada juga 0822 28 sekian sekian, siapa ini namanya, Rudy, katanya halo, makan apa ya siang ini? Ya aku juga nggak tahu lagi apa ya. Sahabat suara punya ide nggak? Kalau soto ayam kira-kira gimana? Kurang ya? Ya udah, karena kurang apa deh yang enak siang hari ini? Aku juga belum tahu nih. Kalau misalkan kamu tahu atau punya ide boleh deh saling sharing ya. Katanya Rudy mau request lagu Niji yang Hapus Aku untuk nemenin siang harinya. Oke, boleh juga tuh Hapus Aku Niji ya, sambil juga Farah Virus menanti buat sahabat suara yang mau request lagu, kirim salam atau sekedar absen sapa-sapa siang hari ini. Saya tungguin sambil kita karaokean ya di satu lagu dari Niji, Hapus Aku.

bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Soul Vibe dengan Biarlah atau Hapuslah Cinta. Satu lagu soal cinta segitiga, cie. Baru saja menemani siangnya kamu, sahabat suara ya. Buat kamu yang lagi di fase sama, berarti lagu Soul Vibe ini special for you. Lanjut lagi, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Tisha di Depok. Katanya, Kak Farah, aku mau request lagunya Disha, Cintaku Kamu. Oh my God, kita mau galau-galauan lagi. Oke, let's go. Karena aku juga kayak Disha banget sih, anaknya Tisha. Salamnya buat sayangnya aku aja sama anakku yang baru berulang tahun. Semangat untuk hari ini, katanya Tisha. Happy birthday untuk anak kamu ya. Dan juga pastinya mikrofon saya tadi turun sendiri loh, sahabat suara. Tiba-tiba horror, langsung horror. Anyway, Tisha, thank you udah bergabung siang ini. Nanti ditungguin aja lagunya, akan diantriin ya. Terus Rudy gabung lagi, katanya capcay seafood enak juga ternyata. Oh, udah makan dia posisinya, sahabat suara ya. Kalau saya sejujurnya siang hari ini belum makan dan masih bingung. Tapi karena tadi ada Melly, salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, bilang dimsum-dimsum, saya langsung kepikiran, ih, Winglock enak nih. Nah, abis siaran karena gak terlalu jauh dari kantor, kayaknya melipir ke Winglock sih oke sih ya. Kalau sahabat suara juga punya ide makan siang apa hari ini, boleh sambil di-share. Kalau mau request lagu juga boleh, mau absen juga boleh, bisa langsung aja bergabung ya. Masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Dan pastinya sebentar lagi bakal ada satu lagu dari Fizz ya, Nina.

0: That was Ada Band dengan Langit 7 Bidadari. Satu lagu rilisan tahun 2004 baru saja dimainkan karena di request sama sahabat suara yang di TikTok. Ramai sekali yang request lagu ini, jadi makin kelihatan gitu siang hari ini yang merapat angkatan berapa ya. Tapi belum tentu juga sih, walaupun lagunya ini lintas generasi ya, tapi tetap bisa dinikmati sampai hari ini, luar biasa. 2004 ke 2026 berarti udah 22 tahun sahabat suara, gokil ya. Luar biasa teman-teman Ada Band lah, kalau bikin karya tuh mantap sekali, masih bisa dinikmati sampai hari ini ya. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, ada Indra Only One, ada Melly, Kartika Minam, Info Sekayu, ada Yuda, itu tadi sama Merzario. Dan juga masih banyak lagi yang bergabung siang hari ini. Terima kasih sudah di sini aja, nggak kemana-mana ya, barengan sama Farah. Terus di TikTok juga ada yang gabung dari Depok, Kirana Puspitasari. Katanya mau request lagu Raisa yang LDR. Tolong ya kak, lagunya diputar. Kirana, apakah lagi LDR-an banget gitu? Kalau misalkan iya, boleh nanti aku puterin, tapi kalau misalkan enggak, ntar kita obrolin lagi Kirana ya. Anyway, thank you ya Kirana ya. Terus ada yang komplain sahabat suara di TikTok, kok aku gak disebut? Oke, halo Fa, selamat bergabung siang hari ini ya. Sabar satu-satu, sabar. Aku, kata Margareta. Ada Esa juga, terima kasih udah support ya guys. Pastinya lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja. Let's go, 0816-114-1014.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertemu.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang
1: dan Surabaya.
3: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Memasuki jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan

ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang baru saja merilis karyanya. Seperti apa nanti karyanya dan sama siapa kita akan ngobrol? Sama Sakib ya. Sebentar lagi banget nih habis satu lagu dulu dari Naif untuk lanjut temenin siangnya kamu. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Naif dulu nih, Air dan Api.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran seorang penyanyi yang baru saja merilis karya. Ini kurang lebih ceritanya tentang kalau kamu lagi ngerasa banyak banget fase di hidup kamu yang berat, itu gak harus semuanya diberesin langsung satu persatu. Makanya muncullah dia dengan lagu berjudul Maju Satu-Satu. Nah, sebenarnya gimana cerita detail, langsung aja kita ngobrol bareng sama Syakib. Hai Syakib.
1: Hai
0: Kak Farah. Wow, kamu terlihat sekali mode zombie ya. Karena memang congrats atas kelahiran babynya. Ya,
1: terima kasih.
0: Tadi sempat ngobrol juga sama produser kita siang hari ini, sahabat suara ya. Dan Syakib, info kurang lebih udah 14 hari, 2 minggu lebih
1: ya, usianya. Hampir 2 minggu lah menjadi bapak baru ini.
0: Wih, luar biasa. Sebelum kita ngebahas karya kamu, aku sangat penasaran sekali. Bagaimana kehidupan sebagai orang tua so far?
1: Jujur sangat menarik.
0: Dan derdor gak?
1: Derdor. Uh-huh. Kayaknya semua orang tua baru akan seperti ini. Tapi ya senang banget sih pastinya. Cuman memang proses adaptasinya cukup menantang. Karena basically kita ini, gue dan bini itu enaknya main banget. Nongkrong banget. Terus sekarang jadi harus menyesuaikan untuk bisa stay di rumah. Dan cari kegiatan di rumah gitu sih.
0: So far apa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir kebosan? Ya, pasti kan udah muncul kan tuh rasa-rasa bosan. Tapi mau gak mau kan namanya anak masih baby, very baby, jadi kamu harus di rumah.
1: Lebih tepatnya kita membangun rutinitas untuk anak sih. Jadi ya, karena kan bayi baru lahir gak punya rutinitas dong. Tentunya harus orang tuanya yang membangun. Contoh kayak bangun pagi.
0: Tadinya geng siang.
1: Geng siang sebenarnya. Ya kan, masa rutinitas bayinya doang pasti harus sama orang tuanya.
0: Kayak ikut akhirnya.
1: Iya, jadi bangun pagi, terus mandiin dia, bacain buku, jemur tipis. Terus pokoknya jam makan kita teratur, jam makan anaknya pun teratur.
0: Minum susu kali maksudnya ya?
1: Iya, maksudnya minum susu.
0: Langsung gua koreksi gitu, mentang-mentang jadi mama nih sahabat suara.
1: Tapi kakak udah punya anak?
0: Udah.
1: Berapa?
0: Satu. Anak aku baru 16 bulan usianya. Jadi
1: gokil, baru kita sama bro.
0: Iya, kita sama bro. Kamu kan newborn banget nih, makanya aku bilang mode zombie ya kan?
1: Mode zombie, jujur.
0: Nah, kalau megang baby bareng-bareng atau lebih sering istri kamu?
1: Bareng-bareng dong.
0: Oh, kamu juga tuh mandiin segala macam, kamu berani?
1: Berani dong. Jadi kita bagi tugas aja. Kalau kayaknya kalau mandiin tuh Zara, tapi kalau gantiin popok.
0: Bisa tuh kamu?
1: Bisa dong.
0: Ih, karena enggak banyak tahu sebenarnya kalau suami-suami yang lebih ke enggak mau, karena biasanya agak jijiu gitu kalau misalkan pupuk dan sebagainya. Kamu aman aja tuh?
1: Kalau gue seneng banget karena gue pengen malah. Karena sebelumnya juga sempat ikutan kelas-kelas gitu. Maksudnya kelas-kelas.
0: Sebelum kelahiran ini ada gitu ya.
1: Terus kayaknya kasihan banget kalau semuanya bini gitu, cewek gitu, kasihan banget. Jadi gue pengen setidaknya kan dia sudah capek-capek melahirkan, terus mengasihi juga. Setidaknya kalau urusan popok, mandiin, kalau gue bisa gue lah.
0: Asik. Tapi ada belajarnya langsung gak pas sambil megang babynya? Belajar dulu apa langsung kamu
1: pakai boneka-bonekaan?
0: Iya, sebelumnya boneka. Habis dari boneka langsung ke baby itu.
1: Langsung ke baby.
0: Wow, kamu pakai suster?
1: Enggak sih, cuman kalau misalnya lagi sibuk banget, baru misalnya lagi acara baru panggil sus.
0: Ih, gila, gokil. Emang harusnya gitu. Jadi kita langsung merasakan sebagai orang tua, asik. Sosok pembelaan gitu sahabat suara. Kalau kita ngomongin tentang permusikan, Syakib itu sebenarnya mulai memutuskan diri untuk terjun di industri musik tuh dari kapan sih?
1: Terjun di industri musik sebenarnya awalnya ketertarikan di musik dulu deh. Mungkin dari kecil karena memang dicekokin lah kasarnya sama nyokap. Sampai akhirnya mulai dari SMP udah mulai rilis-rilis lagu tuh. Enggak, SD udah rilis-rilis, cuman
0: dari
1: masih
0: SD?
1: Kayak boyband-boybandan gitu. Masuk SMP udah pengen bikin band sendiri, juga rilis-rilis. Terus masuk SMA solo, mulai solo-solo tipis-tipis, udah rilis-rilis juga. Akhirnya sampai sekarang deh.
0: Waktu zaman SD boyband-boybandan itu nyokap yang suruh gitu ya, atau emang kamu mau sendiri?
1: Sebenarnya nyokap support sih. Ya, lebih tepatnya abang gue tuh musisi banget, parah. Dia ngajak gue bikin boyband dan gue ngikut-ngikut aja sih.
0: Jadi ikut akhirnya terjun lah ke industri. Nah, sampai hari ini sudah merilis karya Maju Satu-Satu.
1: Benar.
0: Dan sekali itu bisa dinikmati di seluruh DSP Sahabat Suara. Kita akan bahas lebih detail lagi si Maju Satu-Satu ini, tapi kita mau lanjut nemenin siang Sahabat Suara dulu sama lagu nih, Keep Me ya. Siang ini dari Adrian Khalif, 2001 kali bakal nemenin kamu, tapi kamu jangan kemana-mana. Abis ini ngobrol lagi barengan sama Syakib. Stay tuned.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini Farah masih ditemenin Syakib yang baru saja merilis single bertajuk Maju Satu-Satu. Nah, boleh ceritain gak nih, Kip, soal rilisan terbaru ini sebenarnya apa yang menjadi trigger lo merilis lagu berjudul Maju Satu-Satu?
1: Balik lagi, kan gue jadi... ayah baru, orang tua baru. Banyak sekali ketakutan dalam gue menjalani itu. Gimana caranya jadi orang tua yang baik, gimana cara jadi suami yang baik. Banyak sekali ketakutan-ketakutan gue yang sebenarnya gue tutupi dengan perasaan so tahu dan so berani. Makanya lagu ini gue tulis untuk nemenin atau ngelawan perasaan itu gitu.
0: Berarti memang ini lo tulis pada saat situasi lo udah mau menjadi ayah.
1: Iya, bener banget, bener banget.
0: Ini lo tulisnya sendiri? Ini maksudnya liriknya lo tulis sendiri?
1: Sendiri, terus dibantu sama Vicky Unity atau Chance. Ada grup band, band gitu, sama Zwetson. Dan juga sebenarnya pada saat itu kondisi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
0: Jadi ada korelasinya juga nih ke situasi kita ya.
1: Ada perang dunia lah, isu inilah, isu itulah. Jadi kayaknya gue ambil beberapa isu dan coba combine sama isi perasaan gue.
0: Jadilah nih si Maju Satu-Satu.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya secara ya yang paling basic sih pastinya ya, ini ngomongin tentang apa yang pengen lo kasih sebenarnya ke pendengar soal lagu Maju Satu-Satu ini, pesannya.
1: Sebenarnya pesannya simpel aja, kayak seberat apapun masalah yang lo lalui, akan terasa lebih mudah dilalui satu persatu asal dengan orang yang tepat.
0: Jadi akan ke solve kok asal lo ketemu sama lingkungan yang emang ngedukung, support gitu.
1: Bener-bener. Dan gimana pun caranya ataupun bagaimanapun kedepannya, kalau lo sama gue, gue akan tenang dan lu akan aman gitu.
0: Asik. As against the world jatuhnya gitu, ya. Bener. Ada yang nanya juga di TikTok, rilis lagunya Kak Syakib itu udah ada berapa sih sampai hari ini katanya?
1: Sampai hari ini 4 ya apa?
0: Ada 4 ya. Single yang udah bisa dinikmati sahabat suara ya berarti ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan semua yang udah dirilis tuh lo tulis sendiri kah atau gimana?
1: Biasanya gue nulis sendiri, cuman kadang ada beberapa part yang gue minta tolong sama teman, contohnya tadi Vicky, Zwetson, atau Rizky, atau Rin. Rin itu sih orang-orang yang selalu bantu aku dalam penulisan maupun pembuatan nada.
0: Jadi notasi lirik biasanya dibantu sama mereka tadi tuh ya. Kalau ngomongin lirik lagi, biasanya referensi lo itu dari mana? Kan liriknya berbahasa Indonesia gitu ya. Ya, menjadi referensi lo biasanya musisi siapa gitu dari Indonesia atau seperti apa?
1: Gue suka banyak banget musisi Indo, terutama yang konsep berkaryanya kayak cerita, contohnya kayak Tulus, Juicy Lucy, Adrian Khalif, Rizky Febian, itu aku suka semua sih. Jadi mungkin base reference-nya dari situ-situ aja.
0: Nah biasanya kalau misalkan lagi mau menulis itu emang harus lagi merasakan hal sesuatu dulu, apa emang lo udah bisa nulis tanpa harus ada yang ngerasain sesuatu?
1: Sebenarnya bisa aja nulis tanpa merasakan sesuatu, karena sekarang gue lebih lagi belajar untuk mengada-adakan
0: perasaan
1: gitu. Tapi bukan berarti gue lagi nggak ngerasain, tapi gue pasti pernah ngerasain itu gitu. Misalnya gue ngomongin tentang jatuh cinta saat pertama.
0: Karena itu udah lewat misalnya. Lo recall lagi tuh ya perasaannya.
1: Recall aja perasaannya, situasinya.
0: Nah, untuk yang rilisan ini seperti apa prosesnya sampai kayak tim, yaudah oke deh kita garap nih Kip gitu.
1: Sebenarnya waktunya nggak lama ya, karena pada saat itu gue workshop ada lagi sekitar seminggu lah ada workshop dan jadi beberapa lagu.
0: Oh, udah ada bankingan lainnya.
1: Cuman ini one of my best sebenarnya. Cuman yang lain juga gue rasa mantap. Cuman yang ini gue rasa cocok banget buat di
0: situasinya
1: awal-awal.
0: Timelinenya pas nih soalnya.
1: Timelinenya pas bener.
0: Nah nanti lagu-lagu bankingan lainnya tuh ada rencana dirilis juga?
1: Ada dong.
0: Harus ada ditungguin tuh ya.
1: Ada banget dong. Dan gak akan lama lagi. Jadi pokoknya buat sahabat suara,
0: Mantap
1: jangan
0: sekali.
1: Lupa stay tune. Karya-karya gue insya Allah akan secepatnya dirilis.
0: Dalam waktu dekat. Tapi sejauh ini dengerin dulu tuh Maju Satu-Satu ya. Buat yang lagi ngerasa relate sama situasinya, bisa langsung aja menuju di SP kesayangan kamu. Abis ini masih bakal ngobrol lagi barengan sama Syakib. Jadi pastiin kamu di Suara, jangan kemana-mana.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gapoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gapoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan nonton cultural performance yang seru banget. Ajak sahabat dan keluarga kamu tanggal 7-11 Oktober 2026 jam 10 pagi hingga 9 malam di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram at weareinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Innacraft on Oktober 2026.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Siang ini juga masih bersama Syakib. Merilis lagu bertajuk Maju Satu-Satu yang ternyata itu terinspirasi dari salah satunya proses menjadi ayah ini ya. Gokil banget. Video klipnya juga udah ada. Itu secara konsep gimana tuh, Kip?
1: Video klipnya juga udah ada, tapi memang simple banget. Jadi video klipnya cuman gue dalam satu ruangan lagi bikin Lego berbentuk rumah. Terus ada yang gangguin, intinya gitu. Silakan kalian
0: interpretasi sendiri. Tapi kalau dari POV lu seperti apa?
1: Dari POV gue ya begitulah.
0: Situasi
1: gue sedang membangun rumah, terus banyak ganggu, silakan mengartikan sendiri.
0: Sudah bisa dinikmati juga ya. Bener. Di YouTube pastinya. Dan sekarang kita mau games nih, titipan dari produser saya. Jadi ini karena lo newbie sebagai ayah ya, ini masih kaitannya tentang ketika lo jadi ayah, kebijakan apa yang akan lo pilih dari situasi menjadi ayah ini gitu. Ya soal anak lo. Ini jadi nanti gue akan bilang, kalau nanti anakku, ini ada beberapa statement yang bisa lo pilih ya. Yang pertama, kalau nanti anakku kalau nanti anak kamu bilang mau jadi penyanyi, respon pertama apa? Ya, pasti let's go lah ya.
1: Let's go.
0: Ya, itu pasti full support.
1: Iya, dong.
0: As long as positif kali gitu kan. Kalau nanti anak kamu pulang sekolah sambil nangis, apa yang kamu lakukan?
1: Peluk dulu sih.
0: Peluk dulu, oke.
1: Peluk dulu sampai nangisnya beres, sampai dia udah lebih stabil untuk cerita, baru kamu mau cerita enggak? Udah mau cerita belum? Kalau udah mau cerita, baru cerita.
0: Wow. Keren, rencananya nih keren.
1: Rencananya
0: ya.
1: Rencananya sih boleh, begitu boleh, ya. Boleh, ya.
0: Kalau anak kamu bilang, "Ayah, aku manggilnya apa?" Rencananya
1: Benji atau enggak anak?
0: Enggak, si Benji manggil kamu.
1: Oh, papa.
0: Papa, okay. Kalau nanti anak kamu bilang, "Papa, aku nginep di rumah teman aku mau belajar kelompok, tapi itu hari Jumat." Gimana?
1: Di rumah siapa? Pulangnya jam berapa? Nginep ya?
0: Nginep.
1: Ya boleh aja asal video callan ya sebelum bobo.
0: Gitu. Tetap pantau ya. Aman. Kalau anak kamu suatu hari bilang, "Papa, aku takut gagal." Kamu bakal bilang apa?
1: Gak apa-apa, Nak. Takut gagal itu wajar, justru ketika kamu takut artinya kamu ada perasaan untuk mempersiapkan lebih. Jadi siapkan aja perasaan, siapkan aja gimana caranya biar kegagalan itu bisa diminimalisir.
0: Right, jadi tetap suruh lanjut ya, dilanjutin aja tuh situasinya ya. Manggung belum selesai tapi udah dapat kabar anak ikut tawuran.
1: Shit.
0: Gimana nanti? Lo akan gimana tuh kalau ada situasi itu?
1: Gak kayak Sherlock, nang. Gue bawa barang juga nih.
0: Bercanda. Gue ngapain ikutan jatuhnya? Masa misahin kan? Misahin.
1: Gak boleh
0: masa,
1: dong.
0: Iya, masa ikut bergabung
1: dilarang,
0: ya.
1: Dilarang kekerasan, guys.
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan. Oh, ini lanjut atau udah nih? Ternyata sesi yang berbeda lagi, Bulski. So sorry ya, aku baru lihat nih.
1: Gimana?
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan itu kamu ambil atau
1: ambil lewat? Ambil lah.
0: Oke.
1: Kenapa dilewat selagi itu
0: bernyanyi, menghibur. Ya. Gokil. Ada bagian lagu yang menurut lo semua orang ada bagian lagu enggak yang menurut semua orang bagus tapi menurut lo kurang lo sukai gitu ya dalam satu lagu, lo akan lanjut atau udah aja? Nggak dinyanyiin lagunya?
1: Lanjut sih.
0: Tetap ya?
1: Tetap aja lanjut.
0: Untuk hibur orang soalnya. Ya,
1: benar.
0: Kalau dapet tawaran nyanyi tapi dibayar pakai perlengkapan anak, lanjut atau udah?
1: Tergantung perlengkapan anaknya sebanyak apa nih. Stok selama 2 tahun go.
0: Nah, kalau 2 tahun mau lu? Mau tuh, masih mau tuh ya? Oke tuh ya, buat brand-brand. Kalau misalkan kamu mau Syakib nyanyi, asal buat 2 tahun aja. Boleh tuh, disikat ya. Sambil lanjut juga, yang mau dengerin lagu Syakib dulu sebelum kita lanjut obrolannya, bisa langsung streaming aja untuk lagu Maju Satu-Satu ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Syakib. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gapoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gapoy.jakarta dan @mkglapiazza.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah Fairuz, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, Syakib. Yuhu. Masih barengan sama kita di sini dan membawa karya terbarunya Maju Satu-Satu yang udah dirilis dari 10 September kemarin ya. Tapi Kip, tadi kan lo sempat spill juga udah ada beberapa bankingan lagu. Ini ada rencana mau EP, album atau gimana Kip?
1: Mungkin gue gak bisa langsung belak-belakan ngomong, tapi kemungkinannya ada.
0: Okay.
1: Karena habis dari Maju Satu-Satu ini, gue bakal banyak rilis lagu, intinya begitu.
0: Okay. Tentang apa udah boleh spill belum kaitannya?
1: Kaitannya banyak sih yang jelas
0: gua kehidupan pengen, ini gitu ya?
1: Ya, gue pengen banyak nge-share kebahagiaan yang gue lagi rasain gitu.
0: Okay, berarti kita bisa nantikan seperti apa tuh ya?
1: Yoi dong.
0: Upcoming project atau upcoming panggungan yang bisa di-share ke sahabat suara dalam waktu dekat?
1: Aku gak apa, jadi buat teman-teman bisa langsung pantau aja di sosmed aku. Buat yang pengen tahu panggungan aku atau bahkan kapan aku rilis lagu lagi, di follow aja di Instagram atau di TikTok atau dimanapun TSAQQIB. Dan buat teman-teman yang pengen dengerin lagu aku, bisa ke All Music Platform, dan juga bisa ke YouTube-nya Trinity Optima.
0: Mantap sekali. Tapi boleh dong nyanyiin sebaik sebaik aja yang paling favorit dari lagu Maju Satu-Satu.
1: Refnya sih.
0: Okay, singkat.
1: Dari bridge sebelumnya deh.
0: Yeah. Ku

Dan berikutnya ntar main lagi kesini Kip ya. Thank you udah mampir, dan biar makin afdol dong, kita langsung aja putarkan satu lagu dari Syakib, Maju Satu-Satu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita beda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: aja gini duduk santai. Gitu. Ya, baca
1: cebok mah belakangan kata.
0: Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
0: Aduh gayung love. Gayung love.
1: Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian love-nya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar. Ya,
1: tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Ya, cebok mau belakangan.
0: Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48.
1: JKT48
0: Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Serang.
1: Bobby juga diserang,
2: diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan sama tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Oh, iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuanannya ya.
3: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
2: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang. Sedangkan gua sekeluarga nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan.
0: Serang.
3: Oh, Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
2: diserang bukan nyerang.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan
2: sama. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Ya.
2: Ada rest area.
3: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
2: berak lah. Berak lah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, berak lah dia gitu. Katanya kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
3: Terus?
2: Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikut-berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
2: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
2: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
1: Oh,
2: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
1: Anak berbakti.
3: Nah, itu, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, Bapak berangkat Kinos ke Serang. Jadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gua loh.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iswara, para warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Show di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang

JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @weareinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Masin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Selamat hari Kamis manis.
2: Semoga Kamisnya tetap manis ya, seperti biasa. Nggak ngantuk, semangat. Bentar lagi weekend, duit masih banyak.
3: Amin. Selama 3 jam barengan Jill Vandis, Reza Bima, ada Rifki Agoy juga menemani hari Kamis kamu. Dimana bisa kami pastikan bahwa semua obrolan yang ada di sini itu adalah obrolan daging, karena kita adalah murid-murid yang sampai detik ini kita semua naik kelas.
2: Yes, benar sekali.
3: Kita naik kelas kan?
2: Betul, kita naik kelas. Cuman kan permasalahannya waktu Pak Nadiem itu tidak memberlakukan tidak naik kelas.
3: Iya sih.
2: Iya kan?
3: Nah, itu dia.
2: Kabarnya 2027 ini Menteri Pendidikan wacananya sih kebijakan siswa tidak naik kelas ini akan berlaku lagi, sahabat suara.
3: Oh baiklah, ya secara saya dari zaman dulu teman saya banyak banget yang gak naik kelas ya.
2: Iya, veteran
3: ini,
2: ya.
3: Ini mah ya sesuatu yang mungkin dulu oke, hilang kemudian sekarang kembali oke.
2: Betul sekali.
3: Applied ya.
2: Tapi kalau misalnya gak naik kelas itu belum tentu madesu kan?
3: Enggak dong.
2: Iya kan?
3: Enggak lah, gue sangat percaya itu tidak

0: berhubungan dengan whether lo naik kelas atau tidak. Rata-rata teman-temanku sekarang yang pada sukses-sukses itu ketinggalan kelas semua loh.
1: Itu dia. Dan pastinya ada perjalanan nostalgia sahabat suara. Kamu bisa request satu lagu yang membangkitkan memori.
0: Betul.
1: 0816 1141014. Hashtagnya perjalanan.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Ini adalah sebuah lagu dari
0: Salma, Salsabil, Maha Benar.
1: Ini tadi kalau gak salah ada yang request.
0: Reti.
1: Bukan, Reti belum request.
0: Oh, belum ya? Oh. Siapa sih? Ya?
1: Uci kayaknya.
0: Oh, ya. Kirain.
1: Salah satu dari kalian. Iya, Bang Eja, aku request lagunya Salma, Salsabil, Maha Benar.
0: Iya, ternyata pas tadi aku cari, lagunya udah nyetel. Selamat sore sahabat suara, bagaimana kabarnya? Ini kalau Citra di TikTok sih katanya masih belum sehat betul ya.
1: Iya sih.
0: Habis makan masih mual katanya.
1: Semoga semua yang sakit bisa cepat sembuh, cepat pulih sempurna. Karena seperti yang kita ketahui, berapa bulan terakhir ini kan emang wabah penyakit, virus, apalagi influenza A itu lagi dar-der-dor banget emang.
0: Lagi dar-der-dor banget. Bokap gue pun tadi habis dibawa ke rumah sakit sama adik gue.
1: Terus?
0: Tapi alhamdulillah kata dokter, Pak, Bapak gak apa-apa, Bapak istirahat aja.
1: Ya udah memang. Emang pada dasarnya sih sekarang ini paling benar kalau lagi sakit adalah istirahat total. Cuman unfortunately gak semua orang memiliki privilege untuk bisa istirahat total.
0: Benar, apalagi untuk orang-orang yang bekerjanya itu harus keluar untuk dapat uang.
1: Nah.
0: Iya kan, kayak kita.
1: Betul. Iya kan? Tapi ngomongin bekerja untuk dapat uang gak apa-apalah aku bikin gosip. Kayaknya salah satu penyiar andalan Iswara yaitu Ibnu.
0: Iya.
1: Ibnu Akmal itu kayaknya dia lagi dapat bonus, say.
0: Iya.
1: Jadi dia kirimin makanan, dia kirimin pizza untuk satu lantai. Makasih loh Ibnu.
0: Ibnu, tadi aku baru tahu juga kalau ada varian pizza itu di mana pizza tengahnya ada cheese banyak gitu, volcano
1: Yes.
0: Ibnu makasih ya.
1: Cheese bomb gitu. Beh, iya. Gue kan gue coba gue nanya gitu. Ada acara apa, Nu? Lu ulang tahun? Enggak, aku kan Leo gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Udah berarti kan.
1: Udah, jadi dia kirim. Ya, kayaknya sih ya. Kita tuh curiganya. Dia pasti habis dapat bonus.
0: Dia habis dapat bonus atau tiba-tiba bosnya kayak Ibnu, boleh minta nomor rekening enggak? Kenapa, Pak? Ya, saya butuh tempat penyimpanan.
1: Lah, kok jadi ke situ?
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ngerasa kurang greget nonton balap cuma dari TV atau handphone kamu? Buat pecinta MotoGP, CityLink punya solusinya. Ada extra flight ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya, serta rute sebaliknya untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika. Tersedia mulai dari tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026 buat kamu yang mau seru-seruan nonton aksi pembalap jagoanmu secara langsung. Jangan sampai kehabisan, buruan pesan tiket pesawatnya sekarang juga melalui aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Segera amankan kursimu dan terbang ke Lombok bareng CityLink.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Suara santai ini versi lengkap nih. Ada yes. Igoy, ya, ada Igoy, ada Agoy juga. Jill yes. Reza sampai jam 7 malam nanti.
0: Kami hadir dengan All Shades of Black.
1: Iya bener. Biarpun iya gue kan? Ada ini abunya dikit
0: ada.
1: Sih.
0: Ada. Ini iya. Ibarat kita kan seragaman.
1: Seragaman ya.
0: Gak cuma di sekolah bisa seragam, di ruang siaran juga bisa seragam.
1: Tapi katanya sih ada wacana yang cukup mengejutkan Jill. Dimana yes. Kalau seperti kita tahu sahabat suara kan sekarang itu anak sekolah tidak bisa tidak naik kelas.
0: Oke.
1: Okay. Nah 2027 ini ada wacana tidak naik kelas diberlakukan lagi.
0: Nah itu dia, kalau misalnya kita mau nyambungin ke kesekolahan ya. Dimana Mendisdagmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
1: yes.
0: Bapak Abdul Mukti dia kasih wacana. Dan mungkin sebenarnya ini wacana yang sudah sempat terdengar beberapa saat ini, katanya akan diberlakukan lagi sistem tinggal kelas per tahun ajaran 2027 mendatang. Dan ini bikin pelajar ya de-dean ya. Pasti. Karena memang ini adalah sebuah ide yang muncul dari masukan langsung Dewan Pendidikan. Jadi dari Dewan Pendidikan melihat oke, saat ini situasinya memang mau gak mau kita mesti kembali memperkenalkan lagi sistem gak naik kelas.
1: Yes, pasti ada alasannya ya kenapa wacana ini dilemparkan ke publik. Salah satunya kan memang Pak Menteri ini berharap anak-anak sekolah ini lebih terpacu lagi, Jill. Kalau dulu kita ingat waktu kita sekolah nih, awas lu nanti kamu gak naik kelas. Kita kan takutnya luar biasa ya. Jadi kita belajar gitu.
0: Iya, kalau menurut Bapak Menteri, semoga ini bisa jadi dorongan buat ya para siswa. Karena mungkin selama ini udah rada santai, udahlah santai aja.
1: Santai aja.
0: Toh kita bakalan naik kelas.
1: Tapi anak-anak sekarang gue gak tahu dia itu tahu aturan ini. Maksudnya dia itu apapun nilainya dia gak bakal naik kelas. Gue gak yakin mereka tahu loh.
0: Iya mungkin ya.
1: Anak gue pun kayaknya gak tahu deh.
0: Atau sesimpel anak sekarang bahkan kenapa mereka gak tahu itu. Karena di dalam dunianya mereka at least yang sekolah menengah sekolah dasar kali ya. Karena mereka tidak pernah mengenal konsep gak naik kelas.
1: Masuk akal.
0: Kalau kita kan dulu begitu masuk kita udah didonder dengan you do good. Kalau enggak lu jadi veteran. Anak sekarang emang taunya ya sekolah gak sekolah, masuk gak masuk, belajar gak belajar. Iya emang pasti akan naik kelas kali ya.
1: Iya mungkin ya. Tapi kalau misalnya di sekolah anak gua diancam-ancam juga tuh Jil.
0: Oh gitu.
1: Kayak ih nanti kamu bisa tinggal kelas loh. Kayak gitu-gitu.
0: Oh.
1: Berarti bohong ya tuh gurunya ya.
0: Gak tahu juga sih. Gimana kalau kita besok datang ke sekolah lo, sekolah anak lo, Pak bapak bohong sama anak saya pak.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 ini, I would like to celebrate ya. Kita harus merayakan kehadiran Gen Z bertanya yang ada Gen Z-nya.
2: Yoi, celebrate, don't you wait.
1: Never
2: wait.
3: Apa kabar sih Gen Z?
4: Saya taunya celebrate jalan-jalan.
2: Tuh.
4: Rollerblade.
1: Ya itu. Yeah. Rollerblade. Itulah perbedaan generasi. Wait, itulah itu perbedaan generasi.
4: Sama kayak generasi-generasi 6-7 ini.
1: Hey.
4: Ya kan?
2: Which is A ya.
4: Yeah. A, generasi-generasi mereka itu. Apakah mereka siap? Kan tadi kan ada berita tentang tidak naik kelas gitu kan. Nah, aku tuh pernah ditakut-takutin sama guru.
1: Okay. Ya,
4: nanti kamu kalau misalnya nggak naik kelas nilai kamu jelek,
2: yeah,
4: nanti kamu nggak sukses, nanti kamu nggak punya masa depan.
2: Oh, mandesu.
4: Iya, kalau kalian nggak rajin belajar, nggak pinter, nanti kalian gedenya bingung loh mau kerja apa gitu. Sampai akhirnya aku mau bertanya hari ini dari Kak Eja dan Kak Jil. Kawan cuma dari POV guru itu doh.
0: Enggak. Iya, tapi kita seneng nih akhirnya Gen Z bertanya yang nanya Gen Z. Biasanya kalau enggak X milenial.
1: Ya, betul. Ya, betul.
4: Aku hari ini Gen Z mau bertanya.
2: Iya.
4: Kalian tuh percaya enggak apa yang dikatakan guruku tadi? Kalau orang yang enggak naik kelas itu enggak akan punya masa depan.
1: Tidak.
2: Enggak gua. Enggak percaya. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang mohon maaf gak bisa dipelajarin di sekolah. Ya di sekolah itu bagus belajar basic apa segala macam kan, fondasinya. Tapi belajar untuk survive hidup kebanyakan di luar loh.
1: Gue sih gak percaya loh anak yang anak veteran itu bakalan madesu masa depan suram. Enggak, kalau gue sendiri gue tidak percaya karena gue gak tahu apakah ini sebuah hal yang bisa dibanggakan apa tidak. Tapi banyak sekali my close friends, orang-orang sukses dekat gue, orang-orang teman sahabat-sahabat gue yang gue tahu veteran, tapi jatuh
4: temennya.
1: Tapi jadi semua, jadi semua. Dan jadinya nggak main-main
2: pada
1: sukses. Cuman emang dulunya badung-badung.
2: Nah, itu gue mau sukses badung.
0: Jadi fokusnya sih.
4: Bali, maksudnya ke Bali, ke Bali, coba ke Badung Bali untuk cari peluang di sana.
2: Oh,
4: ke sana kan. Tapi kalau Gen Z itu ternyata karena udah doktrin itu, menurut mereka bisa jadi nggak sukses.
2: Bisa jadi ya.
4: Karena katanya jadi memperlambat kesuksesan itu sendiri gitu loh. Jadi kayaknya gak punya masa depan deh. Gara-gara kita tuh ketinggalan kelas mulu. Gak naik kelas mulu. Jadi kayaknya sukses telat. Telat gak sukses akhirnya gitu.
2: Aku mah gak percaya tetep.
4: Opini Gen Z ya. Makanya sekarang tuh mereka belajar. Karena banyak yang Gen Z yang jadi content creator kan.
1: Yes.
4: Banyak yang belajar tuh diimbangin juga sama si akademiknya juga. Karena biar kayak, karena mereka takut gitu loh kalau misalnya akademik gak kejar, kayak mereka gak punya pegangan lah.
2: Safety net.
4: Iya gitu.
2: Ya, ya terserah sih kalau kamu mau percaya itu ya. Tapi aku tetap gak percaya karena pelajaran itu gak hanya di sekolah, tapi juga networking. Terus udah gitu pelajaran-pelajaran yang ada di luar tuh kadang-kadang, wah kagak ada di sekolah cuy.
1: Walaupun sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi, satu gue gak percaya. Tapi balik lagi kasuistik sih. Memang ada beberapa kasus veteran-veteran tua yang akhirnya mereka sendiri juga udah terlalu gimana ya, jadi udah bingung mau ngapain. Itu ada juga. Ada yang emang udah tinggal kelas beberapa kali, yang begitu SMP dia udah kumisan sendiri karena udah 2-3 kali gak naik-naik kelas. Emang udah, ini mah mestinya mah udah SMA gitu. Gue gak bilang madesu, tapi later on in life emang mungkin
2: memperlambat ya.
1: Ya tidak sesukses teman-teman yang lainnya. Tapi again itu mungkin 2 atau 3 dari begitu banyak kasus. Cuman mostly atau sebagian besar yang gue ketahui sih gak ngaruh ya. Apakah mereka gak naik-naik kelas atau enggak. Lu kayak Citra Imagine bilang, contohnya Bu Susi goy. Nah loh, Bu Susi apa goy?
2: Iya coba baca biografinya.
4: Kalau Bu Susi kan emang madesu. Masa depan suka-suka.
2: Masa depan Susi R.
5: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal
2: 15. Semangat yuk gitu.
1: Semangat ya. Yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Ki, boleh tahu gak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
3: Udah enggak ada.
0: Pokoknya.
1: Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jelvandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Kembali kita lanjutkan pertanyaan dari si Gen Z, Z, Z, semua.
0: Jebra, ya. Gen Jebra.
1: Yes, tergantung lo dulu sekolahnya di mana, ABCD-nya kayak apa. Iya kan, ABCDFG, HIJK, LMNOP.
2: OPQRSTU. VWXYZ.
1: Ya Z, berarti Gen Z dong.
3: Gen Z. Iya Gen Z.
1: Oke, okay. Kenapa orang sekarang Gen Z?
3: Karena biar
0: bahasa Inggris
3: aja.
1: Oke. Oke. Baiklah.
0: Ada perlawanan ini.
1: Gak ada perlawanan. Gak ada perlawanan, sama seperti yang gue gak akan mau melawan kenyataan kalau dalam hidup pasti banyak orang-orang yang gak naik kelas.
0: Yes.
1: Tapi itu tidak membuat mereka gak punya masa depan sih.
0: Itu dia, makanya gue masih sekarang mah masih tetap kalau gak setuju kalau orang yang gak naik kelas itu madesu alias masa depan suram. Kagak percaya gue. Soalnya belajar itu bisa di mana aja.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Dan tadi beberapa sahabat suara yang ikutan di live TikTok juga bilang pada nggak percaya kok. Enggak. Itu tuh tidak jadi jaminan lo akan jadi madesu atau tidak. Tadi ada yang kakaknya nggak naik dua kali. Nah, naik lagi boleh, naik sedikit.
0: Tadi ada yang dari dokter juga ya.
1: Adek Reti, adek gue dulu dua kali nggak naik kelas. Tapi lebih sukses dari gua. Karena Amin. Kadang setelah gak naik kelas, anak jadi berubah karakternya menjadi lebih baik.
0: Nah, Tugoy.
3: Loh kok ya. Jadi Tugoy?
0: Kan gua naik kelas dari dulu. Iya kan lu pinter. Cuma matematika lu aja 20 tadi.
3: Iya, karena gak nyontek aja matematika. Yang lainnya menyontek.
1: Gak 20, jangan gitu.
0: 25.
4: Itu suara remet ya. Suara remedial.
1: Cuma didongkrak 5.
0: Gue pengen cerita juga ke sahabat suara remet. 15 kan?
3: Remet pertama 20. Jadi ujian tuh 20. Ditawarin sama gurunya.
0: Remet.
3: Kamu remet gak? Mau bu? Oke remet. 25. Oke. Ini masih 25 nih.
1: Mau remet lagi enggak?
3: Boleh deh, Bu. Terakhir ya. Oke.
0: Iya.
3: Tak, udah remet 15. Bu pakai yang remet pertama aja, Bu.
1: Itu dia. Jadi kenapa lo?
0: Gue jadi gurunya, enak aja lo. Lu udah gue tawarin remet juga. Makanya,
1: jadi sebenarnya madesu atau tidak madesu itu tidak tergantung dari veteran gak naik apa enggak. Yang emang gak bisa ya gak bisa aja.
0: Sudah.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Rifki Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di wilayah Gatot Subroto menuju Slipi terpantau padat. Berikutnya, untuk wilayah Kampung Melayu menuju Matraman terpantau ramai lancar. Beralih ke kawasan Pancoran menuju Pasar Minggu, terpantau mengalami kenaikan volume kendaraan. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Rifki Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
4: Yes, hari ini adalah hari di mana kami mengajak sahabat suara untuk sedikit reminis zaman sekolah dulu ya. Kita kembali di masa-masa kita mengenyam pendidikan, whether we like it or not.
3: Kayaknya sih gue yang I'm not like it sih kayaknya.
4: Iya kan? Perkara lo ke sekolah emang karena mau belajar, mau ketemu pacar, mau nongkrong, enggak jadi masalah. Tapi kan di sekolah lo harus belajar.
3: Betul, wajib ya.
4: Nah, ada topik-topik pelajaran yang sebenarnya susah, lo gak demen, tapi lo jadi suka karena cara gurunya ngajar.
3: Ada sih, ada. Nanti kita share ya.
4: Boleh.
3: Dan pastinya ada perjalanan nostalgia sahabat suara. Yuk langsung aja ikutan dengan WhatsApp ke 0816-1141014.
4: Yes.
3: Kasih tahu kira-kira lagu ini punya memori apa buat kamu.
4: Asyik.
3: Apakah kamu kayak Hifzi?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Iswara.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Jill Vandis, Reza Bima. Ini lagunya Rahmania Astrini Bima ya?
1: Bukan.
0: Bukan ya? Soalnya bagus banget suaranya Rahmania Astrini, mantep. Judulnya apa sih, Goy? Bukan Cinta. Mantap, tapi kalau kita lagi ngomongin sekarang nih, ini kita lagi ngomongin soal cinta terhadap satu subjek atau pelajaran di sekolah dulu. Mau SMP boleh, mau SMA boleh.
2: Ya.
0: Kalau aku dulu suka banget sama ini tuh lo, elektro SMP.
2: Oh, oke. Okay. Yang solder-solder gitu
0: elektro
2: ya.
0: Elektro yang ngajar Bapak Alex namanya.
2: Oke. Okay. Hai Pak Alex.
0: Hai Pak Alex. Gua enggak tahu kenapa asli gua kalau udah elektro nih semangat banget gua nyolder.
2: Iya.
0: Apa potasio?
3: Ya potasio. Tentara ya? Gitu.
0: Ya, nyolder.
3: Solder.
0: Buffalo lagi.
3: Bukan.
0: Buffalo solder.
2: Dreadlock rasta dong. Dari panjang nih.
0: Lah iya. Iya, gua elektro gua.
2: Oh.
0: Gua inget banget dulu waktu kenaikan kelas kami punya project gitu ya. Projectnya itu bikin speaker. Makanya tadi gua asbunnya ke TikTok tuh bikin speaker karena pernah cuy ngerakit speaker gitu. Tapi memang sih ada komponen-komponen yang memang udah ada.
2: Oke. Okay.
0: Sebagai anak SMP, dia tuh kayak, "Weh, sambungin ini ke ini pakai soldernya ye."
2: Ah, sih.
0: Gimana caranya biar si speaker ini bisa nyala? Jadi kalau gue elektro zaman dulu.
2: Oke.
0: Okay. Yeah.
2: Sementara gue pribadi, gue itu memang pada dasarnya menyukai geografi. Negara, kemudian kota-kota.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi gue gak terlalu suka kenyataan harus menentukan utara, barat, timur, selatan, lintang. Utara, timur, barat, tenggara.
0: Garis bujur kan maksud lu.
2: Gitu, tenggara segala macam. Tapi geografi gue itu jadi menyenangkan. Gue lupa nama gurunya. Dia gak terlalu tinggi. Orangnya kecil, selu kali ya. Tapi dulu itu di SMA 6 Mahakam ya. Depannya Blok M Plaza. Kita tuh masih pakai chalkboard, papan tulis.
0: Papan tulis.
2: Bapak geografi ini dia tuh bisa berdiri di tengah papan tulis. Terus dia akan muter, dia bikin lingkaran global gitu. Sempurna. A perfect circle
0: skill itu.
2: Terus dia balik badan. Jadi ini adalah peta dunia. Gue wow.
0: Karena caranya
2: perfect
0: ya.
3: Pak siapa namanya? Pak Ari ya?
2: Lupa.
3: Ari Tulang.
0: Bapak Ari Tulang.
2: Jadi dia tuh kayak
0: Pak Baroto.
2: Dia tuh kayak jangkarnya gitu loh.
0: Iya, tahu.
2: Jadi dia serupa jangkar manusia. Tangannya dia naikin.
0: Keren ya.
2: Itu sebagai gimmick opening pelajaran geografi.
0: Yang sangat menyenangkan.
2: Bikin core memory gue yang Wah keren. Mungkin ya itu dia tahu kalau okay, gue punya skill di sini nih dan itu membuat gue jadi menyukai pelajaran tersebut.
0: Iya, geografi.
2: Sesimpel itu aja, sesimpel karena dia bisa bikin perfect circle aja.
0: Iya. Berarti kalau misalnya lu bikin apa tuh yang garis koordinat ya, bisa ya dong? Diajarin gak waktu itu?
3: Yang 11 derajat lintang utara, 14 derajat lintang selatan. Masih hafal.
4: Coba ini kayak yang apa namanya sahabat suara yang mau ikutan.
2: Yo. Oh iya deng.
0: Sahabat suara, gue pikir lo mau mijit. Itu tadi. Mijit itu tadi. Iya, sahabat suara, yuk kita share-sharean. Kita ini ngobrol-ngobrolin soal pelajaran yang kamu suka dulu waktu SMP atau SMA. Kalau misalnya kamu bisa jelasin sama nama gurunya, pelajarannya apa dan core memorinya, itu akan jauh lebih bagus ya.
2: Boleh.
0: 0816-114-1014 atau di live TikTok iSuara.network.
5: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: RRI Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak? Ternyata arti tenang itu berbeda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau udah punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anaknya sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi.
2: Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang itu ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram.
1: Jadi nggak perlu lagi nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi nih ya, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
2: Jadi sahabat Suara nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang.
1: Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian.
2: Tenang saja, mulai dari Tring
0: Pegadaian.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta. Oke, suara warga dong. Indonesia. Gue ngitungin buat lu, Jil. Pas gue ngeliat lu, lu juga ngeliat gue. Oke, gue yang masuk.
1: Ngitung ketukan
0: kita.
1: Oke. Mungkin ada yang suka ngitung ketukan karena dulu pada saat pelajaran musik diajarin musiknya tuh luar biasa sama guru kamu.
0: Guru musiknya bagus, cara ngajarnya kayak guru geografinya Jil.
1: Iya. Ya, ternyata guru musik lo Purwacaraka. Ya beda lagi
0: asli. Lama itu mah keren ya. Selamat sore untuk Zikri.
1: Hai.
0: Dia bilang, sore kakak, zaman SMA gua senengnya senbud.
1: Seni budaya.
0: Karena guru bapaknya sering kasih praktek-praktek masak, jurinya guru-guru dari kelas sebelah.
1: Oh, nice.
0: Sisanya makan bareng-bareng, mayan hemat duit jajan.
1: Ih, enak sekali.
0: Keren juga ya. Ini kayak yes. Tata boga bukan?
1: Betul, seni okay. Budaya ya.
0: Ya. Eh maaf,
1: ini dari sini ya. Oke, Kak Jil, Kak Eja, Nita di Tangsel mau ikutan topik.
0: Let's go.
1: SMA aku punya pelajaran favorit and that is fisika karena gurunya namanya Pak Ruhman.
0: Oh.
1: Bapaknya baik banget, soft spoken, rapi dan wangi. Tulisannya juga bagus.
0: Okay.
1: Yang bikin menyenangkan adalah cara ngajarnya sangat mudah dipahami. Setelah itu dia akan kasih soal sama persis dengan yang sudah dijelaskan. Terus dia akan keliling kelas, periksa jawaban. Kalau ada murid yang sudah selesai dan jawabannya benar, pasti langsung dikasih kapur, disuruh tulis jawabannya di papan tulis. Jadi gak ada tuh yang namanya pelajaran fisika menakutkan waktu zaman aku SMA dulu. Semoga bapaknya sehat dan panjang umur terus, amin. Makasih Kak Jil dan Kak Eja.
0: Pak Ruhman, keren banget Pak Ruhman.
1: Nita, are you by any chance a Virgo? Karena gini, bapaknya baik banget, soft spoken, rapi dan wangi tulisannya.
0: Detail ya.
1: Rapi dan wangi. Virgo menang tuh kalau dari situ. Ada orang rapi sama wangi kayak, bener gak sih Nit? Aku bisa aja salah.
0: Iya, hai selamat sore Citra.
1: Hai.
0: Sore Kak Jil, Bang Eja, Agoy, cerita lagi di sini. Semoga gak bosan ya. Tiga
1: yes.
0: dong. Waktu SMP aku suka banget fisika, sama.
1: Ya.
0: Nilai aku bagus kalau fisika. Entah kenapa suka aja gitu. Hafal okay. tuh saat itu semua rumusnya.
1: Cakep.
0: Waktu SMK aku suka sekali stenografi dan ngarsip. Mohon maaf nih, stenografi apa nih ya?
1: Tulisan wartawan. Bener gak sih?
0: Oke, paling suka nih kalau
1: menulis cepat ya.
0: Udah praktek ngarsip. Tapi ya gitu, guru steno aku dulu waktu SMK kalau sama cewek sensi, kalau sama cowok dia baik bener.
1: Eyalah. Oke.
0: Gurunya cewek apa cowok nih kira-kira?
1: Ya cowok dong.
0: Cowok.
1: Ya, cowok apa cewek sih?
0: Dia gimana nih? Tahu soalnya.
1: Gua main sesuatu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Riza.
5: Ngerasa kurang greget nonton balap cuma dari TV atau handphone kamu? Buat pecinta MotoGP, CityLink punya solusinya. Ada extra flight ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya, serta rute sebaliknya untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika. Tersedia mulai dari tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026 buat kamu yang mau seru-seruan nonton aksi pembalap jagoanmu secara langsung. Jangan sampai kehabisan, buruan pesan tiket pesawatnya sekarang juga melalui aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Segera amankan kursimu dan terbang ke Lombok bareng CityLink.
0: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Yes, masih bertanya sama kamu sahabat suara, mata pelajaran yang lo suka karena cara gurunya mengajar. Ih, rame deh.
0: Ih, seru deh. Ini ada Widi. Hai Widi, selamat sore. Pelajaran yang selalu ingat waktu zaman aku SMK jurusan sekretaris adalah stenografi Indonesia.
1: Oke.
0: Kenapa pelajaran itu ingat? Satu, tulisannya asli susah banget kayak sang sekerta.
1: Nah.
0: Soalnya sambung-sambung gitu ya.
1: Kayak lebih ke
0: Indah ya, menulis indah.
1: Symbols gak sih, kayak tarikan-tarikan gitu.
0: I see. Yang kedua, gurunya ganteng. Namanya Pak Ahmad, guru SMKN 18 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Zaman SMK adalah zaman yang penuh warna.
1: Betul.
0: Thank you Kak sudah dibacakan.
1: Yes. Yang punya citra mana ya?
0: Tadi udah.
1: Udah ya? Oh
0: udah.
1: Iya, lupa. Kamu, astaga.
0: Aku yang bacain.
1: Maafin aku. Ini ada Nana, Nana di Depok. Oh iya, citra yang stenografi.
0: Betul.
1: Gue tuh waktu SMA suka banget sama fisika. Yang ngajar Ibu Endang di SMA Negeri Jakarta. Tapi kita seringnya manggil Ibu Olive dari film Popeye.
0: Lucu banget.
1: Karena baju sama rambutnya kayak si Olive ini.
0: Ya.
1: Beliau ngajarnya terstruktur selama selalu sampai 3 kali ngulang ngejelasinnya. Kalau masih ada yang gak ngerti. Terus buku fisika ini pojok kanan kudu digarisin buat coret-coretan. Gak boleh pakai kertas sobekan supaya kelihatan semua hasilnya. Sekarang gue jadi dosen kalau ngajar yang hitungannya ngikutin gaya beliau.
0: Ih Nana keren banget.
1: Iya. Dan ada lagi?
0: Ada lagi, ini siapa nih? Ini kayaknya sering nih.
1: Hairul Tomayahu.
0: Hairul, selamat sore Kakak Jill, Kakak Eja. Aku waktu sekolah zaman SMA paling suka belajar sejarah, apalagi belajar zaman purba, meso, joikum, paleo, japanikus. Gue takut salah, jadi gue harus pelan-pelan.
1: Iya kan? Iya. Dan benar kan tadi Nita adalah seorang Virgo garis keras.
0: Yes.
1: Karena hanya, yes, Virgo girl, hanya Virgo yang suka sama sesuatu karena wangi.
0: Wangi, rapi, yes. Tulisannya bagus.
1: Tuh dia. Eh, ada si Ian.
0: Ian udah bangun, Ian.
1: Iya. So, kali ini aku gak ikutan dulu ya, tapi WhatsApp. Oke, gak apa-apa. Soalnya di sekolah, aku suka sama semua pelajaran. Karena notabene, aku orangnya memang suka sekolah. Aku suka belajar. Terus terang, aku suka sekolah. Lebih senang berada di sekolah daripada di rumah. Sampai sekarang, aku selalu merindukan saat seperti di sekolah dulu. Apalagi dulu aku pas SMA sekolahnya kayak orang kerja. Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ya pantesan lo doyan di sekolah. Kayaknya Ian mah nongkrong.
0: Lia udah nongkrong mungkin. Oh dia lagi ngetik nih. Udah nongkrong abis itu dia ngeceng-ngeceng juga nih sama perempuan pas ini.
1: Tapi emang masa-masa indah sekolah Ian.
0: Iya.
1: Itu yang sampai sekarang tidak tergantikan.
0: Bener.
1: Ya mungkin gak ada guru yang spesifik yang kamu suka. Tapi Ian ini emang doyan sekolah.
0: Doyan sekolah, doyan belajar. Tapi kali ini dia gak ikutan dulu tapi dia WhatsApp.
1: Gak masalah. Karena Ian adalah sahabat suara sejati.
0: Yes, makasih Ian, terima kasih. Ian di Lampung.
1: Itu dia kan. Jadi ya ini terakhir nih. Kita talk terakhir nih sebelum kita break. Semoga sih ya topik kita hari ini bisa bikin mood kalian naik. Kembali paling bener tuh emang reminis zaman kita sekolah dulu.
0: Baru pengen ngomong, kayaknya setiap kita ngajak sahabat suara untuk reminis tuh pasti banyak yang wawa.
1: Betul, banyak yang wawa. Dan gak tahu kalau memang ada di antara kalian yang masih memiliki rejeki untuk ketemu sama guru-guru tersebut. Kita kan gak pernah tahu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Maybe you could reach out. Maybe.
0: Kalau misalnya dulu gue reuni SD tuh ya. Abis itu kita video call sama guru yang dulu ngerjain gue. Jadi waktu dulu kan kelulusan itu diumumkan ya. Reza lulus. Gue diumuminnya kagak lulus cuy.
1: Ah cakep.
0: Gue udah.
1: Di prank apa gimana
0: asli
1: sih
0: gua,
1: lu?
0: Gue udah kayak wah. Gemeteran gitu. Nggak deng, kamu lulus. Kamu sih nakal nih, kamu lulus gitu. Dan gue video call sama ibu gurunya itu masih ada.
1: Pantesan menjelaskan kenapa dia kayak gini. Gurunya kayak gitu.
2: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Rifki Yoga. Asap kebakaran hutan dan lahan mengganggu 180 penerbangan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dalam sepekan terakhir. Gangguan terjadi akibat jarak pandang rendah sehingga sejumlah penerbangan mengalami pembatalan dan penundaan demi keselamatan operasional.
0: Suara Fakta.
2: Ledakan tabung oksigen sekitar 50 kg terjadi saat proses pengisian di PT Sinergi Berkat Gasindo, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejadian ini menewaskan pekerja berusia 19 tahun dan melukai seorang pekerja lainnya. Polisi mengamankan lokasi dan menyelidiki penyebab ledakan yang juga merusak kendaraan serta atap rumah warga sekitar. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Alhamdulillah, biasanya jam segini tuh kita udah pengen ngeganyem. Tapi Ibnu, penyiar Iswara berbaik hati mengirimkan kita pizza.
3: Terima kasih, Ibnu.
2: Alhamdulillah.
3: Coba Ibnu besok-besok kirimin kita yang viral-viral, Nu. Ini dikasih jantung, minta satu badan ini namanya.
2: Soalnya kalau misalnya viral, kita bisa bahas lewat Ijal.
3: Yes.
2: Info jajanan viral.
3: Betul, tidak ketinggalan. Ada porsi untuk perjalanan nostalgia. Silakan yang mau ikutan, pilih lagu yang punya memori buat kamu di 0816 1141014.
2: Dilanjut sama info Bapak Rocky Gerung, Watim Pres kita. Ini katanya bantah ribuan kopdes ada di hutan dan kuburan. Yang aslinya hanya 7, yang lainnya dibuatan AI.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Yes, sekarang waktunya di hari Kamis Manis.
0: Kamis Manis.
1: Kita membuka kesempatan untuk basically gini, sekarang ini kita akan memainkan lagu yang dipilih oleh
0: Aku,
1: Bapak Reza Bima.
0: Sebenarnya sih ini gak nostalgia amat ya. Cuman gue tuh pas denger lagu ini, entah kenapa, ini tuh brilian, genius. Dia bisa menggabungkan antara rasa pop dengan rasa house yang tidak norak, enak dinikmatin. Tapi kok bisa dinikmatin secara komersil? Gimana ya gue ngejelasinnya ya?
1: Gimana ya?
0: Pokoknya kagak berusaha untuk mengikuti pasar. Tapi bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah,
1: lagu apa sih ini sebenarnya yang jadi pilihannya Bapak Reza Bima?
0: Ini ingat, ini kan Heru
1: Humania.
0: Iya. Yeah.
1: Ah, okay.
0: Dia bikin lagu.
1: Ah.
0: Bareng Ade Fabulous.
1: Oh.
0: Namanya Music to My Soul.
1: Okay.
0: Cakep nih.
1: Cakep. Yeah.
0: Coba langsung kali ya.
1: Boleh.
0: Nanti kalau misalnya sahabat suara udah kepikiran mau apa, boleh juga ya 0816-114-1014. Kasih tahu aja lagunya apa dan memorinya tentang apa ya.
1: Yuk.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Woi, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yes. Ijal.
2: Ini adalah segmen yang akan kami bacakan mengenai info-info jajanan yang lagi viral. Kenapa bisa viral dan review dari orang-orangnya. Jadi... jadi pas sama gue yang katanya gosipnya sugar rush. Padahal gue sesimpel suka banget sama Donna Maula dengan Bercinta Lewat Kata.
0: Itu mah lagu bagus banget ya.
2: Iya, tapi mungkin gak semua orang bisa bercinta lewat kata. Orang tapi bisa bercinta lewat dessert alias lewat makanan manis.
0: Bisa bercinta lewat rasa.
2: Cakep.
0: Rutsu Dessert Factory.
2: Oke. Okay.
0: Jadi Rutsu Dessert Factory ini lagi rame banget sahabat suara. Tempat nongkrong baru yang spesialis nyedain dessert bowl ala Asia. Tempat ini viral banget karena ngusung konsep unik berbahan serba ubi dan akar alami yang menyehatkan. Menarik sekali.
2: Oh, akar-akaran ya?
0: Akar-akaran.
2: Oh, baik. Ini yang menu paling sering diburu pengunjung adalah Thai Ramit.
0: Oke. Okay.
2: Rumit kayaknya, enggak ya bukannya.
0: Timur.
2: Dan Taiwanese QQ Bowl. Mm-hmm. Okay, jadi ada pilihan topping-topping yang pastinya kenyal-kenyal.
0: Yeah.
2: Pakai kuah santan sama susu yang gurih, jadi seger banget. Dan selain ada dessert bowl yang dingin, buat kalian yang suka cilembu ubi atau ubi cilembu, ada nih roasted cilembu ubi ukurannya jumbo.
0: Yeah.
2: Terus ini ubi bakar manis pakai karamel madu. Langsung pakai tambahan salted butter dan coconut cream. Buset.
0: Enak banget itu ya. Nah, ini konsep dapurnya mengusung open kitchen sahabat suara yang bikin pembeli ini bisa nonton langsung proses pembuatan menunya.
2: Oke.
0: Okay. Aroma wanginya udah pasti keluar-keluar dah tuh dari dapur. Ini mah sukses banget bikin kita ngiler.
2: Bener. Of course, 2026 dessert place aja suasananya dirancang sedemikian rupa. Ada pilihan area indoor, area outdoor yang estetik.
0: Yeah.
2: Dan emang sering jadi tempat... sahabat suara yang udah pada datang ke sana foto-foto untuk OOTD.
0: Ini katanya harganya juga masih tergolong ramah di kantong loh ya buat anak muda di Jakarta.
2: Pokoknya semua yang masuk Ijal sih adalah tempat-tempat yang sebisa yang mungkin kebeli, kita cari yang enggak usah terlalu fru-fru apa gimana tapi masih kebeli lah. Oke, jadi again seperti biasa setiap hari pengunjungnya padat, so choose a better time. Apa gimana? Cari jam
0: waktu,
2: yang
0: waktu
2: paling
0: yang tepat.
2: Ya, cari waktu yang paling tepat untuk makan yang kenyal-kenyal itu loh.
0: Udah pastikan rame tuh ya. Jadi kalau misalnya jam 12 atau jam 1 mungkin malah lagi rame-ramenya tuh. Makanya lu jam 8 aja, jam 8 malam nih. Nih, abis kita bacain ini langsung sono ya.
2: Ya
0: nih, reviewnya ya. Nih. Tekstur topping QQ dan mochi ball di dalam dessert ball-nya ini benar-benar kenyal. Pas digigit gitu ya.
2: Okay.
0: Perpaduan rasa manis kuahnya juga seimbang banget nih. Nggak bikin tenggorokan serak atau enek.
2: Nah, si roasted cilembu ubi itu ya udahlah ya, ubi pakai butter hangat lumer di mulut. Yang biasa makan ubay-ubay ini kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, escalated gitu.
0: Itu dia. Terus suasana tempatnya tadi udah dibilang asik banget buat nongkrong santai sore-sore gitu ya. Bareng teman atau selingkuhan juga gak apa-apa ya.
2: Jangan dong.
0: Gak boleh ya.
2: No, ya.
0: Cuma karena ini lagi viral banget ya udah pasti harus antre ya. Dan pengalaman kuliner di sini tuh worth it parah kalau menurut review-review yang sudah ada gitu ya. Kamu bakal doyan nyobain dessert unik berasa Asia ya. Pelayanan staffnya juga pastinya ramah, cekatan, bikin kita mah langsung betah di sana.
2: Betul sekali. Silakan coba. Dan silakan cek juga di TikToknya. Ini adalah Rutsu Dessert Factory.
3: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: Di Suara Jakarta, Suara Santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Di Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jelvandis Reza Bima masih di sini sampai jam 7. Dimana kalau tadi kamu mendengarkan lagu ini, ada satu penggalan. Apa mungkin dengkurku saat tertidur? Oh, itu kan kayaknya bagus banget ya. Kalau di paraphrase, apa mungkin ngorok gue pada saat gue molor? Iya dong, dengkurku saat tertidur.
1: Dengkurku saat tertidur.
0: Itu kan indah. Padahal kenyataan, ya kan? Padahal kenyataannya adalah gue ngorok ya pada saat gue tidur. No, gue ngorok ya pada saat gue molor.
1: Atau gue nggak sengaja tidur dan ngorok.
0: Nah, itu kan dua kenyataan yang berbeda. Yang satu di atas kertas, satu lirik puitis indah, yang satu lagi kenyataannya. Mungkin sama seperti yang sedang dicoba dijelaskan oleh Pak Rocky Gerung.
1: Ya, dia tuh kan lagi ngejelasin soal itu lo, Jill, yang kopdes yang katanya ada di hutan di kuburan lah.
0: Iya kan?
1: Yang aslinya tuh hanya 7, yang lainnya buatan AI.
0: Enggak, jadi gini, kalau menurut Bapak Rocky Gerung, dia coba, ini ada banyak gosip liar kan, ada ribuan koperasi nyasar di lokasi super aneh. Jadi sepertinya di atas kertas nih, kebalikan dari si lirik tadi, di atas kertas kok ada ribuan yang super-super aneh.
1: Iya.
0: Nyempil di tengah hutan, di area kuburan, sampai di laut lepas.
1: Iya.
0: Ternyata seperti yang tadi lo bilang, ini gara-gara AI yang memutar balikan persepsi publik di berbagai platform di social media. Padahal kalau dicek langsung ke data asli, cuman 7 bangunan koperasi doang yang beneran mengalami anomali lokasi kayak gitu. Bapak,
1: iya, tapi kan tetap ada. Tapi kan tetap ada.
0: Berarti ada yang anomali, Bapak.
1: Ya makanya. Ih, bener-bener ya. Jadi ya kita sih,
0: aku speechless.
1: Iya, banyak orang yang kesel, tapi ya udahlah ya. Dia punya hak juga untuk membalas ini dan membantah ini juga gitu. Yang asli cuma 7 katanya. Yang anomali, yang ada di tengah hutan, yang ada di bukit. Tapi kan 7 itu banyak.
0: Bukan masalah 7 itu banyak, kenapa bisa ada di tengah hutan, di tengah lautan, di dekat kuburan. Kalau satu, ya oke lah, sok lah. Mungkin tanda tangannya lagi bobo. Dua, ya oke, mungkin lagi tertidur. Layaknya 7.
1: Itu dia, gue juga speechless ini, Jill. Padahal kita tuh kemarin-kemarin lumayan look up tuh Rocky Gerung, karena mungkin dia punya obrolan-obrolan atau misalnya pemikiran-pemikiran yang vokal gitu kan.
0: Dia vokal.
1: Kayaknya ini mewakili kita gitu.
0: Betul, tapi ya mungkin statement pertama atau boleh dibilang salah satu statement pertama pada saat menjadi
1: what impress
0: itu adalah, ya enggak kok, itu semua hoax, ribuan itu semua AI. Kita cuma punya 7 yang anomali. Ya udahlah Kak ya.
1: Kira-kira yang 7 itu berapa duit ya?
0: Aduh Pak, kagak ngerti gua mah.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?
1: Ya ada dong. Salah satunya adalah perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pemuda di tahun 1928 berasal dari berbagai daerah dan organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
0: Oh, jadi gitu.

0: 4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Katanya Oli, Mama satu ini banyak banget urusannya.
0: Memang, itu kalau orang sukses memang begitu.
1: Aduh, amin.
0: Banyak
1: amin,
0: sekali urusannya.
1: Amin. Aminin aja, semoga aku, Reza, Rifki,
0: semua ya,
1: semua bisa sama-sama sukses. Tidak pernah lupa akan kulitnya seperti kacang. Ya, kan kacang ya. Cinta terserah aku sama kacang, aku taunya satu aja. Oh, kacang-kacang favorit. Supaya kacang-kacang kita tidak favorit. Pernah lupa kacang pada kulitnya.
0: Iya, berarti kacang itu memang harus ingat dengan kulitnya kan? Gitu
1: ya,
0: maksudnya kan?
1: Boleh. Mm-hmm. Gitu. Jadi kita sukses-sukses terus ya sahabat suara di hari Kamis manis.
0: Sukses, sehat, bahagia.
1: Benar. Sukses, sehat, bahagia. Keluarga juga sehat semua, lancar rejeki. Kayak Ben Pang tuh.
0: SLR, sukses lancar rejeki itu udah paling bener doanya.
1: Tuh kata Citra, kasihan ya kacang suka dibilang lupa kulit, padahal dia pengen inget cuma dimakan manusia kak. Iya juga sih, luar biasa loh penutupan siaran kita ini, kita mendetailkan mengenai kacang loh.
0: Padahal yang misahin kan manusia juga, yang ngebuang kulitnya juga manusia, berarti kacang tuh nggak salah sebenarnya.
1: Nggak ada di antara kita yang salah. Semua salah kacang.
0: Kenapa jadi kacang sih, Bo? Lebih ke why not ya. Kenapa kacang?
1: Iya, udahlah nggak apa-apa lah. Mendingan kita bahas kacang daripada kita mangga kan, bahas jam segini kan, atau pepaya.
0: Terima kasih ya.
1: Jadi rujak-rujakan.
0: Yoi, terima kasih banyak sahabat suara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
0: Memutarkan musik yang kamu

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya betul.
1: Alhamdulillah kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar. Jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan Dul.
2: Iya
1: okay.
2: Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya keliengan.
2: Mau pulang dong. Pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan. Tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya? Kok rusak apa ini? Pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Pak Ima, Pak Yo. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
0: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril sampai jam 11 malam. Selamat datang di Nongkrong bareng Beril.

bikin. Kalau mau titip salam juga boleh banget sahabat suara, misalnya kayak Ber, gue lagi di Sudirman macet banget nih, titip salam dong buat anak-anak kantor gue lantai 6 gitu. Atau titip salam dong buat mantan gue yang putus secara sepihak sampai sekarang belum ada permintaan maaf nih gitu. Caranya gimana? Langsung aja kirim pesan-pesan lo itu ke 0816-114-1014. Let's go! Untuk pertama gue awali dengan Feast Arteri. Mudah-mudahan yang di jalan jangan pada ngantuk ya. Anyway, nanti gue juga akan live di TikTok iswara.network sekitar jam 9 malam. Setengah 9 lah sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana, stick around on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

Dari siapa dulu nih ya, benar. Dari Zain from Nganjuk. Hai, betul. Kayaknya dia auto text deh jadi Beril. Hai Beril, Nganjuk adem ayem. Long weekend ditemenin sama Kak

A weirdo. Ada Rian from Kuningan. Ber, lagi kelar gym nih, kelas lu. Hari ini push apa pull nih? Mampir makan sate padang dulu biar gak pingsan. Wah, mantap lu, abis bakar 300 kalori langsung diisinya 800 kalori ya. Balance, balance tuh. Tapi gak apa-apa ya, kalau kata orang mah udah yang penting lo defisit kalori gitu. Makan mah bebas aja. Ada Dion from Kelapa Gading, lagi nongkrong di coffee shop sendirian nih Ber. Oh, biasanya dia ownernya nih kalau dia nongkrong di coffee shop sendiri gitu. Titip salam buat kasirnya yang tadi senyumnya manis banget ya. Yon, jangan lewat sini Yon. Kasirnya belum tentu dengerin, lu langsung bro. Kasirnya murah senyum ya. Gue ada fakta nih soal senyum aja. Ternyata senyum orang Indonesia tuh bukan cuma stereotip doang. Kalau kata bule, all of the Indonesian people have a beautiful smile. They're all smiling to me. Iya, karena kalau berdasarkan data Go Up World Poll, ada 92% responden di Indonesia yang bilang kalau banyak tersenyum atau tertawa. Gimana sih maksudnya? 92% responden di Indonesia mengaku banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Hari sebelumnya maksudnya gimana sih? Ini gimana sih? Nah, ini tapi angkanya jadi yang tertinggi di dunia. Jadi intinya, Indonesia itu punya banyak orang yang murah senyum, sahabat suara. Tapi angka ini bukan berarti 92% orang Indonesia bahagia semua ya. Cuma kayak, ya mereka banyak senyum aja gitu. Nah, tapi walaupun Indonesia banyak orang murah senyum gitu, kenapa ya di kehidupan nyata kita masih sering banget ketemu orang yang sombongnya minta ampun. Senyumnya tuh irit gitu, kenapa sih? Maksud gue, ternyata masih ada gitu orang sombong, masih ada gitu loh. Atau mungkin tipikal-tipikal resting bee face-nya tuh ya seperti itu gitu. Malam ini gue pengen nampung semua kejulitan lo, sahabat suara. Gue minta lo ceritain orang di sekitar lo yang sombong atau irit senyum gitu. Masih ada gak sih orang sombong di dunia ini? Misalkan apakah lo punya teman kantor yang kalau papasan di koridor terus kayak pandangannya lurus ke depan, gak belok kanan-kiri. Atau mungkin senior. Atau gak tetangga yang julid gitu ya. Kasih tahu ke gue, kita julid malam hari ini. Masih ada gak sih orang sombong di dunia ini? Kalau ada, lu mention ke gue di 0816-114-1014. Kita masuk ke Cowboy Junior. Hey, yeah. Say what? Hey, yeah. Ditemenin sama Beryl Rasandavi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Abis ini gue akan langsung live di TikTok iswara.network. Alright, jangan kemana-mana.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gapoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gapoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gapoy.jakarta dan at mkglapiazza.
2: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Gindas, Novia Mahmid, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Asik. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Mau menyapa warga TikTok dulu nih. Ada dari Klaten, ada dari Bandung, Shani. Ada The Punisher dari Pasar Kemis, Tangerang. Walaupun sekarang masih Rabu ya. Gue bingung nih, nama-nama kayak gitu tuh asalnya dari mana ya? Pasar Kemis, Pasar Minggu, Pasar Jumat, Pasar Senin. Iya gak? Ada Biru Langit dari Sepatan, Tangerang. Warga Tangerang banyak ya. Ada Koko Melon juga. Ada Koko Melon juga. Ada Hernandez. Hai Kakak Beryl. Halo Kakak Hernandez. Ini loh sahabat suara. Gue tuh lagi nanya sama lo. Di dunia ini, di zaman sekarang tuh masih ada gak sih orang sombong? Dan jawabannya adalah banyak. Nah makanya gue minta lo cerita, siapakah beliau-beliau ini yang sombong? Ada Clara dari Gatsu. Ber, di kantor gue ada satu cewek yang kalau masuk lift rame-rame, dia bakal pura-pura sibuk main HP sambil pasang muka jutek parah. Pas disapa coba ngangguk sedikit doang, ada kali 1 mm. Berasa paling tinggi jabatannya, padahal sama-sama staff. Kelar. Titipan kali. Dor! Tahun depan juga udah... Gak usah tahun depan, 6 bulan lagi juga udah naik pangkat deh. I Happy See Within. Ada Palembang, ada Ella dari Pasar Bo. Ada Sal, balik kantor bareng Bang Bir. Kelas kau Sal. Priadi gak nih Salnya? Hai Seng, ada Rence, ada Kembar, ada Sari, ada Ibrahimovic. Pasar Selasa, ada Pasar Selasa, ada cuy. Ada yang mau jawab topik juga dari Fanny from BSD. Sumpah Ber, tetangga depan rumah gue kalau naik mobil mewah, kaca jendela ditutup rapet. Kalau pas jalan kaki ditegur, buang muka. Ada yang begitu ya? Gue tuh paling malas ya sahabat suara. Hus, kaget. Hari-hari siaran dikagetin mulu dah. Gedek nih gue nih. Kemarin Rapli sama Galzi. Sekarang Adam ngagetin gue.

capek gue jadi penyiar kagetas. Tapi gue paling kesel ya tinggal di suatu pemukiman atau tempat tinggal yang environmentnya tuh gak friendly. Gue tuh paling males tuh punya tetangga kayak gitu, gue paling males. Jadi gue pengen ngasih semangat buat kakak ipar gue yang punya tetangga pada julid ya. Mas N kalau lo denger, good luck deh. Anyway, buat lo yang pengen jawab topik malam hari ini boleh. Di dunia ini masih ada orang sombong gak sih? Kasih tahu ke gue siapakah orang sombong itu. Gak usah disebutin namanya, gak apa-apa. Kasih tahu aja di hotline ya. Atau di TikTok, gue lagi live TikTok. Let's go!

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertanggung

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

saatnya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi yang lagi live juga di TikTok. Halo. Where do we start? Topik hari ini adalah, emang di dunia ini masih ada orang sombong ya? Ada gak sih? Ternyata ada. 0857 sekian. Halo Beryl, gue mau julitin tetangga gue yang dulunya sering main sama gue. Dia itu sekarang sombongnya tuh gak nanggung. Papasan aja dia pura-pura gak kenal gitu. Kalau dia naik motor terus papasan, dia gak pernah senyum atau klakson gitu. Bahkan sama orang yang lebih tua. Tapi bisa dimaklumin lah, bisnisnya lagi lancar-lancarnya. Emang gitu orang kalau udah lagi di... gak usah disapa lagi, biarin. Ini relate nih, gue pernah dulu ada di... Gue tinggal lah di sebuah komplek gitu ya. Ada sa... Di habit di daerah rumah gue itu, tetangganya guyup banget. Tapi ini ada satu tetangga yang kalau kita tuh lagi duduk-duduk di depan rumah, dia tuh gak pernah buka kaca. Nah biasanya orang-orang tuh buka kaca gitu. Kayak, ya mas, ya. Pernah. Dia sih pernah. Ternyata masih ada sahabat suara kayak gitu-gitu tuh masih ada. Hernandez. Malam kakak Beryl, aku Hernandez. Ketemu sama orang sombong pasti senyum dan sapa sama aku. Tapi kalau ketemu sama teman-teman aku, dia nunjukin kesombongan dia. Terus teman aku nanya sama aku, kok dia kalau ketemu kamu, Her, senyum sapa sama kita? Hah, gimana sih? Kok dia kalau ketemu kamu senyum sama kita sombong banget? Wah, gak tahu tuh, mungkin dia ada masalah kali sama temen lu, Her. Kita ngomongin orang-orang sombong ini ya. Ini ada lagi nih, gue bacain nih. Bentar. Ada Dimas, senior di kantor gue, Ber. Kalau kita senyum dan bilang pagi pak, dia cuma natap dari atas ke bawah terus jalan berlalu. Pagi pak, terus kayak dia kayak gini nih, ngeliatin atas sampai bawah langsung gitu. Di komdis lo, lau komdis apa gimana sih? Just an idiot, right?

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. I'll be right back sahabat suara sampai jam 11 malam. Tenang aja masih ada 2 jam lagi. Mending lo temenin gue live di TikTok iswara.network karena sekarang gue lagi live di sana. Ingat ya TikToknya namanya @iswara.network atau kalau pengen curhat ke hotline 0816 114 1014.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril jam kedua di jam 9 malam. Apa kabar sahabat suara? Semua. Gue juga lagi di live di TikTok ya. Ada anak 2000-an, ada Bang Nathan, ada Narubi, ada Salmon Nigiri, ada Yukari, ada Esa, ada Sheila, ada Bang Nathan, ada Aloy, ada Brevi, ada TP, ada Al Ghazali, rame banget loh, keren loh. Sabar-sabar dulu lah, ada yang mau titip salam gak? Coba komen di bawah sekarang yang di TikTok. Lo lagi dengerin di mobil juga masuk TikTok deh sekarang. Lo tinggal komen aja, live langsung gue bacain, oke? Ini di WhatsApp juga ada nih, banyak yang ikutan topik malam hari ini. Topik malam hari adalah, apakah di dunia ini masih ada orang sombong? Dan ternyata ada. Ada yang teman kantor di koridor gak pernah mau nyapa, nyapanya orang-orang tertentu aja yang selevel sama dia. Ada mungkin teman-teman di sekolah yang merasa dirinya badai, atau dia adalah orang mantep di sekolah, dia melihat orang-orang yang gak semantep dia, dia gak mau nyapa. Itu ada yang kayak gitu loh sahabat suara. Ada hidup random. Salam buat warga pendengar suara, let's go. Yukari orang sombong. Apa coba Yuk, sombong lu kenapa? Dari salam buat camer gue, makasih banyak udah nerima aku dengan baik. Asik, ada yang baru ini, hari ini baru ketemu atau ngedate, jalan sama calon mertua kelas. Yang mau julitin orang sombong di sekitar lo, boleh monggo langsung ke hotline Isuara di 0816-114-1014. Atau masuk ke TikTok aja, gue lagi live di TikTok sekarang, yuk. Isuara.network. Kalau kata Wiwi, ada waktu gue dirawat inap di RS, ada dokter visit yang datang cuma ngomong gak sampai semenit. Itu menurut gue sombong. Orang-orang irit gitu ya ngomongnya ya. Let's go, abis ini gue bacain, kita masuk ke Fish. This is Nina, let's go.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam berapa? Jam 11 malam, let's go. Ngomongin orang-orang sombong yang kayak, di sekitar lo tuh ada orang lo, jangan segitu-segitu doang yang lo sapa, gak ada gue juga nih. Tapi ini ada risetnya, ini biar lo gak kayak naik pitam dulu ya. Ini ada orang yang terkesan sombong memang atau irit senyum di tempat kerja. Ini ada penjelasan psikologisnya. Menurut studi tentang workplace interpersonal dynamics, sekitar 40% orang yang dikira sombong, quote-unquote, atau jutek di lingkungan sosial itu sebenarnya punya social anxiety atau sifat introvert ekstrim. Jadi tuh mereka bukan sombong, mereka tuh bingung gimana cara ngerespon sapaan atau takut dianggap terlalu SKSD. Jadi makanya mereka cenderung lebih defensif dengan cara masang muka datar gitu. Tapi kalau udah levelnya sengaja pamer atau buang muka pas ditegor, ya itu emang watak ya. Tapi pandangan berbeda kalau dari sahabat suara yang akan gue bacakan curhatannya, oke? Real, mau cerita? Ini dulu deh. Malam Beryl, gue juga punya tetangga depan rumah itu sombongnya sampai ke ujung dunia kali. Apalagi sama anaknya kalau malam minggu diantar pacarnya pulang naik motor gede. Motornya itu digeber sejam 12 malam. Kesel gak lo? Udah gak pernah naik tetangga, berasa dia paling kaya aja di lingkungan. Oh iya tuh. Iya tuh, kayak gitu tuh. Ini sama halnya kayak orang yang gak ada urgensi apa-apa, Pajero Fortuner-nya dikasih strobo, terus dibunyi-bunyiin teot-teot-teot-teot, padahal cuma pengen nganter pacarnya ke taman safari. Gue gede kayak sama teman-teman gue, bukan teman sih jatuhnya ya, nggak tahu lah kenapa gue follow-followan sama mereka di Instagram. Ini orang sering banget nginsta story, dia ada di dalam mobilnya berstrobo, diteot-teotin, terus di insta story diarahin ke pacarnya, padahal mereka lagi pacaran. Jadi jangan gampang ketipu ya guys sama mobil-mobil yang isinya yang pakai strobo-strobo itu, takutnya dalamnya jujur pacaran.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Vista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.

0: 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and the Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. As I promised, gue akan buka sesi curhat. Jadi buat lo yang pengen julit-julitin atau mungkin curhatin atau mungkin keluarin unek-unek yang lo belum bisa sampaikan orang lain, sampaikan ke gue. Kalau lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa banget. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Are you ready for this? Let's go. Menyesal tak ku sampaikan. Nyanyi mulu dah gue. Oke, Real, mau cerita dong. Jadi ada senior kampus, padahal dia menemukan jodohnya dari gue, karena yang nyomblangin gue. Suatu saat dia update lah, main padel awal-awal tahun lalu, apa ya, gue nanya doang tapi bikin gue sakit hati. Padahal gue cuma nanya doang berapa harga raket padel. Masa jawabnya lebih mahal nikah, tapi gak tahu kamu bakal tahu apa enggak seberapa mahalnya nikah. Apa sih maksud lo? Kayak wow gila, cuma mulutnya begitu kalau kata dia nih ya. Selain itu pernah juga mau menongkrong bareng, ada dia juga zaman yang lain udah iPhone 10. Apa ya? Zaman yang lain di iPhone 10 apa ya? Gue masih iPhone 6. Oh, era itulah ya. Era iPhone 10 masih baru. Gue masih iPhone 6 yang ada tombol button di tengah. Dia bilang, yang HP yang masih ada buttonnya gak full layar, minggir dulu deh. Gitu anjir, padahal ya selama masih bisa dipakai gak cuma buat gaya-gayain, kenapa sih ya? Padahal gue sakit hati banget momen gue putus, terus istrinya kan sahabat gue. Ya dia bilang, kenalin dong cowok ke si cewek ini yang lagi curhat sama gue ya. Kenalin dong cowok ke dia, yang dia kan udah nyomblangin kita. Responnya apa? Apa sih gimana? Dia jawab, duh masalah dia jelek aja. Oh gini, jadi gini. Jadi taruhlah si Rena ini yang curhat sama gue, komunikasi sama si cowok yang sombong ini. Nah cowoknya itu bilang, istri cowoknya bilang, kenalin dong cowok ke si Rena, kasian dia kan udah nyomblangin kita. Si cowok jawabnya gini, duh masalahnya dia jelek anjir, emang ada yang mau? Mulut lo, lak-lakan lo no. Debat gue, kok ada ya laki ngomongnya begitu ya? Apa sih deh? Dia apa sih deh, Ryan Reynolds deh? Tuh dia ngirimin capture-annya. Anjir ada nama Instagramnya lagi. Si Rena ini nanya, berapaan raket padel sih? Punya si A 4,9. A itu istrinya. Punya aku 4,3. Belum coachingnya yang seambrek itu. Belum ikut mabarnya. Terus si Rena balas lagi, waduh, jadi totalnya berapa tuh? Mahal pokoknya. Lebih mahal nikah. Tapi gak tahu kamu bakal tahu apa enggak seberapa mahal nikah. Apaan sih pakai emot gini lagi nutup mulut? Debat gue. Dia sombong. Terus kalimatnya bikin sakit hati. Tuh orang tuh, Allahu Akbar, gak tau. Gue mau lagu dulu. Kalau mau curhat lagi yuk.

0: Warga Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan nonton cultural performance yang seru banget. Ajak sahabat dan keluarga kamu tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026 jam 10 pagi hingga 9 malam di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Innacraft on Oktober 2026.
5: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada Beril di sini nemenin kamu sampai jam 11 malam. Kita masuk ke sesi curhat yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

menyesal telah ku sampai. Udah capek, bener pengen nyanyi gue tuh. Oke, kita bacain curhatan dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Tidak apa-apa. Bang, gue mau curhat dong. Gue punya suami, tapi suami gue selalu sibuk mulu, bahkan sibuk banget. Sampai gue merasa kosong, gak merasa diperhatiin, gak dapet waktu darinya. Terus gue mulai capek doang sama semuanya. Oke. Ya udah, gue cari pacar deh. Gimana sih lo? Tapi bukan pacar sih, lebih ke teman deket, sahabat dari aplikasi kencan. Tapi orang luar. Menurut lo gue jahat gak sih? Tapi sebelum gue sampai di titik ini, gue udah berusaha banget minta waktunya, perhatiannya, kehangatannya, tapi gak sama sekali digubris. Dia tetap aja gak peduli sama apapun yang gue lakuin. Jadi gue kayak merasa kosong aja. Gue padahal cuma minta hal sepele, sekedar waktu, perhatian, kehangatan. Tapi bener-bener gak gue dapetin. Jadi ya udah, demi kebahagiaan jiwa batin gue cari kebahagiaan itu di luar sana dengan cara gue sendiri. Gimana guys? Yang di TikTok gimana yang di TikTok lah? Kalau kata kembar, cerai aja. Gimana sih? Kocak banget. Daripada jadi lo yang salah, mending minta cerai aja. Oke. Terus, ini gue bacain dulu ya, respon-respon dari TikTok ya. Lin, salah ya teman-teman, tidak untuk ditiru. Gianti, malah cari yang lain. Tapi kalau gak kuat mah bisa aja. Kata Sheila, gatel itu mah. Kalau kata Wiwi, jatuhnya selingkuh. Kata Aziz, cerai aja mbak. Kata Bindi Ud, lebih salah kalau punya pacar lagi sih kak. Kata kembar, sorry lo punya anak gak? Kalau kata Reti, duh pernikahan itu janjinya bukan cuma pasangan doang loh. Esa, lagi di posisi yang sama tapi ngeri jalan keluarnya. Rence, jangan ngerugiin orang lain lah. Oke, jadi gini ya. Menurut gue, apapun masalahnya, selingkuh itu jalan yang paling salah gitu ya. Walaupun ada, gue pernah denger dari mana gitu ya. So, oh enggak, gue pernah denger dari mumsnya MSM, Moms with Moms, podcast MSM. Orang yang selingkuh itu tidak bisa sepenuhnya selingkuh tuh benar-benar kemauan dia enggak. Walaupun selingkuh tetap jalan yang salah. Cuma langkah baiknya benar-benar di breakdown. Kalau lo berdua enggak punya kemampuan untuk nge-breakdown itu, lo saling jaga jarak, suami istri saling jaga jarak, jadi kan enggak ketemu solusinya kan. Minta bantuan profesional, bro. Banyak psikolog-psikolog untuk hubungan pernikahan kok pasti. Apalagi kalau lo udah punya anak ya. Kasihan anak lo nanti kalau misalkan orang tuanya secara batin tidak deket. Coba minta jatah deh. Nggak, maksudnya ya jatah waktu lah, makan bareng sama keluarga gitu. Tapi bener, selalu ada jalan untuk cari solusi. Minta profesional aja. Banyak kok sekarang yang online juga masih ada kan nih. Kalau kata Bindi Ut, kalau emang gak bisa komunikasi atau diobrolin, gak bisa ada yang berubah, lebih baik pisah daripada dingin, kak. Kalau kata kembar, bulan madu lagi coba. Esa, selingkuh orang yang udah nikah itu gak cuma jalan aja, lebih bahaya. Aska, kembali ke tanggung jawab dan konsekuensinya harus diterima. Kalau kata Emir, nih alus dan wise nih. Bukan soal puasin ego. Masih punya tangan gak? Halus. Gitu ya. Semoga saran dari aku dan dari teman-teman, dari sahabat suara yang di TikTok juga bisa bermanfaat buat kamu. Good luck buat kamu. Semoga ada jalan keluar dan gak usah takut untuk minta bantuan profesional.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi, let's go. Ada yang mau ikutan topik nih, dari masuk.
1: Hai guys, Tio mau info aja nih.
0: Kok lemes banget suara lo, tumben?
1: Ini live update, gue abis pergi sama Bapak Negara dan
0: calon
1: Bapak
0: mertua.
1: Negara sedang ada di sebelah saya. Jadi ya kita on the way pulang.
0: Asik deh.
1: Di rumah gue, sampai jumpa di live. Ngomongin soal orang paling sombong, gue sama Bapak Negara tuh punya banyak teman-teman sombong. Betul, Bebe?
0: Bebe ya, Bebe.
1: Orangnya lagi sebelah gue. Jadi
0: gue baru tahu dia manggil Bebe anjir.
1: Teman kita nih, teman kita berdua di kampus. Itu ada beberapa yang, ya kalau gue bilang sombong sih enggak terlalu sombong, tapi juteknya itu, terus apa sih yang flexing ya, Be?
2: Yeah, flexing.
1: Flexing gitu.
0: Yeah.
1: Terus mereka suka flexing, entah itu K-pop gitu-gitu. Terus kayak, ini tuh kerjaan gue sendiri gitu. Kayak rasanya tuh pengen gue tabok, tau gak?
0: Sabar dong.
1: Tuh sebenernya kalau kerjanya belum jelas ya gak usah nge... Ini dulu deh,
0: gitu loh. Jangan, Don.
1: Karena kan beberapa temen kuliah kita banyak yang tidak waras ya, Be ya. Jadi kita ini sebel aja gitu, itu yang kita.
0: Gue beneran jadi nyamuk ini.
1: Sekian julidnya ya, lagi ini otw pulang, baru dekat rumah gue.
0: Makasih lo. Gue rasanya beneran jadi nyamuk ini. Gue kayak ada di tengah-tengah kalian kayak, udah nyetir aja deh berdua deh. Tapi malas banget kalau misalnya orang tuh udah sombong terus sambil flexing-flexing, itu kayak pasal double gitu loh, sahabat suara. Yang mana apa yang dia flexing juga fungsi buat kita, fungsi. Biarkan aja, simpen aja kubur-kubur flexingan lo itu, maksud gue.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 10 malam barengan sama Beryl, Ras, and Devi di nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Gue langsung pengen sikat curhatan-curhatan sahabat suara yang sudah masuk di hotline 0816-114-1014.
0: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Jangan nyanyi. Beril, gue cuma mau curhat aja sih. Maaf kalau di luar topik. It's okay, bro. Kan tinggal hamin 2 menikah. Tapi masalahnya besok gue harus tetap masuk kerja. Oke. Karena ada hal yang harus gue yang ngurus. Jadi gini, di jadwal awal Jumat jam 8 pagi gue udah berangkat dari Muara Angke. Tapi karena besok gue harus tetap masuk, jadi biar keluargaku dan keluarga cewek tetap berangkat sesuai jadwal. Kalau gue akhirnya berangkat hari H jam 5 subuh, mungkin kayak karena baru selesai dari klub jam 4 pagi. Dan yang lu tahu harusnya kan kapal feri baru ada jam 7 pagi. Akhirnya gue dijemput pakai perahu kecil dari pihak villa. Soalnya jam 8 pagi udah proses.

berangkat pemberkatannya. Masalahnya gue itu punya trauma masa kecil. Waktu kecil usia 4 tahun pernah naik perahu kecil bertiga sama ortu. Terus perahunya terbalik tapi untungnya belum di tengah laut, jadi masih bisa diselamatkan. Tapi masalahnya posisi gue itu ambil terkelam, hampir tenggelam. Yang lu bayangin aja, 4 tahun belum bisa berenang, tapi untung bokapku itu jago berenang. Jadi dia berenang buat selamatin gue, dan setelah itu gue naik ke atas bahu bokap. Semenjak itu gue jadi trauma beril, gak berani naik perahu kecil. Malah hari pernikahanku aku harus naik perahu kecil. Mana perjalanannya dari Muara Angke ke pulauku itu 2 jam. Gue takut beril, takut banget nanti mana subuh-subuh naik perahu kecil. Doain gue semoga lancar sampai hari H ya. Itu aja, thanks beril udah mau bacain curhatanku. Nah, masalahnya lu kan mau nikah, ya izin lah sama kantor, apalagi kan lu bosnya. Jadi ya udah gitu loh, gue aja yang gak bosnya aja gue izin nikah gitu, kayak sorry guys, gak bisa datang. Ada nge-MC, gue gak bisa. Kenapa kak? Iya aku ada nikah gitu. Itu adalah momen sekali seumur hidup. Kalau daripada lu subuh-subuh mana lo trauma gitu, maksud gue ya udah izin aja, kelar urusan. Kalau kata Bindi, semoga selamat dan lancar pemberkatannya kak. Oke. Terus. Gue lagi bacain komen di TikTok. Klub padel maksudnya kali ya? Enggak, dia beneran klub deh. Party, anaknya party. Dia kerja di tempat party, di Senop ya. Apa lu brotherhood? Apa lu dimana di duckdown? Dimana sih? Oke. Tekacar-tekacar kalau kata uang Palembang lah gitulah. Yang di mobil, kalau mau masuk ke TikTok, masuk ke TikTok. Karena gue sekarang lagi live di TikTok juga. Lo bisa langsung interaksi di sana. Lo mau titip salam, tinggal komen aja. Ntar langsung gue bacain. Oke? Okay? I'll see you in few minutes. Mau masuk ke beberapa hit dulu.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini sebenarnya playlist malam ini agak naik turun. Tapi gak apa-apa, gue masih ada cerita curhat dari sahabat suara. So, ladies and gentlemen, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Radio terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Selamat datang Hernandez. Selamat malam Kakak Beryl, aku Hernandez. Mau curhat dong? Iya dong. Mama Dede kali gue. Ada cewek yang deketin aku di tempat gym. Wow. Aku kalau sedang latihan, dia liatin aku terus dan nyamperin aku. Dia nanya, "Kamu masih pakai alat itu enggak?" Oke. Terus aku jawab, "Udah pakai aja. Udah kelar juga kok latihannya." Terus aku pindahlah latihan alat lain. Aku jadi kesel Kakak Beryl. Mood aku hilang, niatnya mau latihan malah jadi kesel. Ah, gimana sih? Des. Ntar dulu. Ini gue breakdown dikit ya. Di tempat gym nih lagi latihan nih. Ada cewek deketin. "Masih dipakai enggak, Mas, alatnya?" Kata si Hernandez, "Udah pakai aja. Udah kelar juga kok latihannya." Terus akhirnya aku pindah latihan alat lain. Terus aku kesal. Mood aku hilang. Niatnya mau latihan malah jadi kesal. Des, gantian Des. Maksud gue kalau simple gini loh. Kalau lu emang masih make, bilang, "Oh, bentar ya kak, satu set lagi gitu. Atau enggak, joinan mau enggak?" Gitu kan lumayan. Bisa deket juga sama ceweknya. ILF don. Masa kata ILF di TikTok? Olah deketin karena alat, bukan karena suka. Don, ya kan emang dia cerita emang alatnya dipinjem, dia bete gitu. Gue juga awalnya ngira ada cewek deketin aku, konteksnya gue kira percintaan gitu. Taunya emang dia lagi kesel aja, alatnya dipinjem sama orang. Hernandez, lain kali kalau misalkan lu belum selesai, bilang aja belum selesai. Atau kayak joinan aja, mau gak? Satu set gantian gitu. Menurut gue ya, kalau kata kembar, ngantuk kayaknya nih Kak Hernandez. Luih. Esensi Don. Don. Masa katanya curhat aja. Don. Ini ada voice note juga nih. "Horornya di mana Kak?" kata Lias di TikTok. Belum. Ini masih saya curhat. Nanti horornya dikit lagi ya, 10:30. Spice, masuk yuk. Eh iya deng, ya ansen lagi. Yaudah, kita ke lagu dulu sahabat suara. Station 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ketemu di TikTok ya.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraftmon Oktober 2026, hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan nonton

0: Rex. It was best friend. Asik, masih ada temenin sama Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Eh, gue pengen tease. Gue sekarang buka hotline untuk cerita horor ya. Jadi cerita horor akan gue mulai setengah 11. Setelah beberapa lagu. Ini gue puterin curhatan dulu ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Cerita selanjutnya. Voice note ya.
2: Kalau soal satu mah, gue pernahnya gara-gara pas baru masuk kantor. Jadi kan gue benar anak baru situ kan di kantor tuh. Terus tiba-tiba ada satu cewek, gue harus nge-backup kerjaannya dia lah. Gue masih polisi, gue masih jadi backup gitu kan. Pas gue jadi backup, gue tuh nge-backup teman sampingnya. Jadi gue sebelahan sama dia pas lagi gue backup gitu kan.
0: Oh, ini cerita orang sombong ya?
2: Terus dia ngajak gue ngobrol. Terus dia nanya, lo kuliah di mana? Oh, gue kuliah di ini. Eh, satu, sama dong kita kuliahnya. Terus sampai akhirnya, kita nyambung situ ngobrol kan. Ramah banget dia segala macam. Dan soalnya dari ratusan karyawan yang ada.
0: Mir, cerita lo gak kurang jujur. Tapi suara lo nih yang agak mendem nih. Please banget, lo kirim ulang yang lebih jelas. Karena gue penasaran cerita lo. Soal, kuliah di mana? Basa-basi orang tuh. Kuliah di mana? Kuliah di ini. Gue tunggu. Gak kedengeran soalnya gue juga. In the meantime, selanjutnya dulu ya.
3: Beryl, mau cerita dong, Ber. Gue mau cerita dan mau nanya pendapat lo sih. Tentang percinta-cintaan. Jadi, as you know, gue yang udah lumayan lama gak bercinta-cintaan ini, alhamdulillah gitu ya, ketemu sama orang yang gue rasa cocok sama gue. Dari cara obrolannya, dari ya kita chattingan, gue pun juga mengagumi dia as a person gitu ya.
0: Tapi tingginya sama lo?
3: Tapi gue dia keren aja gitu. Dia kuat dan tangguh, walaupun gue belum tahu dia sepenuhnya kayak gimana gitu. Jadi gue belum tahu dia lebih dalam, tapi so far gue suka ini kayak gitu. Dan setelah ngobrol-ngobrol, gue sama dia tuh sama-sama kayak ngerasa, yuk coba kita jalani dulu yuk gitu. Jadi emang ada tanda-tanda mau ke arah sana nih gitu. Tapi tiba-tiba dia ngomong real.
0: Apa?
3: Kalau dia itu sakit. Sakitnya bukan sakit yang biasa aja, tapi sakitnya cukup parah. Karena sakit ini udah dia apa ya, punya gitu ya, penyakit ini dari dia kecil gitu. Kayak mulai dari dia punya problem sama jantungnya, dan katanya dia juga ada problem sama, ya bisa dibilang kayak radang selaput otak gitulah. Gue di situ kayak, gimana ya gitu, karena ada banget di tahap yang kayak kita ngobrol-ngobrol kecil gitu, ngomongin soal kayak nanti mau punya anak berapa yang kayak gitu, tapi dia ngomong kayaknya itu agak sulit deh, dia ngomong kayak gitu. Kalau misalnya nanti gue gak bisa ngasih keturunan, gimana? Dia nanya gitu sama gue. Sedangkan gue adalah seseorang yang sangat-sangat-sangat ingin menjadi ibu, sangat-sangat ingin punya anak dan keluarga besar.
0: Berat.
3: Satu sisi, gue rasa gue klop. Di satu sisi, ketika dia ngomong kayak gitu, cukup menjadi petir di siang bolong ya buat gue. What do you think?
0: What do I think?
3: Gitu. Thank you, Beryl, udah dengerin cerita gue. Mau request. Gue mau request lagunya Malik and the Essentials. Yang apa aja deh, bebas. Oh, semoga Malik and the Essentials, semoga. Itu lagunya buat gue sendiri, karena itu harapan gue banget. Thank you.
0: Duh, berat lagi. Gue kalau ada di posisi lo, jujur gue bahkan gue nggak tahu harus ngapain gitu loh. kalau ninggalin tapi terdengar amat sangat jahat, tapi sifatnya udah cocok gitu berdua lo sama dia gitu. Tapi gimana nih yang di TikTok? Gue jujur agak berat. Tapi kalau kata Anjani, kalau cocok jalanin aja, karena aja nggak ada yang tahu. Betul. Ini secerca harapan lo. Begitu gue dengar kalimat astaghfirullahaladzim, Adam. begitu gue dengar Anjani ngomong, kalau cocok jalanin, ajal nggak ada yang tahu. Yang sehat juga belum tentu panjang umur. Kita nggak bisa menebak takdir, tapi kita bisa berdoa. Betul. Lo berdoa aja, semoga ada mukjizat. Kalau dia emang orangnya baik buat lo, coba jalanin aja. Gak apa-apa, gak ada yang sia-sia kok. Lo sama dia jalanin, lo akan dapet funnya juga. Lo akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik mungkin dengan adanya dia. Itu mungkin sign dari Tuhan untuk mempertemukan lo sama dia gitu. Itu sih, gue setuju sih kalau kata Anjani. Iya gak sih? Insya Allah umroh deh kalau kamu muslim, mukjizat itu nyata tuh. Yukari, ya betul, jalanin aja, we never know what happen further. Setuju gue. Semoga dia bisa jadi orang yang terbaik buat lo dan versi lo yang akan datang. Oke, okay? Good luck.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
6: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
7: Lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di Nongkrong bareng Beril, kita bakal siaran sampai jam 11 malam. Dan jujur untuk memasuki segmen ini, gue agak-agak maju mundur sebenarnya sahabat suara. Karena gue gak tahu gue berani atau enggak bawain ini. Cuma ya kita akan coba kali ya. Bed horror mana sih? bed horror mana sih? Terus ya. Oke, ada beberapa cerita yang akan gue bacakan sebenarnya horror. Cuma tadi kok gue nyari bed horror nggak ketemu sahabat horror. Bentar. Kita harus tenang. Siaran malam juga. Bukan. mana sih? Butik. Ya Allah, ya kamu lagi di mana nih? Aku mau sapa-sapa dulu di TikTok. Ada Arnel, ada Yukari, ada Anjani juga. Dam, bacain Dam, coba Dam.
1: Ada Uut, nah. Ada Kat Butika, ada Gianti.
0: Siaran dulu.
1: Ada Audi, ada Widi. Kok gue jadi absen gini sih, cuy? Ada Reti, halo Kak Reti.
0: Ajakin yang lain buat nonton TikTok.
1: Iya benar-benar. Semuanya yang lagi di on air, yang lagi di radio, ikut nonton siaran Beril yang ada di TikTok, hanya di TikTok iswara.jkt. Oke teman-teman,
0: lagi dam. Kok gue masih nyari?
1: Gue masih harus ngisi. Oke, siap. Dengerin website juga. Oh ya, jangan lupa streaming di website iswara.network juga. iswaranetwork.com.
0: Ah, betul sekali.
1: Benar ya.
0: Nah, sekarang kita masuk ke sebuah segmen yang akan membacakan, karena ini malam Jumat, Dam.
1: Nah, benar.
0: Ya, gue ditemenin sama Adam. Langsung saja kita masuk segmen BH. Beri horor. Kan singkatan.
1: Oke.
0: Singkatan. Beril horor. Gitu. Cerita malam ini datang dari Njan. Kita sebut saja Njan ya. Usah. Gue pakai bau.
1: Biar moodnya berasa.
0: Ayo, okay. Hai Beril, hai sobat suara. Gue mau cerita horor. Jadi ini tuh terjadi baru aja kemarin waktu hari Minggu. Jadi gue sama teman-teman lagi holiday di suatu pantai.
1: Angin pantai, cuy. Angin pantai.
0: Benar horor.
1: Lanjut dong.
0: Kita nginep di rumah kayu, bukan villa. Tapi ada rumah kayu, ada kamarnya juga.
1: Itu suara kayu.
0: Iya, suara kayu. Kumatin dulu, mic lu dah. Kami berangkat sore, terus sunsetan seperti biasa. Malamnya bakar ikan. Lalu tiba jam 10 malam, kita semua udah mau tidur. Buat cewek-cewek, karena ada anak-anak juga yang ikutkan.
1: Oke.
0: Jam 11, anak-anak udah pada tidur, jadi kami cewek-cewek di dapur buat beresin alat makan, bersih-bersih, dan lain-lain. Dan suami-suami di luar cerita-cerita sambil sebat dan lain-lain. Pas itu, udah mau jam 12. Udah sepi dong. Tiba-tiba temanku nyari suaminya di luar. Gak ada juga yang sadarin cowok-cowok. Ngiranya Bang Adi ini di dalam rumah. Bang Adi itu adalah suaminya. Dikira Bang Adi ini di dalam rumah, semua mencar-cariin. Dan kalian tahu, suaminya ada di laut jam 12 malam, berenang sambil ketawa-ketawa sendiri. Astaga, kok serem banget sih. Bukan di tengah laut, tapi emang sepinggang. Dia udah kerendam. Kerendamnya sepinggang. Semua cowok udah pada narik dia dan ditepuk-tepuk pundaknya. Bang, kamu kenapa berendam tengah malam? Kenapa gak bilang mau ke pantai, Bang? Sadar, Bang. Bang Adi, sadar. Bang Adi cuma senyum meringis. Istrinya nangis. Kata temen yang lain, dia kayaknya kesurupan. Jadi dalam keadaan basah, ada tuh salah satu cowok yang agamanya cukup kuat, bacain doa-doa dan dia sadar, dia nangis, dan akhirnya dia cerita. Tadi pas aku sebat karena banyak nyamuk, aku cari warung buat beli sovel. Dan dari jauh, dia lihat cewek jongkok di pinggir pantai. Seperti sedih. Dia mau samperin cewek itu buat ngasih tahu hati-hati jangan terlalu deket bibir pantai. Karena ombak lagi lumayan keras. Tapi pas cewek itu balik, mukanya terlihat. Mukanya hancur, hitam, dan berdarah menanah. Matanya udah gak kelihatan kelopaknya. Bang Adi akhirnya terjatuh karena shock, dan di saat ketakutannya dia tidak sadarkan diri. Aku suruh dia berbersih setelah cerita, dan kita semua masuk buat tidur. Besokannya, kita paginya, kita balik ke rumah masing-masing, dan sampai sekarang masih dibahas di grup siapa sosok wanita itu.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke cerita horor selanjutnya. Ini gue lagi ngobrol sama dengan Mas siapa?
1: Johan.
0: Oke, Mas Johan, denger-denger ini punya cerita horor yang terjadi di kantor sebelum di sini. MRA di Iswara.
1: Benar sekali. Kita mulai.
0: Silakan.
1: Jadi sebelum saya bekerja di kantor yang sekarang ini, saya sempat kerja di kantor di bilangan Bendungan Hilir.
0: Ben Hill, oke.
1: Yoi. Kantornya itu terletak di dekat persimpangan Semanggi.
0: Persimpangan
1: gak jauh dari situ.
0: Oke, okay, oke.
1: Dan seberang-seberangan dengan kantor yang ada kaca cerminnya.
0: Hah? Kantor yang ada kaca cerminnya?
1: Gedung yang ada cerminnya ada, cuy.
0: Oke, okay, tapi bukan itu kan gedungnya?
1: Bukan itu. Seberang-seberangan pokoknya.
0: Apa sebutnya BRI ya? Apa enggak kantor dong, yang ada cerminnya apa sih? BRI ya? Biar gue tahu patokannya.
1: Sempurna.
0: Oh. Lah itu bukan Semanggi dong.
1: Ya kan gak jauh.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Di situ ya, ya kita nggak sebut gedungnya.
0: Iya, tapi dekat gedung Sampurna.
1: Dekat gedung Sampurna.
0: Eh ini, apa? Atma Jaya.
1: Boleh.
0: Iya, oke.
1: Jadi, gue tuh memang dari dulu kebiasaan gue adalah selalu balik tengah malam. Selalu balik jam 9, jam 10, jam 11 gitu. Memang dari dulu tuh gue diinfo kalau lu balik malam-malam, tolong dijaga.
0: Okay.
1: Dari awal udah di, tapi sebenarnya satu kantor tuh nggak ada yang tahu ada, karena itu kantor cenderung baru, jadi kita baru nempatin.
0: Sorry, dijaga tuh dalam artian dijaga gimana?
1: Dijaga sifatnya.
0: Oh, attitude-nya dijaga.
1: Attitude-nya dijaga. Tapi berhubung semua anak-anak kantor gue tuh biasanya baliknya selalu tepat waktu dan gue doang yang baliknya malam, jadi memang mereka nggak terlalu gimana-gimana banget. Karena mereka gak pernah experience langsung.
0: Oke.
1: Jadi yang selalu balik malam tuh emang gue.
0: Lo, iya. Sampai di kantor ini juga Adam ini punya kebiasaan selalu balik malam gitu ya.
1: Benar. Nah kita lanjut, gak lama, selang beberapa bulan, setahun lah kurang lebih, gue sudah mulai akrab tuh sama kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang terjadi di sana.
0: Oke, udah mulai. Iya, udah mulai kebiasa lah.
1: Iya, dari saus suara-suara, dari ada angin-angin berhembus. Itu udah biasa gue. Nah, yang malam ini agak beda.
0: Oke. Itu hari apa kalau boleh tahu?
1: Itu masih hari kerja lah, belum malam, nggak malam Jumat. Itu nggak malam Jumat. Nah, jadi malam ini tuh gue memang ada kerjaan yang memang gue harus selesaikan malam itu juga. Mau nggak mau gue pulang malam. Kerjaan gue kan di sana ngedit juga. Jadi gue seperti biasa ngedit selalu sampai fokus sampai lupa waktu. Nah OB di sana biasanya nemenin gue sampai jam 8.
0: Oke.
1: Nah
0: nemenin lo maksudnya dia sambil beres-beres juga.
1: Sambil
0: gitu
1: beres-beres kan? Juga. Nah ini kejadian pertama sampai gue balik ya. Ini kejadiannya dua di malam yang sama. Jadi suatu malam tuh gue tinggal berdua sama OB-nya. Gue lagi ngedit.
0: Jam berapa?
1: Jam 8, masih sore.
0: Masih
1: jam 8, jam
0: 8 malam lah ya.
1: Iya, jam 8, jam setengah 8 lah. Terus gue lagi ngedit. OB-nya nih memang suka keliling ruangan itu. Nah, keliling-keliling sambil beres-beres. Weh, Dam, gue beresin ini ya, bla bla bla bla bla. Oh iya, Mas. Iya, Mas. Gue gitu kan. Terus waktu-waktu gue lagi ngedit, dia tuh lu tau kan kalau malam kan OB-nya kan suka beresin meja teman-teman kerja kan, dilap-lapin dan diapa-apain. Nah suatu hari tiba-tiba OB ini lewat belakang gua melengos aja tanpa bilang sama gua, tapi gua bilang, oh ya Mas, tumben lu. Tapi gua nggak diwaro, nggak kayak nggak ditangkep.
0: Tapi lu nyapa?
1: Gua nyapa. Woi, tumben lu. Tapi dia melengos aja gitu, jadi kaget juga nih gua. Dan dia melengos saja, nah menuju ke ruang salah satu head gua. Jadi buat konteks lagi, ruangannya tuh open space. Ruangan head dan directornya tuh ada di pojok-pojok ya. Jadi tuh
0: ada cubicle-cubicle gitu?
1: Nggak ada cubicle, ini open space.
0: Okay.
1: Jadi di kayak lingkaran gitulah. Jadi ruangan headnya tuh di pinggir-pinggirnya. Jadi kita tuh kelihatan semua. Nah dia melengos di belakang gua tegur. Terus dia masuk ke ruangan itu. Gue bilang, oh lu di situ, oke. Tapi dia nggak waro gue, dia sudah masuk. Logikanya, kalau dia sudah masuk, dia keluar dari situ dong.
0: Iya.
1: Tiba-tiba OB yang sama keluar dari pintu masuk.
0: Mampus lu.
1: Gua tanya, lu bukannya lagi vakum di ruangnya Pak ini? Oh enggak, orang gua dari tadi di depan main handphone.
0: Astaga. Yang menyerupai gitu.
1: Yang
0: ya?
1: Menyerupai.
0: Tapi itu lo liat gak? Lo liat gak bentuknya gimana specifically?
1: Bener-bener mirip, tapi dia lebih lu kayak lu lagi diem gitu aja. Jadi fokus aja kayak kerja.
0: Ini cerita-cerita kayak gitu banyak gitu sahabat suara. Tapi gue tuh penasaran, apakah bentuknya tuh seperti apa? Ada bedanya gak apa mukanya lebih flat atau secara flat. Warna kulit flat. Lebih
1: kulit wujud sama tapi mukanya lebih flat. Ini gue pikir awalnya gue kira gue halu. Tapi ternyata pas gue inget-inget lagi enggak, karena posisi jadi ada ya, meja kantor berantakan lah ya. Ada pulpen yang ya dia geser. Jadi berpindah.
0: Dan lo melihat dia guys. Ya pokoknya ya gerak-gerik dia
1: ya kayak OB lagi bersihin ya, aja. Terus tiba-tiba dia masuk ke ruangan head itu. Tahu-tahu dia keluar dari akses masuk depan.
0: Yang kalau dijelasin secara logika enggak mungkin, DNA-nya enggak kayak gitu.
1: Enggak mungkin. Ini tuh kayak bener opposites gitu kayak saling berjauhan. Gua tanya dong. Lu bukannya lagi di dalam? Gua tanya kan. Oh, apaan sih lu? Sepajam. Terus dibilang, orang gue baru dari depan lagi main handphone. Gue tanya, lah terus tadi siapa?
0: Sudah tahu atau baru sadar?
1: Jujur, saat itu saya langsung gemeter.
0: Akhirnya lo langsung cabut atau ngecek ruangannya tadi?
1: Kan gue bilang ada dua kejadian.
0: Oh, ada dua kejadian. Oke, kejadian selanjutnya. Ini masih berhubungan berarti?
1: Gue gak tahu berhubungan, tapi di malam yang sama. Nah setelah itu, kita bercanda-bercanda, kita bikin kayak gak apa-apa.
0: Ini nah, besoknya?
1: Malam yang sama.
0: Malam yang sama.
1: Gue lanjut, dia pulang jam 8:30, gue lanjut lagi ngedit sampai jam 10 malam. Gue baru keluar dari sana, gue inget jam 10:30

0: tiba-tiba ruangannya tuh tiba-tiba sepi ya, ruangan sepi lah. Terus pelan-pelan jendela, jadi ruang lantai kantor itu pas banget sama kaca. Kacanya itu berhadapan ke kantor sebelah dan ke kantor base club, ke gedung parkir. Kayak base gedung parkir.
1: Di sana banyak gedung lah.
0: Iya. Tiba-tiba di jendela ada suara kayak kaca digetok kayak ini.
1: Ya, itu dari jendela luar.
0: Dari jendela ujung di belakang gua.
1: Yang ya, yang di balik jendela itu adalah ya, ya luar.
0: Luar, tinggi. Ini lantai 3.
1: Gak mungkin ada orang ngetok di situ kecuali dong orang bersihin jendela.
0: Tapi kan malam-malam gak mungkin.
1: Mungkin sih, mungkin. Nah,
0: itu satu, gue cuekin, gue kira batu kali ya. Gue lanjut ngedit. Gak lama suaranya nambah lagi, tapi ini dua kayak gini. Gitu. Gue cuek ah, udahlah dikit lagi selesai kok, dikit lagi selesai kok. Kok tapi suaranya, frekuensinya makin padat. Makin.
1: Itu berapa kali? Tok, berapa tok kali?
0: Begitu terus. Jadi gue cuekin 5 menit sekali getok-getok.
1: Oh, 5 menit sekali getok-getok.
0: Iya, gue kira kan batu kan. Ya cuek lah, karena angin apa segala macam. Gue berusaha berpositif thinking lah.
1: Merinding gue.
0: Nah, tiba-tiba suaranya kayak masuk ke dalam, bunyi kayak ngelangkah gitu. Langkah gitu. Ngelangkah di belakang.
1: Oh, yang tadinya suara jendela diketok, jadi suara langkah.
0: Kayak suara kaki. Langkah, kayak kaki di stomping, kayak digetak gitu. Nah, gue cuek, gue ngeliat ke belakang kok gak ada apa-apa nih. Nah, yaudahlah. Tiba-tiba yang benar-benar bikin gue merinding, itu suara kakinya lari ke arah gue kayak gini. Abis itu gue langsung bungkus semua laptop gue. Gue lari, gue matiin lampu, gue keluar langsung ke bawah.
1: Waduh, gue jadi lu kaget sih tuh.
0: Gue jujur kaget, merinding sebadan-badan. Jadi kayak lu dikejar. Itu jujur merinding. Tapi pengalaman gue memang benar-benar ngerasain itu.
1: Dari suara ketokan di jendela, terus suara langkah kaki dari jauh, tek tek.
0: Bener. Iya.
1: Emang kayak gue lari di lorong
0: kayak lu lari. Jadi kayak as in, oke lu gue cuekin, coba gue kejar. Jadi tuh langkahnya bener-bener ke arah gue.
1: Lu kejar?
0: Enggak, dia kayak dia as in dia mau nyamperin gue gitu. Iya. Tapi ya gue langsung, jadi dia berhenti nggak jauh. Jadi meja gue itu menghadap ke pintu utama masuknya. Di belakang ada tiang. Pas udah deket, gue langsung nengok, suaranya hilang.
1: Kaget tuh sebelah jam.
0: Suaranya hilang. Terus langsung gue bungkus-bungkus, udah gue lari ke bawah.
1: Iyalah.
0: Dan lantai itu, jadi gedungnya di dalam lantai itu kan ada beberapa kantor. Udah gelap, jujur gue lari. Di lift gue agak ayo dong.
1: Iyalah. Nah, itu gue rasakan tiap malam setiap mau pulang.
0: Iya, jujur.
1: Gue tahu perasaannya deg-degan itunya.
0: Deg-degan sih banget sih.
1: Tapi lu pernah ditongolin?
0: Tongolin, untungnya gue belum pernah dan kayaknya nggak mau juga.
1: Dah, gue nggak mau juga, gue nggak tahu. Gue selalu wondering. Ini gue sering bilang kayak permisi ya, aku di sini cuma siaran, cuma mau cari kerja, cari uang buat keluarga dan lain-lain. Gue selalu izin kayak gitu. Apapun yang gue lakukan di sini hanya semata-mata untuk kerjaan gue aja.
0: Iya.
1: Cuma dari lubuk hati gue, dari setahun gue kontrak di sini gitu ya, gue masih ada berapa hari sampai kontrak gue dan ya gue rencananya akan lanjut gitu gue dari hari-hari selanjutnya gue siaran di suara. Di hari apa gue akan menemukan di malam keberapa gue akan mengalami kejadian itu dan gue nggak mau.
0: Tapi yang di sini lu mau denger nggak, mau lanjut cerita nggak?
1: Tapi harus closing lagi.
0: Wah, oke deh, baiklah.
1: Sayang sekali, boleh kali ya.
0: Mungkin di TikTok kali sebentar.
1: Di TikTok boleh. Sahabat suara, buat kamu yang pengen tahu kelanjutan cerita horornya, masuk ke TikTok iswara.network. Beryl pamit dulu dari on air, kita lanjut di TikTok ya. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
1: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertemu.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: SnadaIndonesia.com. Snada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditutup.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangatnya dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah gak ada.
1: Lanjut.
2: Kok kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan. Hempaskan semuanya Eki. Sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Ah, salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft.
1: Udah disebor, Lah kagak kena. Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Kayak saya baca koran. Cebok mah belakangan.
0: Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.